0: Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Afandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan Antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan Antara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan Antara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan dan Antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha tidaknya dari segi skala moneter aja, jadi lebih the whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KSSK plus dan lain-lain.
1: Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APO di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, peluang bagi Jarnas APO memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat. Dan yang kedua yang juga penting, pencegahan. Nah, ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling enggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah, bagi yang korban, kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh, sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan, trauma center, dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APO, sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APO yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APO juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG. Bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Harilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKG itu yang baik gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas umur 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, dan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.

0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
3: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
2: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
3: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
4: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
3: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
5: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial kami.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
6: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang tugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
3: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
1: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
2: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga. Tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih. Dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi. Apalagi di masa transisi ini ya. Dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
3: Kalau menurut aku ya siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal

0: sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak disruptif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kaporekap 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi. Berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Sorong pagi ini.
1: Informasi terkini dari Pro 3 Jakarta baru saja Anda ikuti. Rangkaian informasi lainnya akan hadir hingga jelang pukul 10 pagi.

0: Pendengar, 28 Juli ya nih. 28 Juli diperingati setiap tahunnya ya sebagai Hari Hepatitis Sedunia ya. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global terhadap penyakit hepatitis B dan hepatitis C secara mendorong dan serta mendorong pencegahan, diagnosis dan juga pengobatan ya. Ini diperingati sebagai Hari Hepatitis Sedunia di hari ini. Dan pendengar, sekitar 500 juta orang di seluruh dunia ini pernah hidup dengan hepatitis B atau hepatitis C. Jika tidak diobati dan tidak ditangani secara serius ya, hepatitis B dan C ini bisa menyebabkan jaringan parut hati atau jaringan parut hati lanjut atau sirosis hati dan komplikasi lainnya termasuk kanker hati atau gagal hati. Sementara banyak orang juga khawatir lebih banyak tentang tertular AIDS daripada hepatitis. Kenyataannya adalah setiap tahun 1,5 juta orang di seluruh dunia meninggal akibat hepatitis B atau C lebih cepat dari yang mereka kira atau lebih cepat dari HIV AIDS. Kelompok hepatitis dan di mana pasien dan pendukung di seluruh dunia mengambil bagian dalam acara di tanggal 28 Juli menandai peristiwa tersebut. Khususnya di tahun 2012 lampau masuk dalam Guinness World Record yang telah dibuat ketika kurang lebih ada 12.588 orang dari 20 negara melakukan aksi tiga monyet bijak ya pada Hari Hepatitis Sedunia untuk menandakan kebodohan yang disengaja dari penyakit ini begitu ya. Dan di tahun 2026 tahun ini ya, ini peringatan Hari Hepatitis ya sedunia di tahun 2026 pastinya ya, ini mengambil tema adalah hepatitis, let's break it down ya, mari kita atasi. Di mana fokus utamanya adalah menghilangkan hambatan layanan akses kesehatan agar masyarakat dapat memperoleh pencegahan dan pengobatan hepatitis dengan mudah. Yakni dengan cara mendapatkan pengobatan dengan layak, mendapatkan vaksinasi hepatitis, melakukan deteksi dini ataupun juga screening kesehatan hati secara berkala, menerapkan pola hidup sehat dan menjaga kebersihan makanan serta minuman, dan menghindari penggunaan jarum suntik bergantian atau tidak steril.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Kamar ini ada Bona, kemudian juga Bona Pascal, Lala Suages, Nobo Idol, Boy Soa Soa ya, hadir untuk Anda. Dan sudah pukul 10, untuk itu jangan kemana-mana pendengar, masih terus bersama dengan kami di program 1 RRI Sorong, Inspirasi Keindonesiaan.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: Sorong pagi ini.
1: Pendengar, informasi saya untuk Anda juga di pagi hari ini ya, terkait juga dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Salah satunya ini juga, selain Hari Hepatitis Sedunia, di tanggal 28 Juli juga diperingati sebagai Hari Konservasi Alam Sedunia, untuk menjaga alam, seruan untuk bisa menjaga lingkungan ya. Dan juga banyak sekali organisasi kemasyarakatan ataupun juga lembaga swadaya masyarakat LSM ya, yang berkonsentrasi terhadap konservasi alam, terutama buat kita yang ada di tanah Papua di sini ya. Jadi apa yang menjadi daya upaya yang mereka lakukan ya, itu setidaknya memberikan motivasi bahkan juga edukasi bagi masyarakat sekitar untuk bisa menjaga alam dan juga menjaga lingkungan kita tentunya ya. Dan apa yang menjadi dasar untuk bisa menjaga alam, karena kita bergantung, namanya kita manusia, kita bergantung sepenuhnya ya terhadap alam yang kita tinggali, yang kita pijaki gitu. Itu kita bergantung sepenuhnya. Sehingga kalau alam ini dirusak ya oleh tangan-tangan, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, jangan berpikir untuk yang sekarang ini, berpikir ke depan ya, untuk beberapa tahun ke depan, untuk generasi mendatang, apakah mereka masih bisa menikmati alam, keindahan alam, apakah mereka masih bisa menikmati segala hal yang diciptakan Tuhan ini yang ada di dunia ini gitu ya, dengan segala keberadaannya gitu ya, kalau tidak dirusak oleh tangan-tangan nih yang tidak bertanggung jawab pastinya ya. Oke, dan juga untuk Anda pendengar, informasi lainnya masih terus akan kami hadirkan hingga nanti di pukul 11 siang.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Pendengar, informasi yang mau saya bagikan untuk Anda di hari ini ya. Ini terkait juga dengan kejadian-kejadian ataupun juga informasi yang harus segera kita ketahui gitu ya, sehingga ada banyak hal mungkin yang ingin Anda ketahui ataupun juga tertinggal sedikit informasinya. Untuk itu saya juga mau berbagi untuk Anda ya di hari ini, terkait juga dengan informasi yang harus Anda simak. Kira-kira apa nih yang lagi hangat diperbincangkan sekarang ini, selain soal suhu udara ya, kemudian juga kekeringan ya, ataupun juga musim kemarau yang terjadi di hampir seluruh wilayah yang ada di Indonesia ya. Dimana juga tadi sudah disampaikan dari Pro3 Jakarta terkait juga dengan mundurnya ya pimpinan Bank Indonesia, dan juga ini terkait juga dengan Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti ya, yang mengundurkan diri begitu ya, pengunduran diri dari Peri Warjio dari posisi Gubernur Bank Indonesia sudah diterima oleh pemerintah begitu ya. Dan juga Destri Damayanti ya, ini juga menjadi pejabat sementara, di mana Presiden Prabowo akan menjadwalkan pertemuan dengan pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti. Pertemuan tersebut disisipkan sebagai bagian dari proses transisi kepemimpinan setelah pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Menteri Sekretaris Negara Hadi mengatakan bahwa hingga kini Presiden belum sempat menyampaikan pesan khusus kepada Peri Warjio maupun Destri Damayanti, sebab surat pengunduran diri Peri atau Gubernur Bank Indonesia baru diterima pemerintah sehari sebelumnya. Sehingga ini disampaikan kemarin di hari Senin 27 Juli 2026. Dan disampaikan bahwa Presiden akan segera menjadwalkan pertemuan dengan Destri Damayanti, dan pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membahas pelaksanaan tugas sebagai penjabat sementara Gubernur Bank Indonesia begitu. Dan sebelumnya Presiden Prabowo sudah menerima surat pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Dan sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan tersebut otomatis dijalankan Deputi Gubernur Senior hingga ditetapkannya Gubernur Definitif. Dan juga sudah dijelaskan bahwa pemerintah belum akan menetapkan Gubernur Definitif dalam waktu dekat. Dan ia mengatakan seluruh proses akan berjalan sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Begitu, karena baru diterima suratnya kemarin, sehingga ada langkah-langkah konkret apa yang harus segera dilaksanakan, masih menunggu pertemuan antara Presiden bersama dengan pejabat sementara yang menjabat

0: Raso ke wihara Acin Gapura.
1: Iya, Ikis, Russell, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini agar tercipta kehidupan yang harmonis.

Yang menjadi pertanyaan ya, ada apa ya yang menyebabkan hingga Gubernur Bank Indonesia mengundurkan diri ya. Dan juga informasi yang cukup viral ini terkait juga dengan hilangnya presenter TVRI Papua Barat yang cukup viral dan mendapat atensi besar dari masyarakat, bukan hanya di tanah Papua tapi juga masyarakat Indonesia ya. Pencarian yang berlangsung selama 7 hari kemudian yang dilakukan oleh tim Basarnas, TNI, Polri ya, terus kemudian harus sesuai dengan SOP-nya berakhir, namun dilanjutkan kembali lagi oleh teman-teman dari Yanto Idorwai ini, kemudian teman-temannya, saudara-saudara, keluarga ya, bahkan akhirnya di hari ke-9 akhirnya tepat juga di ulang tahun Yanto Idorwai di hari Senin tanggal 27 Juli kemarin tepat pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur ya, di aliran Sungai Menanti ya, yang ada di Pegaf ya, di Pegaf Kabupaten Manokwari ya, akhirnya berhasil ditemukan dengan prosesi adat sebelumnya, dan akhirnya ditemukan jenazah dari presenter TVRI Yanto Idorwai ya. Dan kita juga menjadi perhatian ya, berarti ini menandakan bahwa almarhum ini adalah orang baik yang sangat, berarti banyak yang tidak kenal tetapi juga banyak yang turut membantu dalam doa, kemudian juga upaya dan lain sebagainya, harapan-harapan yang dipanjatkan ya supaya ditemukan, dan akhirnya ditemukan, bahkan tadi malam sudah dievakuasi, kemarin dievakuasi langsung ke rumah sakit di puskesmas atau rumah sakit Pegaf, kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara yang ada di Polda Papua Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Ini menjadi kabar duka yang sangat menyayat hati ya, baik buat keluarga, buat rekan sejawat ya, bahkan hampir sebagian besar sosial media beberapa hari belakangan ini banyak yang memberitahukan ataupun juga banyak yang menyampaikan ya harapan-harapan dan doa dari seluruh masyarakat, para netizen ya, untuk supaya almarhum ini segera ditemukan begitu. Dan walaupun dalam keadaan apapun ya, pasti keluarga juga sudah pasrah dan akhirnya ditemukan ya, dalam kondisi di mana dia dari lokasi jatuhnya kurang lebih 10 meter dari lokasi pertama kali dikabarkan jatuh, kemudian juga terjepit di bawah bebatuan ya, di bawah air terjun, terjepit di bawah bebatuan yang cukup besar begitu ya, sehingga agak sulit juga beberapa tim untuk melakukan proses evakuasi. Tapi bersyukur dengan penyertaan dan juga mujizat dari Tuhan, akhirnya semuanya dapat dilakukan atau proses evakuasi dapat berlangsung dengan baik tentunya ya. Ini

kabar duka yang cukup mendalam bagi seluruh lapisan insan pers juga ya, yang terutama keluarga besar TVRI Papua Barat tentunya, bagi rekan sejawat mereka ya. Dan ini menjadi catatan penting juga untuk setiap kita, bahwa begitu kuatnya ya sosial media ya, jaringan digitalisasi ini ya, untuk bisa sama-sama memberikan dampak ya positif. Banyak yang datang ke sana dengan daya upayanya mereka gitu. Ada banyak yang tidak mengenal sosok almarhum, tetapi juga mengirimkan doa-doa dan lain sebagainya, sehingga banyak proses yang sudah dilewati, apa masukan-masukan dari seluruh masyarakat, para netizen gitu ya. Ini juga turut membawa kabar ya, dan juga banyak usaha yang sudah dilakukan oleh pihak Basarnas, kemudian juga TNI Polri, bahkan juga rekan-rekan dan juga seluruh masyarakat adat, terutama yang ada di Pegunungan Pegaf ya, di Kabupaten Manokwari. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga kekuatan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
4: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
5: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
4: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
5: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
4: Apa lo? Mau berantem?
6: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
5: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
2: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Informasi yang diterima tadi malam setelah selesai apa namanya jenazah Yanto Idul Wai ini ditemukan, kemudian keluarga menyampaikan atas nama juru bicara keluarga menyampaikan bahwa keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kuasa hukum dan juga Polri untuk dilakukan atau dikawal proses ini selanjutnya ya. Proses hukum tetap akan dikawal, kemudian juga keluarga meminta untuk jenazah diotopsi, tapi mengingat bahwa di Papua Barat tidak ada ahli forensik ataupun juga yang akan melakukan otopsi, dan sampai sejak saat ini jenazah dari almarhum Yanto Idul Wai ini sementara dibekukan atau didinginkan di Rumah Sakit Bayangkara Papua Barat ya. Untuk langkah lebih lanjut itu diberikan waktu kurang lebih 2x24 jam. Jadi mudah-mudahan bisa sesegera mungkin ya, memohon koordinasi dari pihak yang terkait, dari pihak Polda untuk bisa menghadirkan ahli forensik ya, untuk melakukan otopsi terhadap jenazah almarhum untuk dilacak ataupun juga untuk diketahui ya apa yang menjadi penyebab kematian dari saudara almarhum Yanto Idul Wai ini, pendengar. Dan ini juga menjadi bagian bagi kita, bahkan keluarga pun juga meminta untuk seluruh masyarakat, terlebih lagi para netizen ya, konten kreator dimanapun berada, untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas agar supaya almarhum tenang di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan dari pihak keluarga akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas ya, sehingga memang betul-betul secara transparan, secara terbuka ya, bisa diketahui penyebab dari kematian almarhum.

Oke, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di siang hari ini. Yang akan menemani Anda setelah ini ada Kakak Lucy hingga nanti di pukul 18.00. Terima kasih kebersamaan Anda, Dewa Bok.

0: Aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh. Kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.

Dewa Bogdan, selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih sampai dengan saat ini Anda masih bersama Pro 1 RRI Sorong. Dan sekarang giliran saya Lucy Arebo menemani Anda. Ternyata sudah temani Noni Densi. Dan sekarang giliran saya menemani sampai pukul 18 nanti. Rangkaian mata acara telah kami siapkan untuk menemani Anda pendengar. Dan juga tentunya aneka informasi yang akan kami bagikan untuk Anda melalui rri.co.id. Pastikan terus stay tune bersama kami, bersama Anggun, I'll Be Alright. Bagi tadi pukul 11 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

pendengar, di mana saja Anda berada, BMKG memperluas cakupan wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada hari ini, pendengar, Selasa 28 Juli 2026, dan jumlah provinsi yang masuk kategori waspada meningkat dari 7 wilayah pada hari sebelumnya menjadi 13 provinsi. Berdasarkan peringatan dini cuaca BMKG, tidak ada wilayah yang berstatus siaga maupun awas untuk periode 27 sampai 28 Juli 2026. Meski demikian, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan karena potensi cuaca ekstrim dapat memicu bencana hidrometeorologi. Dan pada hari Senin kemarin, pendengar, tadi informasikan bahwa sebanyak 7 provinsi yang berstatus waspada. Sedangkan untuk sehari kemudian di hari ini, BMKG mengungkapkan jumlah tersebut bertambah menjadi 13 provinsi. Wilayah diperkirakan atau diperkirakan berpotensi mengalami hujan hingga sedang hingga lebat, yakni pada hari ini, yakni kembali dari daerah Sumatera, Sulawesi, kemudian Jawa, Kalimantan, dan Papua Tengah serta pegunungan. Papua pegunungan ya. Nah, penambahan wilayah tersebut menunjukkan potensi hujan mulai meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Provinsi yang baru masuk dalam daftar peringatan Aceh, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah. Selain hujan lebat, pendengar, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi angin kencang pada tanggal 28 Juli 2026 dan wilayah berpotensi terdampak yakni Jawa dan Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat Timur, Sulawesi Selatan Utara. Sementara itu Jawa Timur atau Kepulauan Bangka Belitung menjadi daerah yang konsisten masuk dalam daftar peringatan selama 2 hari berturut-turut. Yakni Kepulauan Bangka Belitung bahkan berpotensi mengalami kombinasi hujan hingga sedang hingga lebat dan angin kencang pada periode tersebut. Dan peringatan meski status cuaca masih berada pada level waspada, BMKG mengingatkan masyarakat agar selalu ataupun tidak mengabaikan potensi resikonya. Nah, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat tetap berpotensi menyebabkan banjir, genangan air, tanah longsor, hingga pohon tumbang di wilayah rentan. Jadi diimbau juga agar masyarakat untuk terus memantau perkembangan perakiraan cuaca melalui kanal resmi lembaga ini, yakni BMKG. Dan warga yang tinggal di kawasan rawan bencana diminta menyiapkan langkah antisipasi sejak dini guna mengurangi dampak yang mungkin terjadi. Dengan meluasnya wilayah yang berpotensi diguyur hujan pada 20

Kesehatan tulang merupakan salah satu aspek penting yang perlu dijaga seiring bertambahnya usia. Masuk usia dewasa hingga lanjut usia, ini kepadatan tulang secara alami akan berkurang sehingga meningkatkan resiko osteoporosis dan patah tulang. Oleh karena itu pendengar, menjaga kesehatan tulang sejak dini ini menjadi langkah penting agar tubuh tetap kuat dan aktif. Nah, salah satu cara menjaga kesehatan tulang Anda adalah dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan kalsium dan vitamin D. Susu, keju, yogurt, ikan, telur, serta sayuran hijau seperti bayam dan brokoli. Dapat membantu ya memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan tubuh Anda untuk mempertahankan kekuatan tulang. Selain pola makan yang sehat pendengar, aktivitas fisik secara rutin juga berperan penting. Nah, olahraga seperti jalan kaki, jogging ringan, bersepeda hingga latihan kekuatan dapat membantu menjaga kepadatan tulang Anda dan meningkatkan keseimbangan tubuh. Aktivitas seperti ini pendengar juga bermanfaat untuk mengurangi resiko terjatuh dan dapat menyebabkan cedera pada lansia. Paparan sinar matahari pagi juga menjadi sumber alami vitamin D yang membantu tubuh Anda menyerap kalsium dengan baik. Jangan lupa ya untuk berjemur selama beberapa menit pada pagi hari sesuai anjuran tenaga kesehatan. Dapat mendukung kesehatan tulang apabila dilakukan dengan bijak. Jadi bukan cuma para bayi saja ya atau balita atau batita yang wajib dijemur supaya mendapatkan sinar matahari pagi ya, yang merupakan sumber alami vitamin D. Tapi kita-kita juga ya. Kita, siapa sih? Pokoknya para oldies lah ya. Di sisi lain pendengar, kebiasaan merokok nih untuk Anda yang suka mengkonsumsi alkohol, merokok secara berlebihan sebaiknya mulai dihindari. Karena dapat mempercepat penurunan kepadatan tulang Anda. Menjaga berat badan ideal dan menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala juga menjadi langkah penting untuk mendeteksi dini gangguan pada tulang. Para ahli kesehatan mengingatkan bahwa menjaga tulang tidak hanya dilakukan saat memasuki usia lanjut, tapi perlu dimulai sejak usia muda. Dengan menerapkan pola hidup sehat, memenuhi kebutuhan nutrisi dan rutin berolahraga, maka kesehatan tulang Anda dapat terjaga sehingga kualitas hidup tetap baik di masa mendatang. Bagaimana menurut Anda? Ayo sama-sama jaga kesehatannya ya.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan.

0: terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

di pukul 12 siang nanti pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu daerah Papua, pendengar, menemani Anda istirahat siang, santai siang, dan juga melakukan berbagai aktivitas ya di siang hari ini. Semakin mengingatkan kita orang semua untuk sama-sama kita jaga dan lestarikan seni dan budaya hutannya juga ya, kebersihannya juga, semua yang ada di tanah Papua ini kita jaga sama-sama, kita

Secara fisik, panjang daunnya sekitar 20 cm dan lebarnya 15 cm. Ujung daun meruncing dan bagian pangkalnya membulat. Warna daun hijau tua. Namun di bagian tengahnya, terdapat pola warna daun yang lebih muda. Permukaan daun bagian atas dan bawah tidak rata dan berbulu-bulu kecil. Bulu-bulu ini seperti jarum kecil yang akan menempel pada kulit. Daun gatal, jika digosok, akan menimbulkan gatal-gatal pada kulit. Akan tetapi, ketika selesai digunakan pada badan, maka lelah akan hilang dan badan kembali segar. Di Papua, daun gatal atau dengan bahasa Latin Laportea ducumana adalah obat yang mujarab dan dipercaya dapat menyembuhkan beberapa gangguan kesehatan seperti pegal-pegal, kurang enak badan, nyeri, sakit perut, sakit kepala, dan masih banyak lagi. Tanaman daun gatal tumbuh bebas di hutan Papua dan daun gatal bisa dijumpai atau didapatkan di pasar-pasar tradisional di Papua.

Anda masih mendengarkan lagu-lagu daerah Papua di siang hari ini, pendengar dalam musik dan informasi serta lagu-lagu daerah Papua, pendengar, di pukul 12 sampai di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan setelah itu dapat Anda ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 di Jakarta.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16,

kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Saya pohon kehidupan. Ibarat manusia, saya berguna dari rambut sampai kaki. Daun untuk atap rumah, pelepah untuk dinding rumah, kulit pohonnya pun untuk lantai rumah. Tulang daun sagu untuk sapu. Bahkan sudah ada pabrik produksinya di Kabupaten Sorong Selatan. Saya sudah dikenal oleh banyak orang. Ketika diproses secara manual, ditokok, diperas, dan diendapkan, bahkan ampas perasannya berguna. Nah, dari hasil perasan yang berwarna coklat, mudah dibuang, hancur, dan berwarna hitam. Orang Moi, suku asli Sorong, Papua Barat menyebutnya Ela Sagu. Ela Sagu dijadikan media dan pupuk tanaman yang sangat subur. Ela Sagu berasal dari pohon sagu. Sagu, makanan pokok orang Papua. Saya, pohon sagu, pohon kehidupan.

Tarian Srar adalah tarian yang berasal dari suku Moi, suku asli Sorong, Papua Barat. Tarian ini dimainkan pada saat acara adat suku Moi dengan gerakan dan lagu yang khas yang berbeda dengan suku lain. Tarian Srar dimainkan oleh kaum laki-laki dan perempuan paling sedikit 10 orang. Cara memainkan tarian adat ini adalah dengan bergandengan tangan dan membentuk lingkaran. Salah satu di antara penari menyanyi lagu dan diikuti secara serempak

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: 还是去家里去吃呗。
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Clevery Nongnu, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu, petenis Indonesia lainnya, Janice Chen, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gajar lakukan dan menjur, sudah 2 kilometer. Apakah Sardi Was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker jadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Weven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, awal skor kita mengalami kekalahan dan mencetak kesalahan juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sangat keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah berjalan, memang proses persiapan sangat pendek waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat keras dalam memang. Jadi musim sangat jelas juga beberapa.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meskipun Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama, ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertanyaan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu. Jadi hari akan selamat buat Persebaya, dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbu melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 26 pemain yang dipanggil kepala Soto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PSD yang Spanyol ini, semua program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC. Ya, ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi 26-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kan mimpin dari apa namanya dari sejak dilantik sampai 2020 masa kami. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya, tentu apa yang dilakukan sebelumnya kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bestiar, berseriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah masyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satyo Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain, salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk pemain setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik atlet sudah itu yang perlu kita libur di mana sementara. Perlu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada pemulis buat seleksi dulu, kita langsung dipaksa biar. Nanti pasti surprise karena kita mau di rumah posisi, mau coba avoid offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Bobot itu sebenarnya sesuai diperlukan ya mesin, tapi kan di satu sisi udah mengundurkan diri ya, jadi ya optimis aja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang gitu ya, tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yudhara Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolah, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan nanti betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Selamat siang, Torang Indonesia kembali bersama Anda setelah Anda mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 di Jakarta. Kita sudah bersama dalam acara Torang Indonesia, pendengar. Di siang ini ada Velo Ingin Kamu, Seventeen Tak Tepat Waktu, Nirwana Band Sudah Cukup Sudah, Revikal Isi Hatiku, Si Buya Tak Pernah Bisa Remix ya, Tak Pernah Bisa, Second Civil Siul Cinta, Rija Abbas Tak Mau Pergi, Semakin Sendiri dari J-Rox ya, dan Terluka Republik Aku Yang Terluka. Yang mau ikutan gabung ayo di 324222, juga di 0812 3868 8703. Silakan yang ingin bergabung ya, di siang ini ditunggu yang mau ikutan gabung di Torang Indonesia. Sudah pukul 13:32 waktu Indonesia Timur. Ada Republik, Shaden, Semakin Sendiri, Rija Abbas, Second Civil, Si Buya, Revikal, Nirwana Band, Seventeen, dan Velo. Silakan yang mau ikutan gabung, kita dengerin dulu lagunya ya. Mengawali jumpa kita, Ingin Kamu.

yang cerah ini, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di Tora Indonesia, pendengar Seventeen, Nirwana Band, Revival atau Revical, ya, si Buya, Second Civil, Rija Abbas, Semakin Sendiri, Sheden, dan Republik, ya, bisa dipilih, pendengar 324222, juga di 081238688703. Kalau tadi itu nama penyanyi-penyanyinya, ya, pendengar, ya, bukan lagunya. Sebutin nama penyanyi, saya sebutin judul lagunya. Ya, silakan yang mau bergabung. Apakah ada? Coba kita cek dulu. Oh, ya. Yang mau ikutan gabung silakan ditunggu, ya, pendengar, ya. Di 324222, juga di 081238688703 dalam acara Tora Indonesia. Nirwana Band sudah cukup situ. Oke, saya coba ya terima telepon dulu ya yang mau bergabung siang ini. Tora Indonesia, selamat siang. Tora Indonesia, selamat siang. Silakan pendengar yang mau ikutan gabung. Halo, Tora Indonesia. Oke, kayaknya tidak bisa dengar suara saya. Kita lanjut lagi, ya.

silakan sampai menantikan Anda bergabung bersama kami di 324222 juga di 0812-3868-8703. Kami informasikan pada Anda bahwa sekarang pemerintah resmi membebaskan biaya 0% untuk layanan pencatatan hak cipta musik dan lagu yang sebelumnya dikenakan tarif sebesar Rp200.000 per ciptaan. Nah, kebijakan baru ini hadir sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri kreatif dan melindungi hak-hak ekonomi serta moral para pencipta lagu di Indonesia. Dikutip dari @indomusgram, langkah strategisnya diambil untuk memangkas hambatan finansial yang kerap dihadapi oleh para pencipta lagu independen, musisi pemula dan komposer lokal dalam melindungi karya-karya mereka secara hukum. Tarif 0 rupiah atau gratis biaya pencatatan hak cipta lagu atau musik ini kini sepenuhnya ditanggung atau dibebaskan oleh pemerintah melalui penyesuaian regulasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Proses digital dan cepat ya, yakni pencatatan tetap dilakukan secara online melalui portal resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan sistem automated copyright recording system yang memungkinkan surat pencatatan terbit dalam hitungan menit. Kemudian kebijakan ini diharapkan meningkatkan kesadaran para pencipta lagu untuk mendokumentasikan karya mereka secara resmi. Sebagai bukti awal kepemilikan yang sah jika terjadi sengketa atau klaim royalti di masa depan. Melalui kebijakan ini, pendengar, pemerintah berharap tidak ada lagi alasan bagi para pekerja seni untuk menunda pencatatan karya ciptanya. Di tengah pesatnya perkembangan platform streaming, musik digital, kepastian hukum atas hak cipta menjadi aset yang sangat berharga bagi para musisi. Ya, langkah ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi bagi para seniman ya. Musik bukan sekedar hiburan, tapi sebagai identitas budaya dan aset ekonomi berharga. Dengan menggratiskan biaya pencatatan, kita membuka jalan seluas-luasnya bagi musisi tanah air untuk terus berkarya tanpa terbeban masalah administrasi. Nah, untuk selengkapnya bagaimana cara mengajukan pencatatan hak cipta gratis, bisa langsung klik aja di rri.co.id. Sorong ya, khususnya ya. rri.co.id Sorong. Jadi kabar gembira bagi musisi, pencatatan hak cipta lagu kini resmi gratis.

0: Silakan lagi yang ingin bergabung bersama kami di Torang Indonesia. Silakan dicoba di 3242222. Juga di 081238688703. Ada apa ini ya? Halo, selamat siang Torang Indonesia, Ibu selamat Natalia.
1: Selamat siang Torang Indonesia, Kakak Lucy cantik, yang baik hati
0: dan
1: tidak sombong, pintar menabung.
0: Kang Maeng Kang lengkap ya. Yuk, makasih dong.
1: Apa kabar ini Kak Lucy?
0: Baik, puji Tuhan. Bu Natalia bagaimana?
1: Sama. Di Paru juga baik-baik selalu.
0: Oh, luar biasa.
1: Apa cuaca juga panas.
0: Cerah merona ya, cerah merona.
1: Pokoknya iya. Cerah merona. Pokoknya belum pulang-pulang ini Kak Lucy, belum pulang
0: ke Litorin,
1: masih jaga ini tutu ini.
0: Oke, okay. Itu luar biasa ya masih.
1: Lucu di... lagi so cewek gadis-gadis ini ditemani.
0: Oh iya, oh justru itu dia mesti jaga baik-baik Oma.
1: Iya memang. DP Papa lagi berangkat jadi bateman. DP Papa iya. Tugas kantor jauh sana di Morowali, jadi bateman.
0: Iya.
1: Nanti
0: betul.
1: Tunggu mamanya pulang baru saya balik toli-toli.
0: Mesti begitu katuun Kang. Oh,
1: iya.
0: Luar biasa.
1: Ya cuma ini itu cucu cewek.
0: Oh iya. Jaga baik-baik. Oke,
1: okay.
0: Ini lagunya ada okay. Masih ada Seventeen, tepat tak tepat waktu. Isi hatiku Revikal, tak pernah bisa premix si Buya, Siul Cinta Second Civil, Jerok Semakin Sendiri, Terluka Sheden, Aku Yang Terluka Republik.
1: Oh Seventeen aja Kakak Lucy.
0: Tak tepat waktu. Oke okay, baik.
1: Iya.
0: Terlambat dong.
1: Salam-salam ya. Yang pertama ada Pak Windy bersama keluarga, Pak Effendi juga, Pak Deki, ada Ibu Rete, Pak Rete ya, Kakak Puja, ada Mama Do, Ibu Ana, Ibu Hartini, ada Ibu Pendeta, ada juga Ibu Ima di Momere, Ibu Anik Utama Bagu, ada juga Bang Leman yang ada di Lampung ya. Ada juga Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, Bang Luhut, Pak Bindi Tokyo, ada siapa lagi, Pak Anik Pratama Bagus, sudah pokoknya dirangkul sudah. Mbak Lucy dari Asam PCT ya, tanpa terkecuali, pokoknya salam sehat semuanya, salam manis, salam kompak, selalu Kak Lucy tetap semangat,
0: amin.
1: Bahagia selalu,
0: siap.
1: Doa terbaik buat Kak Lucy dan keluarga yang
0: terima
1: ada di rumah.
0: Kasih. Makasih
1: oke,
0: Bu Natalia.
1: Selamat ya Torang Indonesia.
0: Torang Indonesia. Doa dan harapan yang sama juga buat Ibu Natalia ya, sekeluarga yang ada di Palu, yang ada di Toli-Toli, salam semua. Sapu rata. Yang lagi mendengarkan juga di mana saja ya. Ayo silakan lagi bergabung yuk. Entah tadi ada apa ini, dicoba yuk di 324. Kalau 324-nya 324-nya tidak terdengar suara, langsung ngegas ke 0812 ya. Oke, okay, coba dulu. Halo, Torang Indonesia. Selamat siang. Halo, Torang Indonesia. Selamat siang. Halo, Torang Indonesia, selamat siang. Apa yang terjadi ya? Oke, tidak bisa dengar ya. Oke, jadi coba saja di 324 ya, langsung pindah arah ke 0812 bos, bisa ya. Bang Luhut, sorry nih, mungkin kalau Bang Luhut mau bergabung mungkin di 0812 kali ya. 0812 3868-8703. Yuk. Yang ada di mana saja berada, yang lagi mendengarkan juga selamat siang. Cuacanya panas. Kalau panas gini baiknya berangin ya. Kalau panas baru hawa. Panas lagi baru bikin macam tambah gerah kayak. Silakan aja. Kalau tidak ada, kita langsung dengerin aja lagunya. Ibu Natalia, tak tepat waktu dari Seventeen. Untuk Anda semua juga pendengar, semoga bisa menghibur di siang hari ini.

Dan lagunya tak tepat waktu. Terima kasih Bu Natalia yang sudah bergabung di siang hari ini. Tak lupa juga buat Bu Rete, bagaimana kabar Bu Rete? Selamat beraktivitas ya. Salam buat Bu Rete dan Pak Rete yang lagi beraktivitas sekeluarga. Juga buat tim Hore yang ada di belakang yang semangat sekali untuk beraktivitas. Sukses selalu. Dan juga untuk Anda yang sementara menikmati hidangan siangnya. Selamat makan siang. Tambah fresh lagi ya untuk melaksanakan aktivitas berikutnya lagi setelah makan siang. Oke, dan lagi berkendaraan, salam sukses selalu untuk Anda semua. Nikmati perjalanan Anda bersama Pro 1 RRI Sorong. Sambil menantikan telepon Anda pendengar di siang ini yang pengen bergabung, ayo silakan disapa teman kerjanya, pimpinannya juga boleh ya. Buat keluarga, buat suami atau istri yang lagi kerja juga bisa di 324222, juga di 0812 3868 8703.

Sebenarnya hari peringatan hepatitis sedunia diperingati setiap tanggal 28 Juli. Ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat pendengar untuk lebih peduli terhadap kesehatan hati. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengenali gejala hepatitis sejak dini agar penyakit ini dapat segera didiagnosis dan ditangani sebelum menimbulkan komplikasi. Nah, hepatitis merupakan peradangan pada organ hati disebabkan oleh infeksi virus, konsumsi alkohol berlebihan, efek samping obat-obatan tertentu, hingga gangguan autoimun. Nah, pada tahap awal, penderitanya dapat mengalami kelelahan, mual, muntah, demam, serta hilangnya nafsu makan. Dalam beberapa kasus, pendengar muncul ruam atau muncul pula nyeri di bagian kanan atas perut. Urin berwarna gelap dan feses juga nampak lebih pucat pendengar. Nah, masyarakat dihimbau untuk tidak mengabaikan gejala tersebut, terutama jika keluhan berlangsung beberapa hari atau semakin berat. Pemeriksaan ke fasilitas kesehatan sedini mungkin dapat membantu tenaga medis menentukan bahwa penyebab hepatitis dan memberikan penanganan yang sesuai sehingga resiko kerusakan hati dapat dikurangi. Menurut World Health Organization, WHO dan Center of Disease Control and Prevention Amerika Serikat, deteksi dini, vaksinasi untuk jenis hepatitis tertentu, serta penerapan pola hidup serta merupakan langkah penting dapat mencegah penyebaran dan mengurangi dampak penyakit hepatitis. Melalui edukasi yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan organ hati. Selengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id, Hari Hepatitis Sedunia, saatnya peduli kesehatan organ hati.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sorong pendengar melalui 102,6 FM. Saat ini sudah pukul 14 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf sampai dengan saat ini Anda masih belum bisa bergabung bersama kami pendengar karena sesuatu dan lain-lain hal ya. Bisa dicoba deh di 0812-3868-8703 atau tidak Anda bisa mengirimkan pesan Anda, nanti saya bacain ya di siang hari ini. Terlepas selamat siang buat Bu Ana, Bu Bidan Luis, Bu Rete, Pak Rete ya, juga ada Bu Hartini. Kemudian Pak, oh ini dia Pak Rete, so ada yang bergabung. Pak Rete atau Bu Rete?
1: Halo, selamat siang Kakak Lucy.
0: Selamat siang.
1: Baru dengar suara ini.
0: Pak Rete, iyo. Bagaimana kabar Pak Rete?
1: Alhamdulillah baik sekali.
0: Iyo, Bu Rete juga bagaimana kabarnya? Iyo, boleh kasih kecil sedikit dang.
1: gara-gara Piala Dunia sampai kita sudah lupa RRI itu.
0: Aduh, gara-gara Argentina ini. Bu Rete, gimana Bu Rete?
1: Bu Rete main ketawa saja ini.
0: Iya. Silakan Pak Rete, lagunya tinggal
1: ini
0: dua.
1: Ini lagu apa ini?
0: Tinggal dua. Ada lagunya Aku Yang Terluka, Republik dan Jerok Semakin Sendiri. Aduh, atau mau dengar lagu mana? Lagu mau ya. Dengar lagu apa nih? Karena baru bergabung nih Pak Rete
1: nanti
0: ini.
1: Nanti setelah bergabung Kakak Lucy pasti tahu lah.
0: Oh iya. Sip. Oke. Okay. Silakan.
1: Coba
0: Parete.
1: mampir Kak.
0: Iyo Pak Rete, tong cuma lewat-lewat saja ini.
1: Oke, kirim salam dulu ya.
0: Boleh, silakan Pak.
1: Oke, pertama-tama buat
0: Pak Rete agak jauh dari radio boleh.
1: Iya agak jauh tuh. Oke, pertama-tama buat Ibu Hartini, Ibu Ana, Ibu Bidan Luis, Mama Do, Oma Cio, Ibu Pendeta juga ya, salam hormat. Terus Pak Jerry, Pak Otis, Pak Effendi. Terus juga buat Ibu Natalia, Ibu Els, Ibu Farida, terus Pak Nasrun, Pak Leman, Pak Andi Distira, Cigria Tedinda, Bang Luhut, dan seluruh pendengar setia Orang Indonesia di siang ini. Semoga terhibur buat Bu Rete, ketawa-ketawa terus nih untuk Kakak Lucy.
0: Iya.
1: Terus spesial buat lagu ini untuk Bu Rete juga.
0: Iya.
1: Salam hormat untuk Kakak Lucy.
0: Siap.
1: Oke, Kakak Lucy, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Rete. Iya, selamat siang juga buat Bu Rete dan tim Horenya yang lagi masih sibuk jam segini kah? Salam buat semua ya, semoga terhibur. Ini dia spesial buat Bu Rete dan Pak Rete nih, dan juga tim yang lagi bertugas di garis belakang. Sukses selalu, semangat. Terima kasih untuk kebersamaannya Bu Natalie yang ada di Palu, semoga terhibur ya. Buat yang lagi monitor semua siang ini, semoga bisa menghibur Anda dengan lagu pilihan berikut ini. Setelah itu ada lagu-lagu dangdut yang bisa Anda pilih nanti.

0: Kalau tadi Anda sudah mengikuti itu orang Indonesia, sekarang saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Kondang Kontak Dangdut. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di siang hari ini. Saya tunggu pendengar di 08123868703. Itu orang lagi ya. Kondang, kontak dangdut, Bu Ana. Sabar, Bu Ana. Ah, ini baru keluar suaranya.
1: Oke deh, apa-apa lagunya?
0: Oh iya benar ya, sabar ya. Ini lagunya ada Said Jainul Basyar, Tuk Selamanya. Inul Daratista, Arjunanya Buaya. Terus Ayu Ting Ting, Micin, Mikirin Cinta. Ida Laila, featuring Mus Mulyadi, Setelah Jumpa Pertama. Rumi Raj, Liku Liku. Mansyur S, Kana. Fethi Vera, Sedang-sedang Saja.
1: Iya sudah, sedang-sedang saja sudah.
0: Oh, enggak mau pengen yang lain.
1: Sebab ini, sayanya sukanya yang sedang-sedang saja.
0: Oh, boleh.

0: Pak Widi, terus Ibu Hartini, Ibu Bidan Luis, Ibu Parida, Ibu Ima, Bunda Eka, Puja, Pak Heri, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Rete, Bu Rete, Bang Alan, Kak Boy, terus apa lagi ya? Ibu Monika, Pak Jumadi, Pak Yunaidi, Pak Otis, Putra Tengah, Pak Jepri Haurisa, dan semua-semua sajalah tanpa terkecuali. Semoga kita terhibur di kondang. Kakak Lucy, selamat bertugas. Tuhan berkati selalu beserta keluarga.
1: Amin.
0: Terima kasih, dadah bye-bye.
1: Bye, terima kasih Bu Ana. Selamat menikmati istirahat siangnya. Udah mau jelang sore sih ini ya. Udah 2:30 sore. Ya, selamat menikmati saja waktunya yang ada. Masih panas merona begini, mau keluar juga ih ngapain ya. Oke, salam buat semuanya yang masih mau bergabung ikutan lagi. Ayo silakan kondang. Kita coba ya, coba dulu. Kondang, selamat siang. Selamat siang kondang. Kondang. Selamat siang. Masih belum bisa nih ya. Coba pendengar di 0812-3868-8703. Ayo silakan yang mau ikutan kondang siang hari ini. Kalau tidak ada kita langsung dengerin dulu ya Fetty Vera ya. Bu Ana, ini dia lagunya.

Silakan pendengar yang ingin bergabung lagi di Kondang Kontak Dangdut saat ini ya. Sudah 34 menit beranjak dari pukul 14 sore. Sudah sore nih, walaupun mataharinya lumayan cetar, masih kayak jam 12 siang ya. Oke, buat Anda juga lagi beraktivitas, semangat ya. Salam sukses selalu dari kami yang bertugas saat ini. Dan nikmati lagu-lagu dangdutnya, yang lagi di pasar, yang lagi di terminal ya, pos-pos ojek, di mana saja, semangat untuk mengais rezeki hari ini. Tidak perlu saling berebut ya, karena berkatnya masing-masing orang tuh sudah Tuhan atur. Salam sukses selalu untuk Anda semua. Semoga apa yang didapatkan di hari ini bisa mencukupi keperluan keluarga ya. Baik, kita lanjutkan lagi pertemuan kita. Yang masih ingin bergabung silahkan. Masih ada Zainul Basyar untuk selamanya, Inul Daratista Arjunanya Buaya, Ayu Ting Ting Micin Mikirin Cinta, Ida Laila Setelah Jumpa Pertama, Rumi Raj Liku Liku, Mansur S Kana, Evan Los WKWKWK, Eri Susan Kurang Piknik Me Time. Sama nih ya, kita juga kurang piknik nih ya. Ayo. Oh ya, jangan lewatkan pendengar, sore ini ada dialog ya. Ada obrolan atau dialog lah sebenarnya sore ini nih, yang dapat Anda ikuti, dialog kentongan di pukul 17 pendengar sampai di pukul 18 sore. Topiknya adalah waspada cuaca dan kebakaran. Dan nanti Anda bisa mengikuti dialognya, Anda bisa bertanya apa yang ditanyakan atau mau ngobrol dengan narasumber kami, nanti bisa gabung ya dan menyaksikannya melalui kanal YouTube RRI Sorong. Dan bisa mendengarkan melalui RRI Digital 102,6 FM. Dan ataupun juga rri.co.id. Wih, senangnya banyak ya. Atau kalau pengen langsung dengar aja, bisa ketik aja di Google, yang penting ada wifi, ada paket datanya. Bisa Anda cek aja langsung, ketik di Pro 1 RRI Sorong online gitu ya. Nanti langsung keluar itu, langsung Anda klik aja ya, dipilih Pro 1-nya ya. Oke. Semoga terhibur seperti kayak siang ini, yang mau dengar lagu dangdut, ayo silakan. Yang pengen piknik, yuk.

0: Inul Daratista dengan lagunya Arjunanya Buaya ya, sebuah lagu karya lagu dangdut populer yang bercerita tentang kekasih yang suka berselingkuh. Silakan yang mau bergabung. Coba bisa dicoba di 0812 saja 3868-8703. Ayo ditunggu pendengar yang mau ikutan gabung untuk kondang kontak dangdut. Kayaknya di 324 agak sedikit agak gangguan nih pendengar. Jadi bisa cobain di 0812 deh. Halo, selamat siang kondang. Ya, halo kondang.
1: Selamat siang.
0: Siang kondang.
1: Pak Rete. Kalau sih balik lagi di kondang nih.
0: Silakan Pak Rete, ambil absen dulu.
1: Iya, soalnya ini Kakak Lucy punya suara tuh khas.
0: Iya.
1: Jadi sudah lama tidak dengar tuh jadi.
0: Baik.
1: Iya, iya.
0: Pak Rete,
1: lagu apa nih Kakak Lucy?
0: Ini masih ada lagunya Ayu Ting Ting Pak Rete, Micin, mikirin cinta, ada Ida Laila.
1: Setelah Ida Laila sudah Ida Laila yang dulu-dulu tuh tahun-tahun 80-an tuh.
0: Iya, betul. Setelah Jumpa Pertama judulnya.
1: Oke.
0: Ada Mansur S karena ada Pak Mansur. Pak Mansur telepon dengan lagunya Pak Mansur.
1: Oke, betul sekali. Jadi, tapi Ida Laila sudah.
0: Ida Laila, baik Pak. Silakan Pak Rete.
1: Karena lagu itu nama itu kan saya ingat saya punya saudara juga itu.
0: Ida Laila juga.
1: Gitu. Iya, okay. Makanya saya ingat-ingat ya. Oke, okay. Lagu ini spesial buat seluruh pendengar setia ya RRI di kondang siang ini. Spesial buat Kakak Lucy yang bertugas. Terus juga Ibu Rete ya, ada lagi atur-atur di belakang. Saya ada di luar nih.
0: Oh iya.
1: Terus juga buat Ibu Hartini, Ibu Ana, salam hormat, Ibu Bidan Luis, Ibu Ida di seputaran bandara, Mama Do, Macio ya, Ibu Pendeta juga, Pak Effendi, Pak siapa ya, Pak Jerry, Pak Otis, Pak Deki juga, Pak Buce, terus juga buat Pak Andi Distira, Siguria Teh Dinda, Bang Luhut, terus Ibu Natalia, Ibu Els, Pak Nasrun dan Pak Leman, dan seluruh pendengar kondang di siang hari ini, salam hormat. Spesial buat Bu Rete lah, apalagi dirinya gitu.
0: Ya.
1: Terima kasih Kakak Lucy, salam hormat.
0: Baik, terima kasih Pak Rete, hormat. Iya, dan untuk Anda semua juga yang masih terus bergabung, ayo silakan dicoba. Kalau bisa teleponnya jangan di 324 ya pendengar ya. Di 0812-3868-8703 saja. Kalau tidak bisa, kirim pesannya saja. Nanti saya bacakan. Sama sore juga buat Pak Jumadi sekeluarga. Bu Ana, makasih ya. Bu Hartini, selamat istirahat siangnya. Udah sore jadinya ya. Istirahat sore. Dicoba lagi, saya coba lagi ya. 324 masih sudah bisa kah belum nih? Halo, selamat sore. Kondang. Selamat sore kondang. Ya. Masih tidak bisa juga. Yuk kita dengarin Ida Laila featuring Mus Mulyadi. Buat Pak Rete yang sudah pilih, buat Bu Rete spesial, dan semua yang lagi sementara beraktivitas di warung makan Bu Rete, yang lagi makan siang kah sore kah. Oke, semoga terhibur ya. Oh, Bu Rete lagi menyimpan-menyimpan kapas.

Weekend Kondang di sore hari ini pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan mohon maaf atas gangguan teknis pada line telepon kami 324222. Semoga di lain waktu Anda bisa bergabung lagi bersama kami. Kita jumpa lagi di lain waktu. Selanjutnya kita menantikan untuk mengikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

pendengar, mohon maaf ke atas gangguan teknis di tepatnya tidak dapat menghadirkan atau kita tidak dapat bergabung bersama RRI Fak-Fak untuk mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Dan sore ini kami temani dengan musik dan informasi dari rri.co.id.

0: Tahu gak Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: lama.
1: Pero Jar, masih ingat gak saya pernah menginformasikan tentang ibu menyusui konsumsi makanan pedas dan minum air es itu bisa bikin bayi sakit atau tidak gitu ya. Faktanya ada nih, nanti saya bacain untuk Anda supaya Anda bisa tahu bagaimana faktanya, karena memang beredar di tengah masyarakat bahwa kalau ibu bayi menyusui itu mengkonsumsi atau minum air es misalnya, pasti ntar bayinya pilek. Kalau makan makanan yang pedas, pasti bayinya sakit perut gitu ya. Nah, ini di tengah masyarakat masih banyak beredar mitos ya pendengar seputar pantangan makanan dan minuman bagi ibu menyusui. Dua anggapan yang paling sering terdengar adalah larangan mengkonsumsi makanan pedas karena dipercaya akan membuat bayi jadi sakit perut, serta larangan minum air es karena dianggap bisa menyebabkan bayi pilek. Nah, apa benar anggapan tersebut secara medis atau justru hanya mitos turun-temurun? Menanggapi hal tersebut, pendengar, dunia medis menegaskan bahwa kedua anggapan tersebut adalah mitos, ya. Tidak benar, karena pola makan ibu menyusui memang mempengaruhi nutrisi bayi, tapi tidak bekerja secara instan seperti yang banyak dikhawatirkan. Seperti ini, makan pedas tidak membuat bayi jadi ASI jadi pedas, ya. Banyak ibu menyusui yang terpaksa menahan selera makan sambal karena takut bayinya mengalami diare atau sakit perut. Faktanya, zat capsaicin yang menghasilkan rasa pedas pada cabai tidak akan terserap ke dalam air susu atau ASI. Air susu ibu ya, atau ASI. Karena makanan dikonsumsi oleh ibu akan dicerna terlebih dahulu dalam saluran pencernaan ibu. Nutrisinya kemudian baru diserap oleh darah, dan darah inilah yang menjadi bahan baku sirkulasi dalam memproduksi ASI. Kalaupun ada perubahan makanan yang tajam, terkadang hanya sedikit mengubah aroma rasa atau rasa dasar ASI, namun tidak mengubah tingkat kepedasannya ataupun menyebabkan gangguan pencernaan pada bayi. Jika bayi nampak rewel atau kembung, hal itu umumnya disebabkan oleh sistem pencernaan bayi yang memang belum matang sempurna, bukan karena makanan pedas yang dikonsumsi ibunya. Nah, mitos yang berikutnya, mitos yang kedua nih, tidak kalah populer adalah larangan minum air es, air dingin atau air es ya, agar bayi tidak tertular pilek secara biologis. Hal ini sebenarnya tidak saling berkaitan, pendengar. Karena air es yang diminum ibu masuk ke lambung dan suhunya akan langsung menyesuaikan dengan suhu internal tubuh ibu. ASI yang diproduksi dalam payudara akan selalu keluar dalam kondisi hangat, sesuai dengan suhu tubuh alami manusia, yaitu sekitar 37 derajat Celcius, tidak peduli seberapa banyak air es yang diminum sang ibu. Jadi secara medis, pilek atau flu pada bayi disebabkan oleh infeksi virus atau alergi, bukan karena makanan atau minuman dingin yang dikonsumsi ibunya. Penularan virus biasanya terjadi melalui percikan air liur atau droplet saat orang dewasa di sekitarnya batuk atau bersin, atau akibat kurangnya menjaga kebersihan tangan saat menyentuh bayi. Nah, tips sehat untuk ibu menyusui adalah, ibu menyusui pada dasarnya diperbolehkan mengkonsumsi makanan pedas maupun air es ya, selama kondisi fisik ibu sendiri nyaman dan tidak mengalami gangguan pencernaan pribadi seperti mah atau mules atau juga flu. Nah, untuk menjaga kesehatan bayinya, hal utama yang perlu diperhatikan adalah selalu mencuci tangan dengan sabun sebelum menyusui atau menyentuh perlengkapan bayi. Jangan lupa untuk menggunakan masker jika ibu atau anggota keluarga lainnya sedang mengalami gejala flu. Menjaga pola makan yang dengan gizi seimbang agar kualitas dan kuantitas ASI tetap optimal bagi tumbuh kembang buah hati. Nah, gimana? Udah tambah pengetahuan ya. Setidaknya bisa tahu lah bahwa makanan atau mitos makan pedas atau minum air es bisa mengganggu kesehatan bayi. Untuk selengkapnya bisa dibaca lagi deh di rri.co.id. Ibu menyusui konsumsi makanan pedas dan minum air es bisa bikin bayi sakit. Ini faktanya. Ya, silakan dibaca pendengar ya. Kalau lagi malas, kalau lagi sambil masak, sambil berkendara juga bisa. Diklik saja dengarkan berita. Nanti rri.co.id yang akan membacakannya untuk

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Hey, kok lanjut kuliah kah terada?
4: Mau, tapi sabar dulu. Sama kerja dulu, nanti saja.
3: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
4: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
3: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
4: Iya, kah?
3: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
4: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri?
3: Iyo, tempo sudah, sutra ada alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal

Pendengar, pernah tidak momen bangun tidur Anda itu terasa badan tuh jadi sepegel-pegel? Biasanya sih, momen bangun tidur idealnya membuat tubuh terasa segar dan berenergi untuk memulai hari. Namun pendengar, bagi sebagian orang, bangun pagi justru diawali dengan rasa pegel, kaku di area leher dan punggung, serta tubuh yang terasa lelah seolah belum beristirahat. Nah, para ahli kesehatan mengungkapkan bahwa kondisi badan pegel saat bangun tidur umumnya bukan disebabkan oleh penyakit berat, melainkan kebiasaan tidur dan lingkungan sekitar yang kurang ideal. Kenapa sih? Mungkin karena posisi tidur yang salah, kualitas kasur atau bantal yang kurang tepat, suhu ruangan terlalu dingin, kekurangan cairan atau stres dan beban pikiran. Jadi jika rasa pegel berlangsung secara terus-menerus dan disertai gejala lain seperti demam atau nyeri sendi yang tajam, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan pemeriksaan lebih rinci.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India.

tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

Tanpa terasa kita sudah di pukul 16 lewat 8 menit ya pendengar waktu Indonesia Timur. Nanti di pukul 17 di jam 5 sore nanti dapat Anda ikuti Beranda Asta Cita Kentongan ya. Siaran Kentongan, kita akan berdialog bersama narasumber kami dengan topik waspada cuaca dan kebakaran. Jadi nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 102,6 FM Pro 1 RRI Sorong. Pastikan terus stay tune bersama kami ya. Dan kali ini ada informasi nih pendengar. Seringkali gatal pada luka. Itu pasti kita berpikir, aduh kenapa lagi nih rasa gatal ya. Gatal pada luka sembuh ternyata bagian proses pemulihan tubuh. Wow, coba nih. Pendengar, rasa gatal yang sering muncul nih saat luka mulai mengering. Karena kita sudah iseng, karena rasanya gatal pasti iseng mau digaruk-garuk gitu ya. Ini sering bikin banyak orang pengen menggaruknya. Padahal kondisi tersebut pendengar umumnya ini merupakan bagian dari proses penyembuhan alami tubuh. Bukan pertanda luka semakin parah atau mengalami infeksi. Jadi saat kulit terluka, tubuh ini akan memperbaiki jaringan yang rusak dengan membentuk kulit baru. Nah, dalam proses ini, pendengar, sistem kekebalan tubuh melepaskan zat bernama histamin untuk membantu meningkatkan aliran darah ke area luka. Di sisi lain, histamin ini juga dapat merangsang ujung saraf sehingga menimbulkan sensasi gatal. Nah, selain itu, saraf yang mulai pulih dan kulit baru yang masih cenderung kering juga ikut memicu rasa gatal. Meski terasa mengganggu, pendengar, kulit yang atau luka yang sedang sembuh sebaiknya tidak digaruk, karena menggaruk dapat merusak jaringan kulit yang masih rapuh, memperlambat penyembuhan, bahkan meningkatkan risiko infeksi dan meninggalkan bekas luka. Nah, jika rasa gatal sangat mengganggu, area luka dapat dijaga tetap bersih dan lembab sesuai anjuran tenaga kesehatan. Mungkin elus-elus saja kah, pukul-pukul sedikit saja kah, gitu ya. Ya, dan menurut American Academy of Dermatology and Cleveland Clinic, rasa gatal ini merupakan keluhan yang umum terjadi selama proses penyembuhan luka. Selama tidak disertai tanda infeksi seperti nanah, nyeri yang semakin berat, kemerahan yang meluas, atau demam, kondisi tersebut umumnya tidak perlu dikhawatirkan. Dengan perawatan yang tepat, maka luka akan sembuh lebih baik tanpa mengganggu proses regenerasi. Bagaimana menurut Anda? Nah, bisa dibaca lagi ya selengkapnya di rri.co.id.

Dengan sudah pukul 16:19 menit waktu Indonesia Timur, diinformasikan sebuah radiogram pendengar. Radiogram dari Inspektur Kabupaten Sorong diinformasikan kepada Saudara Sunaryo, mantan Kepala Kampung Rawasugi, dan ini merupakan panggilan pertama. Dengan isi radiogram, untuk kepentingan pemeriksaan, maka saudara diminta menghadap tim pemeriksa Inspektorat Kabupaten Sorong pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2026, pukul 10 pagi. Sekali lagi, pada pukul 10.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sorong. Radiogram ini bersifat perintah untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sekali lagi pendengar, radiogram dari Inspektur Kabupaten Sorong ditujukan kepada Saudara Sunaryo, mantan Kepala Kampung Rawasugi, dan ini merupakan panggilan pertama. Untuk kepentingan pemeriksaan, maka saudara diminta menghadap tim pemeriksa Inspektorat Kabupaten Sorong pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2026, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sorong. Radiogram ini bersifat perintah untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Demikian pendengar, radiogram dari Inspektur Kabupaten Sorong kami informasikan di sore hari ini.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
0: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
0: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Pendengar, dimana saja Anda berada, seperti yang sudah kami informasikan tadi bahwa kita sore ini nanti di pukul 17 akan mengikuti dialog ya, obrolan santai tentang cuaca, waspada cuaca dan kebakaran topiknya ya. Dan bersama narasumber-narasumber kami yang akan segera terkumpul karena baru satu yang hadir narasumber kami di sore ini pendengar. Dan kami masih menantikan lagi narasumber kedua kami yang akan segera hadir dan melengkapi pertemuan kita di sore hari ini pendengar. Ya, pastikan terus stay tune bersama kami di Pro 1 RRI Sorong di 102,6 FM dan juga tentunya melalui RRI Digital ya. Selamat jadi Suku Dandi, Fresh Boy and Squid Boys ya, adik kelas. Selamat sore untuk seluruh adik kelas yang lagi mendengarkan di sore hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan Pro 1 sore ini. Dan sebelum Anda mengikuti dialog tentunya sambil menanti narasumber kami juga untuk hadir di studio Pro 1, juga kami informasikan bahwa obrolan atau dialog sore ini dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Sorong. Klik saja RRI Sorong, Anda bisa mendapatkan link kami untuk segera mengikuti dialog-dialog di sore hari ini pendengar. Dan mengenai cuaca yang saat ini kita alami pendengar ya, untuk mengingatkan lagi agar waspada cuaca dan kebakaran.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sorong sore ini.
1: Waktunya kentongan.
2: Ya, selamat sore pendengar, di mana saja Anda berada. Seperti yang sudah kami informasikan tadi bahwa kami ajak Anda untuk mengikuti dialog sore hari ini dalam acara Kentongan, ruang informasi dan edukasi yang menghadirkan berbagai isu penting di tengah masyarakat. Dan pendengar, beberapa waktu terakhir kondisi cuaca di wilayah Sorong dan sekitarnya cenderung berubah-ubah. Di satu sisi terdapat potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang ya, maupun petir. Di sisi lain pada saat cuaca panas dan kering, risiko kebakaran lahan maupun kebakaran pemukiman juga meningkat. Nah, kondisi ini tentu membutuhkan kewaspadaan bersama agar masyarakat dapat mengantisipasi berbagai potensi bencana sejak dini. Nah, melalui dialog ini kita akan membahas bagaimana memahami informasi cuaca dari BMKG, mengenali potensi kebakaran serta langkah-langkah pencegahan dan penanganannya. Dan telah hadir di studio pendengar Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global SPAG Sorong, Bapak Budi Satria. Dan sedianya kami juga menantikan, sampai sekarang juga masih menantikan kehadiran dari Kadis Pemadam Kebakaran Kota Sorong ya, Bapak Ridwan Iribaram SAGMM. Dan mungkin lagi dalam perjalanan beliau, kita tunggu saja. Dan saya langsung sapa saja narasumber saya di sore ini yang sudah hadir tepat waktu tentunya, bahkan sebelum acaranya dimulai sudah hadir. Ada Pak Budi Satria. Selamat sore Pak Budi.
3: Selamat sore Ibu.
2: Ya, terima kasih atas kehadirannya Pak sore hari ini.
3: Sama-sama
2: Ibu. Ini ibaratnya lengkap dengan baret-baret. Lengkap dengan tim gitu ya Pak ya.
3: Lengkap dengan tim. Kami selalu melayani masyarakat sih, ya, dengan informasi BMKG.
2: Iya betul Pak. Dan masyarakat sangat terbantu sekali dengan aneka informasi yang disampaikan. Aneka informasi karena mulai dari cuacanya ya, kegempaannya. Dan seperti ini pemantau atmosfer global ya Pak ya.
3: Iya betul.
2: Iya. Nanti kita pengen tahu nih, apa nih pemantau atmosfer global SPAG ini. Nanti pendengar Anda juga bisa bertanya pada kami di 0812 saja ya, di 0812-3868-8703. Dan mumpung ada Pak Budi di sini, kita langsung tanyain aja Pak, nih pendengar juga pengen tahu pemantau atmosfer global itu ngapain aja.
3: Baik, terima kasih Ibu. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia. Kami menjelaskan terakhir itu apa SPAG Sorong atau Stasiun Pemantau Atmosfer Global. Kami itu adalah suatu unit pelaksana teknis keberadaannya di bawah kedeputian klimatologi. BMKG sendiri memiliki 3 kedeputian teknis yaitu meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Di Sorong itu ada 3 UPT pelaksana teknis, Stasiun Meteorologi, Stasiun SPAG Sorong di bawah kedeputian klimatologi, dan Stasiun Geofisika. Nah, untuk SPAG Sorong, konsentrasi yang atau fokus pengamatan kami itu adalah analisis gas-gas rumah kaca dan kualitas udara. Namun di samping itu karena keberadaan SPAG Sorong di bawah kedeputian klimatologi, kami juga bertanggung jawab untuk melayani masyarakat di bidang iklim dan perubahan iklim. Seperti itu Bu. Jadi kalau terkait kualitas udara memburuknya kualitas udara di Kota Sorong ataupun di Papua itu adalah bagian dari tupoksi SPAG Sorong.
2: SPAG Sorong ya. Ya kalau untuk pemantauan Bapak sekarang bagaimana kondisi cuaca di wilayah Sorong dan Papua Barat Daya dalam beberapa waktu terakhir?
3: Ya baik Bu. Kalau dilihat dari historis cuaca di atau iklim di Papua Barat Daya ini, sebenarnya kalau di Juni, Juli, Agustus adalah puncak curah hujan di Papua Barat Daya, khususnya di Kota Sorong. Ya. Namun karena ada fenomena atmosfer yaitu terjadinya fenomena El Nino di Indonesia berdampak terhadap berkurangnya curah hujan di Kota Sorong. Nah, ini yang kita rasakan saat ini, seharusnya di bulan Juni dan Juli sampai Agustus adalah puncak curah hujan. Di saat itu Kota Sorong mengalami curah hujan yang tinggi dan kita saat ini malah mengalami curah hujan di bawah normalnya. Seperti itu.
2: Ya. Dan faktor apa yang paling menyebabkan cuaca menjadi tidak menentu seperti saat ini? Waktu apakah saat ini terjadi potensi cuaca ekstrim yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, Pak?
3: Ya, karena ini bagian dari iklim bahwa kondisi El Nino yang terjadi saat ini membuat kondisi El Nino, sedikit saya jelaskan terhadap terkait El Nino. El Nino itu adalah fenomena iklim yang terjadi di Pasifik, di laut, karena kita suplai udara, suplai uap air itu adalah lautan. Di lautan Pasifik terjadi pemanasan suhu permukaan laut. Ya. Ketika suhu permukaan laut memanas, terjadi perubahan tekanan. Di situ tekanan atmosfernya rendah. Akibatnya uap air yang ada di Indonesia ketarik menuju Pasifik. Jadi akibat yang kita rasakan sekarang, berkurangnya curah hujan yang mungkin yang kita rasakan di bulan Juni, Juli ini berkurang sangat drastis sekali, bahwa dan bahkan menurut kami di bawah normalnya. Nah, itu adalah efek dari kondisi El Nino, atau mungkin bisa boleh dikatakan adalah akibat perubahan iklim sendiri.
2: Ini cuacanya merata ya Pak ya, di Papua Barat Daya dan seluruh Indonesia kah?
3: Betul. Kalau di Indonesia, dampaknya lebih di Pulau Jawa atau di daerah Indonesia bagian barat, dampaknya lebih besar dari dibandingkan Indonesia Timur. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kondisi di Papua saat ini kita berada di puncak curah hujan tinggi. Sementara di Pulau Jawa kondisinya berada dalam kondisi kemarau. Kemarau dan ditambah kondisi El Nino, dampak kekeringannya lebih ekstrim dibandingkan di kondisi di Papua sendiri.
2: Mereka ada kolaborasi ya Pak ya?
3: Kolaborasi.
2: Penggabungan semua ya?
3: Betul.
2: Kita masih bersyukur dengan cuma angin kencang saja.
3: Kita bersyukur curah hujannya masih ada walaupun tipis-tipis dan tidak kering sama sekali. Kami mencatat di bulan Juni itu masih ada curah hujan 50 mm. Artian jadi kita tidak kering sama sekali. Kalau di daerah barat, mungkin mereka dalam satu bulannya tidak ada hujan sama sekali.
2: Tapi hujannya lumayan cukup membasahi aja Pak, atau cuma
3: ya,
2: lewat saja?
3: Sekedar lewat, karena ketarik anginnya ke arah timur, jadi ya awan-awan hujan juga akan bergerak ke arah timur. Kemarin kita lihat juga, kita optimis sepertinya mau hujan karena langit sudah gelap. Tapi karena itu tadi udaranya ketarik ke arah bergerak ke arah tekanan rendah, akhirnya langitnya bersih lagi.
2: Angin sudah tiup awannya Pak ya?
3: Betul Ibu.
2: Di sebuah pergi jauh.
3: Pergi jauh.
2: Di sebuah ke barat. Udah gantian lagi begitu ya?
3: Iya.
2: Baik. Dan selain itu, kalau angin kencang berarti mempengaruhi dengan gelombang laut.
3: Betul.
2: Ini kan yang disebut namanya angin selatan Pak? Masyarakat suka bilang ini, wah angin selatan makanya dipanggil angin kencang gitu.
3: Ya, bisa dikatakan seperti itu. Karena angin selatan itu sebenarnya adalah monsun Australia. Kondisi saat ini kondisi monsun Australia, angin bergerak dari selatan, bergerak lagi ke arah, berputar di atas Papua, bergerak lagi ke arah timur, ketarik ke arah Samudra Pasifik. Jadi anginnya dari selatan, tapi membawa uap air, tapi hanya lewat saja seperti itu.
2: Makanya kalau giliran tempat mana yang awannya hitam, itu dia nanti yang akan kasih turun.
3: Betul.
2: Hujan tipis-tipis tadi
3: hujan
2: itu ya Pak
3: tipis-tipis,
2: ya?
3: Tipis-tipis, ya.
2: Karena belum keburu turun, belum berat, sudah keburu digeser lagi sama angin ya Pak ya?
3: Inilah efek dari El Nino yang kita rasakan.
2: El Nino ini ya Pak ya?
3: Ya.
2: Kira-kira berlangsung berapa lama Pak?
3: Kalau dari analisis atau perkiraan dari BMKG sendiri, itu akan berlangsung sampai di bulan Oktober. Kami berharap ya sampai kondisi yang betul-betul kering untuk Papua Barat Daya ini. Karena kita sedikit optimis, seharusnya di bulan Agustus kita adalah puncak curah hujan. Mungkin curah hujannya tidak se-ekstrim tahun lalu, atau mungkin lebih rendah, tapi mudah-mudahan masih tetap ada hujan seperti itu.
2: Wah, sampai Oktober.
3: Iya.
2: Berarti masih ada hujan kah? Kalau mengingat kita berharap sih, kita bersyukur karena kita tidak mengalami kekeringan seperti di daerah Jawa yang kering sampai retak-retak tanahnya itu.
3: Iya.
2: Kita bersyukur
3: potensinya masih ada. Potensi untuk hujan di daerah Papua Barat itu masih ada, walaupun ya intensitasnya tidak sebesar tahun lalu karena ada gangguan atmosfer, tapi tetap ada potensinya dan tidak mengkhawatirkan seperti di daerah di bagian barat
2: bagian
3: Indonesia.
2: Ya, bagaimana masyarakat ingin mendapatkan informasi perakiran cuaca yang akurat dari BMKG, Pak?
3: Kami itu ada websitenya BMKG sendiri, bmkg.go.id, dan masyarakat bisa berkunjung ke sana. Di situ lengkap ada informasi tentang iklim, tentang cuaca, dan juga tentang geofisika kegempaan. Dan bagi masyarakat yang juga pengen tahu lebih detail lagi, bisa berkunjung ke Instagram UPT yang ada di BMKG yang ada di Papua Barat Daya ini. Ada stasiun geofisika untuk gempa, ada stasiun SPG Sorong untuk iklim dan kualitas udara, dan ada stasiun meteorologi di bandara khusus untuk informasi cuaca.
2: Kalau sudah tergabung dalam grup WhatsApp itu lengkap semua di situ Pak ya?
3: Lengkap semua. Tapi kalau seandainya masyarakat atau media yang ragu atau ada yang belum dipahami, jangan sungkan kontak adminnya, pasti akan diberikan penjelasan yang lebih lengkap.
2: Ya, baik. Pendengar, untuk mungkin Anda juga ingin bertanya terkait tentang perubahan-perubahan cuaca sekarang, mungkin ada yang bertanya-tanya atau mungkin ada juga yang ada mitos di dalamnya, bisa bertanya pada kami. Kebetulan sudah ada narasumber kami yang bisa memberikan informasinya. Jadi jangan sungkan, silakan di 0812-3868-8703 pendengar. Ya, jangan di 324 ya, nanti tidak kedengaran lagi suaranya. Dicoba dulu di 0812-3868-8703. Ya, dan ini apa saja langkah sederhana yang dapat dilakukan? Atau enggak begini Pak, apa arti peringatan dini cuaca yang sering disampaikan oleh BMKG, bagaimana masyarakat menyikapinya, sebaiknya menyikapinya dengan peringatan dini cuaca?
3: Ya, pada intinya setiap peringatan dini itu adalah upaya pencegahan untuk mengurangi dampak-dampak risiko jika keadaan itu benar-benar terjadi. Bukan berarti peringatan dini itu adalah hal-hal yang dikhawatirkan atau hal yang ditakutkan. Jadi bagian dari kewaspadaan kita. Yang namanya prediksi adalah upaya kami mengurangi risiko terhadap suatu bencana. Tapi bukan berarti masyarakat merasa ditakut-takuti. Tetap bijaksana mengikuti arahan selanjutnya dan pantau informasi BMKG jika ada perkembangan-perkembangan terkait cuaca ekstrim atau iklim ekstrim yang terjadi di khususnya di Papua Barat Daya ini.
2: Biasanya tuh jangka waktunya tuh berapa lama untuk terjadinya cuaca seperti yang diperkirakan itu Pak?
3: Kalau cuaca misalnya peringatan dini untuk cuaca itu sifatnya harian kalau untuk peringatan dini. Jadi masyarakat ketika membaca peringatan dini, masyarakat waspada, ikuti arahan dari sini, misalnya seperti kejadian hujan ekstrim atau kejadian angin kencang, itu perlu diwaspadai dan dihindari mengambil sikap untuk mengurangi bencana terhadap diri sendiri. Misalnya ketika terjadi peringatan dini terhadap curah hujan ekstrim, masyarakat untuk berhati-hati berada di luar rumah, mungkin menghindari daerah-daerah terbuka atau menghindari daerah yang ada pepohonan yang besar karena itu rawan untuk mencelakai diri ataupun berada di daerah-daerah yang berada di perbukitan. Itu tujuan peringatan dini untuk mewaspadai diri kita ketika BMKG mengeluarkan suatu informasi curah hujan ekstrim atau iklim ekstrim. Kita harus memikirkan keselamatan diri kita dan keluarga kita berdasarkan informasi tersebut.
2: Nah, pendengar, bagaimana dengan yang ingin Anda tanyakan ya pendengar, silakan untuk yang ingin bertanya di 324222 juga di 0812. Tepatnya di 0812 ya, 0812-3868-8703. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap pola cuaca di Sorong sendiri, Pak?
3: Kalau secara kalau kita rasakan sekarang ini ya, kan kita sudah merasakan apa yang namanya perubahan iklim yang saat kita rasakan. Harusnya kita berada di puncak curah hujan tinggi, tapi karena ada pola yang berubah, akhirnya tidak ada curah hujan di kondisi normal saat ini. Jadi yang kita rasakan, kita akan mengalami kekeringan berbeda dengan kondisi normalnya. Curah hujannya di bawah, yang kondisi saat ini kita rasakan curah hujan kita di bawah 50 mm. Padahal di tahun sebelumnya curah hujan kita tuh sekitar 600 mm dalam di bulan-bulan Juni Juli. Itu adalah kondisi yang kita rasakan bahwa curah hujan kita memang di bawah normalnya. Itu yang kita waspadai. Kita mungkin ya masyarakat juga harus bijak melihat kondisi ini, mungkin mengambil antisipasi, karena kondisi sekarang perubahan iklim yang ada kita rasakan sekarang juga membuat rawan terjadinya bencana-bencana lainnya.
2: Iya. Nah, ini yang dia timbul pertanyaan, bagaimana dengan musim kemarau? Bisa disebutkan ya? Bisa dikatakan begitu, Pak? Musim kemarau saat ini di Papua.
3: Secara
2: Papua Barat Daya.
3: Secara historis Papua Barat Daya ini tidak ada istilah musim kemarau.
2: Kita tidak kenal kemarau ya.
3: Tidak ada kemarau karena secara normal curah hujan di Papua Barat di Papua pada umumnya, atau di Papua Barat Daya kita boleh bicara, itu selalu di atas 150 mm. Untuk terjadinya suatu status kemarau, hujan curah hujan 50 mm selama 10 hari berturut-turut. Terjadi curah hujan di bawah 50 mm selama 10 hari berturut-turut, 10 hari kami sebutnya dasarian. Dan itu bisa dikatakan kemarau. Tapi karakteristik curah hujan di Papua Barat Daya, curah hujannya selalu di atas 50 mm. Dan itu dalam satu bulan hampir 200 mm paling sedikit curah hujannya. Jadi kami artian di Papua Barat ini tidak ada istilah musim kemarau.
2: Jadi apa namanya, Pak?
3: Kami menyebutnya musim satu musim saja.
2: Satu musim?
3: Iya, satu musim. Jadi daerah zona satu musim. Satu musim, kalau dulu disebutnya non-zone, tidak ada musimnya. Jadi musimnya ya musim hujan.
2: Iya.
3: Itu. Karena curah hujan cukup tinggi di sini.
2: Di daerah lain malah yang kemarau,
3: kalau
2: ya Pak?
3: Kalau di daerah
2: ya?
3: Lain ada daerah seperti di Jawa atau mungkin di Sumatera. Itu ada namanya daerah karena pengaruh monsun Australia dan monsun Asia kuatnya di situ.
2: Mungkin ini musim panas versinya Papua, Pak ya?
3: Ya.
2: Karena biasanya kita kan rutin hujan gitu.
3: Betul.
2: Ya. Ya mungkin dua hari saja kah panas. Betul. Baru hujan datang lagi gitu ya.
3: Ya. Ya ini namanya kalau normalnya kita tidak ada kemarau. Tapi karena ada gangguan atmosfer yang saya sebutkan tadi, ada gangguan ENSO yang atau El Nino yang ada di Pasifik.
2: Ya.
3: Gangguan ini munculnya 3 sampai

0: kalau masalah di Papua Barat Daya atau di Kota Sorong ini, karena keberadaan kita berada di Katulistiwa, di mana paparan radiasi mataharinya sangat tinggi,
1: itu
0: kita merasakan panasnya berbeda dengan daerah-daerah lain, apalagi di daerah yang di selatan mungkin lebih beda panasnya Kota Sorong, karena kita keberadaannya berada persis di Katulistiwa. Seperti itu.
1: Macam rasa matahari di atas kepala kita.
0: Betul.
1: Ada yang bilang istilahnya macam matahari ada lima gitu.
0: Betul. Jadi berada di pesisir di dataran rendah dan berada di Katulistiwa, lengkap sudah gitu kan panasnya.
1: Ya, lengkap sekali. Sampai sore pun kami cuci baju itu jam 5 sore itu sempat kering juga, Pak.
0: Betul, kena angin aja udah kering.
1: Iya, kering. Baik, Pak, ini kalau gitu apa nih mau disampaikan kepada masyarakat nih untuk agar lebih siap menghadapi cuaca seperti ini?
0: Iya, khusus imbauan untuk masyarakat karena kondisi yang penyimpangan iklim yang terjadi saat ini menyebabkan kekeringan atau tidak adanya curah hujan yang biasanya hadir selalu di setiap bulan di Kota Sorong, rawan terjadinya kekeringan. Nah, kami mengimbau ke masyarakat khususnya yang ada di Kota Sorong mewaspadai setiap timbulnya api. Kalau dapat dihindarkan, jangan melakukan pembakaran sampah. Dan juga puntu rokok,
1: buang
0: itu harus diwaspadai. Karena beberapa kejadian kita lihat itu mudah sekali apinya hidup. Atau masyarakat yang ingin membuka lahan dilarang, atau kami janganlah digunakan metode untuk pembakaran. Karena dampaknya juga ke kualitas udara kita yang memburuk, dan itu juga akan berpengaruh kepada kesehatan makhluk hidup.
1: Gitu. Baik. Dan karena kita suka lupa, habis potong-potong kita bakar.
0: Betul, itu cara cepat sih.
1: Cara cepat. Lupa anginnya lagi kenceng-kencengnya ya.
0: Nah, itu merambat ke tetangga.
1: Nah, itu juga. Itu yang terjadi beberapa waktu lalu, Pak. Nah, jadi apakah kebakaran-kebakaran kemarin di Kota Sorong ini cuma sekedar sepengetahuan aja, Pak ya? Karena yang berwenang itu tidak hadir gitu.
0: Betul,
1: iya. Apakah kebakaran-kebakaran kemarin juga berpengaruh dari cuaca ini, Pak?
0: Pasti, Ibu. Jadi kebakaran kemarin itu berpengaruh terhadap kekeringan yang ada. Curah hujan yang tidak ada di Kota Sorong membuat gampang sekali rumput itu terbakar. Panasnya sangat tinggi. Jadi tersulut sedikit sudah anginnya juga kencang. Itu yang membuat gampang sekali terjadinya kebakaran. Dan kita sudah menyaksikan berapa kali kejadian kebakaran di Kota Sorong. Dan kami selaku stasiun pemantau atmosfer global mengamati juga kualitas udara. Ketika terjadi kebakaran hutan itu konsentrasi atau debu yang kami ukur itu sangat langsung naik konsentrasinya. Dan itu kita waspadai juga terhadap penyakit pernapasan. Kalau ini berlangsung semakin pekat atau konsentrasinya semakin tinggi, ini yang perlu kita waspadai.
1: Bagaimana dengan hawa dinginnya tuh, Pak?
0: Nah, kita terasa
1: dingin banget, Pak, perubahannya
0: di malam hari sekali.
1: Ya malam pagi.
0: Betul, Ibu. Jadi begini, kondisi yang saya sebutkan tadi, El Nino tadi, ada perbedaan suhu lautnya kita. Jadi suhu lautnya kita itu turun, sementara angin juga bertiup dari arah selatan. Kondisi di situ juga lagi musim dingin, bergerak ke sini, dan kita merasakan atmosfer kita juga bersih. Jadi paparan radiasi matahari yang dipantulkan oleh bumi itu, karena tidak adanya awan yang berada di Kota Sorong atau di Papua Barat Daya, itu akan lepas ke atas, terbuang ke angkasa. Beda ketika langitnya ini berkaitan suhu muka lautnya turun, langitnya bersih, jadi panas yang dipantulkan bumi itu lepas ke angkasa, tidak dipantulkan kembali ke bumi. Jadi itu yang membuat mungkin udara lebih dingin di malam harinya khususnya. Karena sebelumnya kita rasakan ketika malam hari panas juga gitu kan, sekarang kita merasakan lebih sejuk,
1: lebih dingin. Terus kayak gini aja kita kalau jalan aja lumayan gitu.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita tidak pakai jaket itu pasti

0: Sebentar lagi tuh sudah kena flu kah apa gitu. Betul. Sakit belum tambah lagi dengan debu ya Pak ya.
1: Betul. Nah, ini yang ya kita boleh menyebutnya pengaruh El Nino yang kita rasakan di Papua Barat Daya ini seperti ini. Karena suhunya turun, ketika suhu di sini lebih dingin, udaranya bergerak ke tempat yang lebih panas atau di atmosfer di Pasifik, bergeraknya ke sana.
0: Baik Pak, lalu apa lagi yang mau dibagikan kepada masyarakat terkait tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini dengan cuacanya, kemudian apa lagi yang akan diberitahukan kepada masyarakat bahwa stasiun pemantau atmosfer global ini memantau tuh apa saja gitu.
1: Ah, ya.
0: Silakan diingatkan lagi kepada masyarakat Pak.
1: Baik, kami itu stasiun pemantau atmosfer global kalau boleh dikata di Indonesia tuh hanya ada tiga unit pelaksana teknis. Yang satu keberadaannya ada di Sumatera Barat di Bukit Tinggi, yang satu ada di Palu dan satu lagi di Kota Sorong. Setiap stasiun itu berada di lintasan khatulistiwa. Benar-benar dicari posisi untuk mewakili daerah khatulistiwa. Yang kami lakukan di situ adalah mengamati komposisi kimia atmosfer dan kualitas udara. Kimia atmosfer itu seperti gas rumah kaca, CO2, metan, dan CO, dan gas-gas rumah kaca lainnya. Dan juga kami mengukur kimia air hujan terkait erat dengan polusi udara. Dan gas rumah kaca sendiri kalau kita masyarakat mungkin masih, masyarakat umum mungkin tidak merasakan dampak keberadaan gas rumah kaca ini. Gas rumah kaca ini kalau dibiarkan terus-menerus berada di atmosfer kita, dia akan semakin tebal. Ibaratnya bumi kita ini pakai selimut yang tebal. Ketika kita bumi kita memakai selimut yang tebal, suhunya akan naik. Nah ini yang kita rasakan, bumi semakin panas, curah hujan semakin tinggi atau kekeringan ekstrim, dan juga terjadinya hujan-hujan ekstrim. Ini adalah yang cikal bakal terjadinya perubahan iklim, pemanasan global yang dialami oleh dunia saat ini. Awal kejadiannya itu dari memburuknya kualitas udara dan meningkatnya komposisi kimia atmosfer di udara, dan ini dipicu oleh perbuatan manusia sendiri, penebangan hutan, penggunaan bahan-bahan berbahaya seperti kita ketahui transportasi sangat membutuhkan bahan bakar fosil, bensin, solar, dan pencemaran udara lainnya. Akhirnya itu yang terakumulasi di atmosfer membuat bumi kita semakin panas. Karena panas yang dipantulkan bumi harusnya lepas ke angkasa, keberadaan gas-gas rumah kaca itu membuat panas itu terkungkung di atmosfer dan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Dan itu yang kita rasakan. Akhirnya juga penguapan air di air laut juga semakin tinggi dan rentan menyebabkan terjadinya badai-badai tropis dan efek lainnya seperti itu.
0: Ya, dan bagaimana kerjasama dari BMKG sendiri khususnya SPAG dengan dinas-dinas lainnya untuk perubahan-perubahan cuaca saat ini?
1: Ya. Kami sering berkoordinasi juga dengan BPBD Provinsi Papua Barat Daya, memberikan informasi terkait kualitas udara dan juga iklim. Dan saat ini juga kami berkoordinasi lebih baik dengan Dinas Lingkungan Hidup. Hal-hal kerjasama yang kami lakukan untuk kebaikan masyarakat Papua Barat Daya. Itu yang saat ini kami selalu berkoordinasi dengan stakeholder yang ada. Ada banyak sekolah yang selalu hadir juga universitas yang selalu kami rutin melayani, memberi informasi mahasiswa juga. Karena setiap yang informasi atau data yang kami hasilkan itu adalah kepentingan untuk masyarakat.
0: Baik. Kembali diingatkan sebelum mengakhiri perjumpaan kita Pak, pada masyarakat terkait tentang perubahan cuaca ini.
1: Ya, mungkin masyarakat juga seperti yang disampaikan tadi, setiap informasi berkenaan dengan cuaca ekstrim, iklim ekstrim, agar selalu bijak menyikapinya dan juga jangan bosan-bosan berkunjung atau meng-cross-check setiap informasi ke website BMKG sendiri, dan juga silakan berkunjung ke stasiun kami yang ada di Jalan Malanu di depan Sekolah Alizah. Itu adalah stasiun SPAG Sorong. Kami melayani masyarakat baik itu wawancara ataupun datang untuk berdiskusi tentang cuaca dan iklim. Silakan berkunjung ke sana dan mari kita sama-sama bijak menyikapi setiap informasi dan sampai jangan kita salah menerima informasi.
0: Baik, terima kasih Pak Budi Satria, Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global SPAG Sorong.
1: Terima kasih, Bu.
0: Atas waktunya di Studio Pro 1.
1: Sama-sama.
0: Memberikan informasi pada kita semua nih pendengar ya. Jadi kita semua harus semoga saja dengan dialog ini menambah wawasan kita semua untuk selalu memantau informasi cuaca, meningkatkan kewaspadaannya, serta menerapkan langkah-langkah pencegahan kebakaran demi keselamatan bersama. Dan kami yang bertugas saat ini mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan kehadiran Pak Budi dan tim yang sudah
1: hadir.
0: Terima
1: kasih, ya, Ibu.
0: Dialog kita sore hari ini, saya Lucy Arebo dan juga Mas Danur mengucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi di lain waktu. Kami sudahi sampai di sini dulu siaran Kentongan di sore hari ini.
2: Waktunya Kentongan. Jika Anda terperangkap dalam keadaan seperti ini, segeralah masuk ke dalam rumah atau bangunan, sebab tidak ada tempat yang aman di luar sana. Atau larilah ke mobil setelah melihat dan mendengar petir. Jangan berada di sawah atau tanah lapang, sebab petir mencari tanah untuk melepaskan energinya. Jika sedang berada di kolam, segeralah keluar karena air merupakan penghantar arus listrik petir yang sangat berbahaya dan mematikan. Jangan berlindung di bawah pohon karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa melompat ke tubuh. Jika sedang berteduh di luar rumah, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lontaran energi jika ada petir. Disarankan menggunakan alas kaki ketika hujan dan

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Sorong sore ini.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih usai sudah perjumpaan kita sore hari ini. Saya Lucy Arebo pamit suara dari pendengaran Anda. Kita jumpa lagi di lain waktu. Selamat menikmati sore Anda. Setelah saya masih ada Danusia yang akan menemani Anda. Saya Lucy Arebo pamit. Kita jumpa lagi di lain waktu. Selamat sore.

0: Tahukah Anda apa sistem keamanan paling penting di dunia saat ini? Adalah kunci. Sistem keamanan untuk berbagai objek, mulai dari rumah, kendaraan bermotor, lemari, dan lain sebagainya. Ada sejak 4.000 tahun yang lalu, dengan bentuk awal yang sederhana, mirip dengan palang pintu rumah di pedesaan. Kunci tersebut terdiri dari 2 batang vertikal dan 1 batang horizontal, serta anak kunci. Kunci mekanis tertua ditemukan di antara reruntuhan Istana Khorasabad di Nineveh, yang dikenal sebagai kunci pintu Mesir. Kunci ini merupakan cikal bakal kunci modern pin tumbler. Sementara itu, bangsa Romawi menciptakan kunci logam pertama, menerapkan prinsip-prinsip dari Mesir. Mereka merancang berbagai bentuk pin dan lubang kunci dengan desain yang rumit seperti bentuk burung dan bunga. Abad ke-18 dan ke-19 menjadi masa di mana kunci mengalami inovasi. Dari kunci kayu sederhana hingga kunci logam yang rumit sampai kunci digital saat ini mencerminkan perjalanan panjang dalam upaya manusia untuk menjaga keamanan dan melindungi harta benda.
1: Sorong sore ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yumobok, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Tadi ada Lucy Aribo yang menemani Anda, selanjutnya bersama saya Danusya. Pendengar, di edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026, kita akan bersama-sama insyaallah sampai usai kebersamaan kita di pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program siaran yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Akan saya awali kebersamaan kita pendengar dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, diikuti nanti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya di pukul 18.27, dan di pukul 19 kita akan menyudahi Sorong sore ini, dilanjutkan nanti dengan berbagai program siaran di Sorong Malam ini, dimulai di pukul 19 pendengar. Diawali nanti dengan berita Sorong Malam dan berbagai program siaran lainnya. Di antaranya ada drama radio, ada beragam musik dan informasi, ada warta berita Pro 3 Jakarta di pukul 21. Anda juga dapat mendengarkan lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara dengan lagu-lagu dari Pulau Sulawesi. Terus juga nanti Anda dapat mendengarkan dan bergabung di ruang rindu dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara. Kita akan bernostalgia dengan lagu-lagu era tahun 60-an. Dan terakhir di pukul 23 hingga pukul 24 pendengar ada jazz music yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Sorong Malam ini bersama saya Danusya. Itu dia berbagai program siaran yang nanti dapat Anda dengarkan sepanjang kebersamaan kita. Bagaimana nih dengan suasana sore Anda? Suasana sore yang cukup cerah pendengar. Semoga suasana sore yang cerah ini juga diisi dengan hal-hal yang menyenangkan, bermanfaat, menggembirakan, dan bisa melepaskan segala kepenatan mungkin ya setelah Anda punya banyak aktivitas di hari ini pendengar. Anda tentu saja juga bisa melepaskan segala kepenatan Anda di malam hari bersama program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Oke pendengar, saya awali kebersamaan kita dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami yang nanti akan diikuti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya insyaallah di pukul 18.27 waktu Indonesia Timur.

0: merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak.

yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam.

Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi'ayi ala irobbikum atukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Sorong sore ini 102,6 FM Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita akan menyudahi Sorong sore ini di pukul 19. Dan nanti di pukul 19, Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong malam ini. Diawali nanti dengan berita Sorong malam, kemudian ada beragam musik dan informasi, ada drama radio di pukul 21. Anda akan mendengarkan warta berita bersama Pro 3 Jakarta. Lagu-lagu daerah juga akan hadir menemani suasana malam Anda dengan lagu-lagu dari Pulau Sulawesi. Jangan lewatkan juga Ruang Rindu. Nanti kita akan bernostalgia dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an. Terakhir di pukul 23 hingga pukul 24, pendengar, Anda akan mendengarkan jazz music yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Sorong malam ini, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya akan sudahi kebersamaan kita di Sorong sore ini bersama dengan lagu-lagu hiburan yang sudah saya siapkan untuk Anda sampai nanti di pukul 19.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Di era digital,
4: anak, mama cuma mau satu, kok bisa kuliah?
5: Saya juga mau, Ma, tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
4: Kalau dekat-dekat saja, bisakah?
5: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
4: Di mana?
5: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
4: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
5: Bukan, Mama, kampus negeri, akreditasi A lagi.
4: Serius?
5: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
4: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat, cepat, cepat.
6: Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, titik UT, titik AC, titik ID, atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-913.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang di

Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, Lemobo. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong malam ini bersama saya Danusya, edisi Selasa 28 Juli 2026. Dan kita awali Sorong malam ini pendengar dengan berita Sorong malam.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong Malam edisi Selasa 28 Juli 2026 diantaranya sidang dakwaan BBM ilegal di Pengadilan Negeri Sorong. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau mendorong kader tim penggerak PKK menjadi penggerak pembangunan di tingkat kampung. Saya Danu Syah, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Pendengar, sidang dakwaan BBM ilegal dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sorong. Berikut laporan Husni Laing.
2: Sidang perkara tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis biosolar dengan terdakwa Desi Budikasih dan Akbarudin digelar di Pengadilan Negeri Sorong Selasa 28 Juli 2026. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Aris Fitra Wijaya yang didampingi oleh Hakim Anggota Christian Rumbaja dan Siska Parambang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU Harlan. Dalam dakwaannya, JPU menyatakan terdakwa Desi memiliki usaha jual beli BBM jenis biosolar bersubsidi tanpa izin resmi dari pemerintah yang berlokasi di gudang penyimpanan miliknya di Jalan Baru, tepatnya di belakang kantor Bekang TNI Kota Sorong. Jaksa Harlan menyebutkan pada bulan Desember 2025 hingga April 2026, terdakwa menyalahgunakan pengangkutan niaga bahan bakar minyak BBM bersubsidi dengan membeli dari supir truk yang didapat dari sejumlah SPBU di Kota Sorong. Setelah BBM jenis biosolar terkumpul, terdakwa Desi Budikasih memerintahkan terdakwa Akbarudin mengantarkan BBM bersubsidi tersebut menggunakan truk milik terdakwa Desi ke PT Salawati Motorindo dan PT Mancaraya Argo Mandiri.
3: Barang terdakwa Desi Budikasih pada rentang waktu bulan Desember 2025 sampai dengan bulan April 2026 atau sekiranya pada waktu tahun 2020 dan 2026 bertempat di gudang penyimpanan Jalan Baru tepatnya di belakang kantor truk bukan Simang TNI Kota Sorong direknya berkomunikasi dengan Simang dalam hukum pengadilan negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan menghadiri siapa yang menyalurkan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau IPM petroleum gas yang disubsidi dan penyediaan dan distribusi dari petroleum gas atau pemerintah yang dilakukan oleh terdakwa bagaimana terdakwa dalam dakwaan kami.
2: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang atas perubahan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Jo Lampiran 1 nomor 158 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026. Dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Hakim Aris Fitra Wijaya menanyakan apakah kedua terdakwa mengakui bersalah dan keduanya mengakuinya. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau mendorong kader tim penggerak PKK menjadi penggerak pembangunan di tingkat kampung.
4: Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau mendorong kader tim penggerak PKK menjadi penggerak pembangunan di tingkat kampung melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman terhadap program-program pemerintah serta 10 program pokok PKK. Hal tersebut disampaikan Ahmad Nasrau saat membuka kegiatan fasilitasi TPPKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Wakil Gubernur menilai kegiatan itu menjadi langkah strategis untuk menyamakan pemahaman kader PKK, kepala distrik, dan kepala kampung dalam menjalankan program pembangunan di tengah masyarakat.
5: Dia nanti menyampaikan apa yang menjadi program-program pemerintah, program-program PKK yang kita kenal ada setidaknya 10 program pokok PKK itu bisa diimplementasikan di lapangan. Terutama dalam konteks Papua Barat Daya itu tadi kami tekankan ada 3 hal, pertama di bidang kesehatan, bidang pendidikan, kemudian pemberdayaan. Di bidang kesehatan kita berharap melalui kegiatan pelatihan ini kemudian para peserta ini memiliki wawasan pemahaman yang seragam, yang baik tentang bagaimana upaya untuk peningkatan gizi anak-anak, kemudian penurunan stunting, termasuk juga bagaimana kemudian memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat kita yang ada di kampus, sehingga mereka mempunyai pemahaman yang baik tentang bagaimana peduli terhadap kesehatan keluarga, anak-anak, yang lagi ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional.
4: Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan 150 peserta yang terdiri atas pengurus PKK Provinsi Papua Barat Daya, PKK Kabupaten Sorong, PKK 4 Distrik, Kepala Distrik, Kepala Kampung, serta kader PKK dari 20 kampung di Kabupaten Sorong. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kodairal 14 Sorong siap dukung dan bina olahraga air di Papua Barat Daya. Kita ikuti laporan Nirwana Yusuf.
6: Dan Kodairal 14 Sorong Laksamana Muda TNI Jatmoko didampingi Wadan Kodairal 14 Laksamana Pertama TNI Tommy Herlambang menerima kunjungan kerja Ketua Karateker KONI Papua Barat Daya Mejen TNI Purnawirawan Eko Budi bertempat di ruang audiensi Mako Kodairal 14 Sorong Papua Barat Daya. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka mempererat tali silaturahmi sekaligus membangun sinergi dan komunikasi antara Kodairal 14 Sorong dengan KONI Papua Barat Daya, khususnya dalam mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga di wilayah Papua Barat Daya. Ketua Karateker KONI Papua Barat Daya dalam sambutannya mengungkapkan rasa bangga dapat berkunjung ke Kodairal 14 dan berharap hubungan baik dan sinergi antara KONI bersama jajaran Kodairal 14 Sorong dapat terus terjalin dan dikembangkan. Sementara itu, dan Kodairal 14 Sorong menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada Ketua Karateker KONI Papua Barat Daya beserta rombongan. Dengan adanya kunjungan ini diharapkan menjadi awal terjalinnya kerjasama yang semakin erat antara Kodairal 14 dengan KONI, khususnya dalam upaya pembinaan olahraga terutama olahraga air. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat alokasikan dana APBD hingga 5 miliar rupiah untuk jaminan sosial 24 ribu pekerja rentan. Padli Ramdan melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengikuti koordinasi, asistensi, serta monitoring dan evaluasi capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau UCJ di Aula Wayak Kantor Bupati Raja Ampat Selasa 28 Juli 2026. Pertemuan yang berlangsung secara daring dengan perwakilan Kementerian Dalam Negeri ini dihadiri Inspektur Raja Ampat Marta Magdalena Sanadi, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Martin Luther Bartolomeus, serta Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Raja Ampat Fahad Afkar Hakiki. Kadis Naker Raja Ampat Martin Luther menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut pihaknya melaporkan terkait alokasi anggaran dalam APBD tahun 2026 untuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menganggarkan dana APBD sebesar 5 miliar lebih untuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 24.000 pekerja rentan. Menurut Martin, jumlah sasaran pekerja rentan tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang berjumlah 23.000 orang. Pekerja rentan yang mendapat perlindungan jaminan sosial adalah nelayan, tenaga kerja bongkar muat, TKBM, mama-mama penjual pinang, hingga ibu rumah tangga. Namun, kata Martin, pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan belum dilakukan karena masih dalam tahap melakukan verifikasi dan validasi data pekerja rentan. Pasalnya, beberapa pekerja rentan telah menjadi P3K atau PNS sehingga datanya perlu diperbaharui.
8: Nah, kalau di kami di Raja Ampat tahun ini 24.000 untuk pekerja rentan yang diberikan BPJS tenaga kerja. Nah, kenapa kami realisasi kami agak lambat? Karena kami melakukan yang namanya verifikasi dan validasi data, terutama untuk penerima. Nah, di situ kami mendapat bahwa ada yang tadi seperti saya sampaikan bahwa ada P3K dengan PNS yang masih terdaftar. Kan sebenarnya ini kan tidak boleh. Iya, ini untuk masyarakat ini yang bekerja rentan. Itu hak mereka, terutama untuk masyarakat ini UAP.
7: Kadis Naker menambahkan, pemerintah Kabupaten Raja Ampat memastikan bahwa penerima jaminan sosial ini adalah mereka yang berhak. Sementara untuk realisasi cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan ditargetkan mencapai 98% dari total anggaran yang sudah dialokasikan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Anda masih mendengarkan berita Sorong Malam, Radio Republik Indonesia, Sorong. Berikut kita ikuti liputan reporter RRI Sorong Husni Laing mengenai Haryanto yang menjalani sidang perdana cek kosong di Pengadilan Negeri Sorong.
2: Terdakwa Haryanto menjalani sidang dalam perkara penipuan cek kosong di Pengadilan Negeri Sorong, Selasa 28 Juli 2026. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Aris Fitra Wijaya yang didampingi Hakim Anggota Christian Rumbaja dan Siska Parambang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Harlan Sarjana Hukum. Dalam dakwaannya, JPU menerangkan bahwa terdakwa meminjam uang dari korban Rudi untuk pengerjaan proyek di mana uang yang dipinjamkan hingga mencapai 3 miliar 50 juta rupiah. Namun setelah proyek selesai, terdakwa belum bisa mengembalikan uang korban dengan berbagai alasan. Bahkan terdakwa juga memberikan cek senilai 1 miliar kepada korban, namun cek tersebut tidak bisa dicairkan. Alhasil, terdakwa dilaporkan oleh korban.
3: Korban dan calon menanggung ketentuan sebagai mendapatkan dari 9 dan pasal 492 junto pasal 126 ayat 1 tahun 2023 tentang bahwa pidana. Kedua, bahwa ia terdakwa varian kepada korban tahun 2022 sampai dengan 2023 di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Sorong yang berwenang memeriksa pengadilan perkara ini melakukan seruan hukum memiliki suatu barang dengan ayat uang dengan catatan 3 miliar 50 juta rupiah. Ini sebagai yang tersebutnya milik saksi korban Rudi yang ada dalam kekuasaan yang bukan karena tidak pidana melakukan terdakwa dengan cara mengatakan.
2: Perbuatan terdakwa Haryanto melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 492 junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Direncanakan sidang lanjutan kembali digelar Selasa pekan depan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya menggelar forum grup diskusi kolaborasi multi pihak pengelolaan bentang alam mahkota permata tanah Papua MPTP.
9: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendorong pengelolaan bentang alam mahkota permata tanah Papua dilakukan secara berkolaboratif dengan melibatkan pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan. Asisten 1 Setda Papua Barat Daya, Sordi Tamal, mengatakan kawasan tersebut memiliki nilai strategis bagi keanekaragaman hayati, ketahanan pangan, air, dan iklim, sekaligus menjadi ruang hidup masyarakat adat. Menurutnya, pengelolaan kawasan tidak dapat dilakukan secara sektoral karena bentang alam dan ekosistem tidak mengenal batas administrasi. Suardi berharap forum kolaborasi dapat menjadi wadah permanen untuk memperkuat koordinasi lintas provinsi, menyusun pengelolaan terpadu, mengembangkan pembiayaan yang berkelanjutan, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat adat dan masyarakat lokal.
10: Indonesia telah menunjukkan kepemimpinan melalui berbagai komitmen nasional maupun internasional dalam pengendalian perubahan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Papua memiliki posisi yang sangat strategis. Keberhasilan menjaga bentang alam Papua akan menjadi kontribusi nyata Indonesia bagi dunia. Sebaliknya, kegagalan menjaga Papua akan menjadi kerugian yang bukan hanya dirasakan masyarakat Papua, tetapi juga masyarakat global. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meyakini bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh dipertentangkan dengan konservasi. Konservasi bukan penghambat pembangunan. Konservasi justru merupakan fondasi pembangunan jangka panjang.
9: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kehutanan Papua Barat Daya, Ina Rosalina Sikrit, mengatakan mahkota permata tanah Papua memiliki luas sekitar 2,3 juta hektar dengan nilai ekologi, sosial budaya, dan ekonomi yang penting. Yang menegaskan pengelolaan kawasan harus dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dengan memperkuat peran masyarakat adat sebagai mitra utama.
11: Sejalan dengan komitmen pemerintah Provinsi Papua Barat dan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang telah dibangun melalui kick-off bentang alam MPTP tahun 2024, workshop kolaborasi multipihak tahun 2025, serta diperkuat dengan pertemuan 6 gubernur setanah Papua tahun 2026. Diperlukan penguatan tata kelola bentang alam yang tidak lagi berorientasi pada pendekatan sektoral maupun batas administrasi pemerintahan, melainkan melalui pendekatan kolaboratif yang integrasikan kebijakan perencanaan, pendanaan, serta pelaksanaan pembangunan secara lintas sektor dan lintas wilayah.
9: Keberhasilan pengelolaan bentang alam kota permata tanah Papua hanya dapat diwujudkan melalui sinergi pemerintah, masyarakat adat, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan. Dari Sorong, Papua Barat, dari ini Madika melaporkan RRI Tusmudar untuk Indonesia.
1: Kerukunan keluarga Kawanua Maisa Sorong K3MS menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban kebakaran di Jalan Misol, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota.
12: Kerukunan Keluarga Kawanua Maisa Sorong atau K3MS menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban kebakaran di Jalan Misol, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota. Ketua Umum K3MS Aneke Lika Makatuk bersama jajaran Badan Pengurus dan ketua-ketua unsur kerukunan hadir langsung untuk menyerahkan donasi yang telah dikumpulkan secara swadaya dari anggota kerukunan. Dalam kesempatan ini, Aneke menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas musibah yang menimpa warga di Jalan Misol tersebut.
13: Berdasarkan data posko, kebakaran yang terjadi di Jalan Misol mengakibatkan 92 jiwa dari 23 kepala keluarga terdampak. Sebanyak 10 unit rumah dilaporkan hangus terbakar. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tumbuhkan wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda, Barisan Merah Putih Sorong Selatan gelar sosialisasi. Kita ikuti laporan Rido Nukuhali.
14: Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih DPC BMP Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya menggelar kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan dengan tema Generasi Muda Hebat Indonesia Kuat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 65 peserta. PLT Kepala Badan Kesbangpol Sorong Selatan Noah Kladit dalam kesempatan tersebut mengatakan kegiatan itu dilaksanakan oleh organisasi Barisan Merah Putih dalam rangka memperdalam pengetahuan dan ilmu wawasan kebangsaan terutama pada generasi muda. Sementara itu, Ketua DPC BMP Sorong Selatan Nikodemus Martin Konjol mengungkapkan, kegiatan sosialisasi yang digelar atas dasar peduli pada para penerus bangsa Indonesia, yaitu generasi muda di Sorong Selatan. Peserta yang hadir merupakan generasi masa depan yang akan menjadi pemimpin daerah. Nikodemus melanjutkan pengarahan terkait wawasan kebangsaan sangat dibutuhkan bagi perkembangan generasi muda sekarang untuk memiliki rasa cinta tanah air dan berniat berkembang untuk kemajuan Indonesia demi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Kabid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Sorong Selatan Yuliana Sefaniwi dan Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Martin Nebore hadir dalam menyampaikan materi. Sosialisasi wawasan kebangsaan sangat dibutuhkan bagi generasi muda sebagai dasar dalam kehidupan. Dari Timinabuan, Ridon Kuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar demikian berita Sorong Malam, atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Danusyah, selamat malam.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Sorong malam ini.
10: Terus 2,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Lemobok, selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Selamat malam untuk yang ada di Kota Sorong, yang ada di Aimas, Kabupaten Sorong, yang ada di Maibrat, di Tamrau, dong yang ada di Sorong Selatan, dong yang ada di Raja Ampat dan sekitarnya, untuk dong yang ada di wilayah-wilayah perairan, pesisir, dong yang ada di desa-desa, di kampung-kampung, di wilayah-wilayah pegunungan. Pokoknya selamat malam buat semua. Terima kasih masih terus setia mendengarkan Pro 1 RRI Sorong. Dan tentunya untuk yang lagi mendengarkan juga di seluruh Indonesia ya, yang bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong melalui aplikasi RRI Digital atau juga melalui rri.co.id. Masih di Sorong Malam ini bersama saya Danusia, pendengar. Tadi telah diawali dengan berita Sorong Malam. Selanjutnya saya punya beragam berita-berita terkini, terpopuler, berita-berita yang menjadi sorotan di rri.co.id. Kemudian nanti selanjutnya di pukul 20 Anda akan mendengarkan drama radio. Ada beragam informasi-informasi seputar komunitas yang juga nanti akan saya hadirkan untuk Anda. Anda juga nanti dapat mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta, pendengar, di pukul 21 yang ingin mendengarkan lagu-lagu daerah. Nanti kita punya Pesona Lagu dan Budaya Nusantara, ada lagu-lagu dari Pulau Sulawesi. Kita juga akan bernostalgia nanti dengan lagu-lagu era tahun 60-an ya, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan terakhir di pukul 23 hingga pukul 24, pendengar, ada Jazz Music ya, yang nanti menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Sorong Malam ini, edisi Selasa 28 Juli 2026. Yang lagi mendengarkan sambil santai di rumah, yang lagi mendengarkan sambil menjalankan aktivitas, yang lagi bikin sesuatu, yang lagi mendengarkan sambil dalam perjalanan, selamat menikmati perjalanan Anda. Hati-hati di jalan ya, semoga perjalanan Anda menyenangkan sambil mendengarkan Pro 1 RRI Sorong. Pendengar, berita-berita terkini, terpopuler, berita-berita yang menjadi sorotan di rri.co.id. Ini ada antisipasi dampak El Nino, pendengar. Presiden Prabowo panggil sejumlah menteri. Jadi Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah jajaran menteri dalam kabinetnya untuk membahas mengenai antisipasi dampak El Nino di tanah air. Dari pantauan RRI, pendengar, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, pendengar, pada Selasa sore. AHY mengatakan rapat terbatas atau ratas tersebut untuk membahas kesiapan dalam menghadapi cuaca ekstrim fenomena El Nino. Menurutnya hal ini menjadi langkah mitigasi dini pemerintah guna mengantisipasi dampak dari cuaca ekstrim tersebut. Ia juga mengatakan ada dua hal utama yang setidaknya akan menjadi perhatian pemerintah menghadapi cuaca ekstrim El Nino. Pertama, kata AHY, terkait ketersediaan air. Menurutnya ketersediaan air ini menjadi hal penting untuk mencegah dampak kekeringan terhadap sejumlah sektor, sehingga harus dikelola dengan baik dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang musim kemarau. Hal kedua yang harus diperhatikan adalah potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Menurutnya penanganan titik panas, hotspot yang berpotensi menjadi sumber karhutla harus segera ditangani dengan cepat. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengatakan sejumlah daerah yang terdeteksi berpotensi

menjadi titik api. Dan kemudian beberapa wilayah diantaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tetapi di luar 6 provinsi tersebut, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dan beberapa wilayah lain patut diwaspadai. Ini juga yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak menguatnya El Nino. Fenomena El Nino tersebut menyebabkan kemarau semakin meluas dan meningkatkan risiko karhutla serta angin kencang di wilayah Indonesia. BMKG menyebutkan sebanyak 509 zona musim ZOM atau sekitar 72,8% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Kondisi kering kini mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia dalam laporan pemantauan Dasarian 2 Juli 2026. BMKG mencatat pendengar curah hujan kategori rendah ini mencakup 92,93% wilayah Indonesia. Sementara itu curah hujan kategori menengah mencapai 6,63%, sedangkan kategori tinggi hanya 0,45%. Dampak musim kemarau mulai dirasakan juga di sejumlah daerah seperti di Pulau Jawa. BMKG menerima laporan kekeringan di Jawa Tengah pada 24 hingga 27 Juli 2026. Menurut BMKG pendengar, kondisi tersebut meningkatkan risiko berkurangnya ketersediaan air, munculnya titik panas hingga meluasnya kebakaran pada lahan kering. Masyarakat kemudian diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi selama musim kemarau berlangsung. Meski musim kemarau mendominasi, BMKG menegaskan hujan lebat masih berpotensi terjadi secara lokal akibat dinamika atmosfer. Kondisi ini membuat masyarakat tetap perlu mewaspadai cuaca ekstrim di beberapa wilayah. Selain itu juga BMKG memperingatkan potensi angin kencang dengan kecepatan lebih dari 20 knot di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut berpotensi memicu pohon tumbang, kerusakan bangunan ringan, dan gangguan terhadap aktivitas masyarakat. BMKG menghimbau pendengar, masyarakat serta pemerintah daerah untuk menghemat penggunaan air, menghindari pembakaran lahan maupun sampah, serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi titik api.

0: Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu, yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong. Setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak keheningan menyelimuti ruangan itu, serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya. Terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan, yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja, ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana, tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya, apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri.
1: Terus 2,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda bisa baca lebih banyak ya, beragam berita-berita terkini, berita-berita terpopuler, berita-berita yang menjadi sorotan ya, di rri.co.id. Berita-berita seputar nasional, internasional, seputar hukum, olahraga, dan banyak lagi bisa Anda baca di rri.co.id. Sesaat lagi pukul 20 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan drama radio. Berbagai program siaran masih akan saya hadirkan juga untuk Anda di Sorong Malam ini pendengar, hingga usai kebersamaan kita nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: Ibu.
1: Ada apa, Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
0: Aku lapar, ibu. Masih ada gorengan gak ya, bu?
1: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
0: Asik.
1: Mau makan di warung atau di rumah, sayang?
0: Di sini saja, bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
1: Ya sudah. Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya, Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
0: Nanti Rinjani bantu ya, bu.
1: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
0: Iya, bu. Nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
1: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk pencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu. Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: Ibu, anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya, berjuang, jangan pernah lelah, ya, Rinjani?
2: Iya, Pak.
0: Baik.
2: Ibu, semua ini untuk ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani, kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

Jani dimainkan oleh Rini Jani sebagai Rini Jani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Mana
0: kakek bisa masih
1: gila ya? Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Sorong malam ini.
4: Terus 2,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, pukul 20.30 waktu Indonesia Timur, pendengar. Saya Danusyah, masih menemani Anda, Lemobook. Selamat malam untuk yang masih setia mendengarkan. Masih dengan beragam musik dan informasi nih, pendengar. Selanjutnya, mau saya hadirkan informasi-informasi menarik, informasi-informasi seputar kesehatan, dan lagu-lagu pilihan yang semoga saja juga bisa memberikan hiburan tersendiri untuk Anda di saat sekarang ini sampai nanti di pukul 21. Di pukul 21 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Di pukul 21.30 Anda akan mendengarkan lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara. Nanti ada lagu-lagu dari Pulau Sulawesi. Jangan lewatkan Ruang Rindu di pukul 22. Kita akan bernostalgia dengan lagu-lagu era tahun 60-an. Dan terakhir di pukul 23, pendengar, ada Jazz Music ya, yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita. Pendengar, peringatan Hari Hepatitis Sedunia yang diperingati setiap 28 Juli ini menjadi pengingat penting ya bagi masyarakat untuk lebih peduli nih terhadap kesehatan hati. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengenali gejala hepatitis sejak dini agar penyakit ini dapat segera didiagnosis dan ditangani sebelum menimbulkan komplikasi. Hepatitis sendiri merupakan peradangan pada organ hati yang dapat disebabkan oleh infeksi virus, konsumsi alkohol berlebihan, efek samping obat-obatan tertentu, hingga gangguan autoimun. Pada tahap awal ya, pendengar, penderitanya biasanya dapat mengalami kelelahan, mual, muntah, demam, serta hilangnya nafsu makan, dan dalam beberapa kasus muncul pula nyeri di bagian kanan atas perut, urin berwarna gelap, dan feses yang tampak lebih pucat. Jadi memperingati momen hari hepatitis sedunia, pendengar, 28 Juli masyarakat dihimbau tidak mengabaikan gejala-gejala tersebut ya, terutama jika keluhan berlangsung beberapa hari atau semakin berat. Jadi pemeriksaan ke vaskes sedini mungkin ini dapat membantu tenaga medis menentukan penyebab hepatitis dan memberikan penanganan yang sesuai sehingga risiko kerusakan hati ini dapat dikurangi. Menurut WHO, pendengar, dan Center for Disease Control and Prevention CDC Amerika Serikat, deteksi dini, vaksinasi untuk jenis hepatitis tertentu, serta penerapan pola hidup sehat ini merupakan langkah penting dalam mencegah penyebaran dan mengurangi dampak penyakit hepatitis. Jadi melalui edukasi yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan organ hati. Nah, masih ada lagi informasi-informasi lainnya, pendengar, yang akan saya hadirkan untuk Anda ya. Untuk Anda yang sering bangun tidur dalam kondisi badan pegal, kira-kira apa ya penyebab utamanya? Nah, akan saya hadirkan informasinya untuk Anda.

Mendengar momen bangun tidur idealnya membuat tubuh tuh terasa segar dan berenergi untuk kemudian memulai hari. Namun bagi sebagian orang, pagi hari justru biasanya diawali dengan rasa pegal, kaku di area leher dan punggung, serta tubuh yang terasa lelah seolah belum beristirahat. Para ahli kesehatan mengungkapkan bahwa kondisi badan pegal saat bangun tidur umumnya memang bukan disebabkan oleh penyakit berat, melainkan kebiasaan tidur dan lingkungan sekitar yang kurang ideal pendengar. Jadi berdasarkan penjelasan medis, terdapat beberapa faktor utama ya yang kerap memicu rasa pegal saat baru terbangun pendengar. Yang pertama yaitu posisi tidur yang salah. Jadi tidur dengan posisi tengkurap atau melengkung yang terlalu ekstrim dapat menekan tulang belakang dan otot leher Anda, sehingga aliran darah ini terhambat dan memicu ketegangan otot sepanjang malam Anda. Yang kedua yaitu karena kualitas kasur dan bantal yang kurang tepat pendengar. Jadi kasur yang terlalu empuk hingga membuat tubuh tenggelam dalam tanda petik, atau bantal yang terlalu tinggi juga dapat merusak kurva alami tulang belakang Anda yang menyebabkan otot Anda ini bekerja ekstra keras saat Anda tidur. Suhu ruangan pendengar ini juga perlu diperhatikan. Jadi suhu ruangan yang terlalu dingin, paparan pendingin ruangan atau AC atau kipas angin yang langsung mengarah ke tubuh ini dapat membuat pembuluh darah tuh menyempit dan otot memendek atau kaku selama malam hari. Kemudian kekurangan cairan atau dehidrasi dan mineral ini juga menjadi faktor lainnya begitu. Jadi dehidrasi ringan serta kurangnya asupan magnesium atau kalium sebelum tidur ini dapat memicu kram dan pegal pada otot secara tiba-tiba di malam hingga pagi hari. Yang terakhir, stres dan beban pikiran. Jadi ketika seseorang mengalami stres, tubuh ini cenderung menahan tegangan otot bahkan saat tertidur ya, sehingga kualitas tidur tuh jadi menurun. Jadi non-restorative sleep pendengar. Dan jika rasa pegal memang berlangsung secara terus-menerus dan disertai gejala lain seperti demam atau nyeri sendi yang tajam, ya disarankanlah pendengar untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan pemeriksaan yang lebih rinci.

0: Gadis Kretek adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang perempuan muda bernama Siti Rahayu di tengah-tengah pabrik kretek di Surabaya, Indonesia. Penulis Ratih Kumala dengan cermat membangun karakter yang kuat dan menarik serta mengeksplorasi lanskap sosial dan budaya yang kaya di era kolonial Belanda. Novel ini masuk dalam 10 besar penerima penghargaan Kusala Sastra Katulistiwa tahun 2012. Cerita novel ini membawa pembaca melalui perjuangan Siti Rahayu, seorang perempuan yang berani, yang berusaha menghadapi konflik internalnya sambil berusaha memenuhi harapan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dalam upayanya untuk mencapai kemandirian dan menentukan jalan hidupnya sendiri, ia menemukan cinta sejati dan menghadapi tantangan besar yang mengubah nasibnya secara tak terduga. Dengan penceritaan yang puitis dan imajinatif, Ratih Kumala menyoroti peran perempuan dalam masyarakat yang patriarkal dan menghadirkan gambaran yang kuat tentang kekuatan perjuangan dan ketabahan manusia. Siti Rahayu adalah gambaran nyata dari daya juang seorang perempuan dalam menghadapi tekanan budaya dan sosial yang kompleks sambil tetap teguh pada identitasnya sendiri. Novel ini menawarkan pandangan mendalam tentang kompleksitas sejarah dan kehidupan sehari-hari di Jawa pada masa itu, serta memberikan gambaran yang menyentuh hati tentang aspirasi, impian, dan tekad yang kuat. Gadis Kretek tidak hanya sekedar kisah seorang gadis, tetapi juga cerminan dari perjuangan manusia dalam menghadapi perubahan, kesulitan, dan impian-impian yang menggetarkan jiwa. Dengan penceritaan yang menarik dan puitis, Gadis Kretek merupakan sebuah karya sastra yang mendalam dan menarik bagi pembaca dari berbagai lapisan masyarakat, mengajak mereka untuk merenung tentang makna kebebasan, identitas, dan perjuangan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Esensi buku Larasati. Menyelami sebuah karya sastra besar dari maestro pena Indonesia, Pramudia Anantatur, sebuah kisah tentang perempuan, propaganda, dan perjuangan. Inilah esensi dari novel Larasati. Larasati adalah seorang perempuan berpendidikan, mantan aktris sandiwara yang dijebloskan ke penjara oleh pemerintah kolonial Belanda karena dianggap sebagai ancaman, seorang penghasut, dan penggerak. Tetapi Larasati bukan sekedar tawanan, ia adalah simbol kebangkitan perempuan dalam revolusi. Dalam perjalanan politiknya, ia diutus membawa surat-surat rahasia ke daerah pendudukan. Di tengah kecurigaan, pengkhianatan, dan propaganda, Larasati tampil sebagai figur yang cerdas, berani, dan setia pada tanah airnya. Dengan latar belakang Indonesia pasca kemerdekaan yang masih berkecambuk, Pramudia menyusun kisah ini bukan hanya sebagai drama pribadi Larasati, tetapi juga sebagai kritik terhadap sistem dan elit politik yang kerap melupakan rakyat. Larasati mengajak kita bertanya, di mana tempat perempuan dalam revolusi, dan apa yang tersisa dari idealisme jika politik hanya dipenuhi intrik melalui Larasati. Pramudia tidak hanya menghadirkan cerita tentang perjuangan, tapi juga menyuarakan kemarahan terhadap penindasan, terhadap pengkhianatan cita-cita kemerdekaan, dan terhadap peran perempuan yang sering dikerdilkan. Larasati bukan hanya sebuah nama, ia adalah suara, suara yang menolak dibungkam. Larasati bukan hanya sebuah nama, ia adalah suara, suara yang menolak dibungkam.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah tadi beberapa informasi-informasi seputar kesehatan pendengar yang juga bisa Anda baca lebih banyak lagi di rri.co.id. Pendengar, saat lagi pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dan setelahnya nanti ada lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara. Nanti ada lagu-lagu dari Pulau Sulawesi. Anda juga nanti dapat mendengarkan dan bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan terakhir di pukul 23 ada Jazz Music yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Sorong malam ini, Pro 1 RRI Sorong. Oh,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB ini?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi agar lagi. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
5: Bu Guru izin permisi, saya bawa omreng MBG sekarang.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by sistem, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
7: Yang dilakukan kemarin.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu. Enggak, mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya mau gitu, apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya, karena terakhir tuh 63 juta ya, 62 juta koma 7 penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
9: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
11: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024, kedua ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024,
10: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun, hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
7: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR Rintisan.
12: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan, meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
7: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
13: Ada upaya percepatan?
7: Iya, paling nanti kan bisa cuma di lembur. Tapi kan, ya di lembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya, beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR Rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
12: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen, meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
14: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100%, seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang, karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
12: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. RRI Surakarta Mulyati Saan melaporkan.
0: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
15: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
16: Iya, betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang, diantaranya perairan Rangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
15: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaludin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun, ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
13: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
15: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
0: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
17: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
18: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
17: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta Sekolah Lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
19: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
17: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
20: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
17: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
21: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
22: Sudah diperbaiki, sudah dibangun, ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi, ya, oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depan. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah, ya, yang dibangun dari mana,
23: dari Kementerian
22: Kesehatan, ya kan.
21: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan. Adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2020 ini pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah.
1: Ya bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai daerah. Jadi tidak semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita membuat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
21: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
3: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Terima kasih dan pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
23: Tentu ini hal yang sangat positif. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue center, income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan itu tiketnya ada transaksinya terus ada pajaknya, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, promosi. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sponsor. Karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya isolasi yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Ketum sudah sampaikan bahwa ini makin juga kita mendorong bagaimana ekspor sepak bola kita bisa maksimal.
2: Nah, dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim, yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari pramusim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru, di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter, yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka, yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea. Dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea, tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol, di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duliti, Lolipo, Tiki RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda, berbeda suku.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan bin.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan dibawa asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betoambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betoambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

Tari Bitea. Bitea merupakan nama tarian daerah Gorontalo. Bitea berasal dari kata bite, artinya dayung. Bitea artinya dayunglah sampai ke tempat tujuan. Gerakan dalam tari Bitea ini memperlihatkan budaya masyarakat yang mengisahkan tentang kehidupan nelayan. Mulai dari persiapan seorang nelayan sampai pada proses penangkapan ikan di laut. Tarian ini dimainkan oleh 5 sampai dengan 7 pasang penari putra dan putri. Busana yang dipakai oleh para penari adalah busana kaum nelayan. Warna busana didominasi oleh warna hitam, memakai ikat kepala, sarung melilit di pinggang, memakai tolu atau wonduo. Tarian Gorontalo ini juga dijadikan sebagai hiburan dan juga menyambut tamu penting yang datang ke Gorontalo. Untuk musik pengiring adalah musik etnis dipadukan dengan alat-alat musik modern.

Pukul 22 waktu Indonesia Timur. Pendengar, saya Danusyah masih menemani Anda dan sekarang saatnya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu saya hadirkan untuk Anda. Dimanapun Anda berada pendengar, kita akan bernostalgia dengan lagu-lagu tahun 60-an. Lagu-lagu Indonesia yang ada di playlist di edisi Ruang Rindu hari ini. Di antaranya ada Kus Plus dengan Mawar Bunga, ada Acil Bimbo dengan Cinta, Duo Kribo dengan lagunya Neraka Jahanam, ada juga edisi Litonga dengan lagunya Keagungan Tuhan, Bob Tutupoli dengan lagunya Selangit Mesra, Grace Simon dengan Selamat Malam, Black Brother dengan Samandoye, Widya Wati dan Sopan Sopian dengan Romy and Juliet, ada juga Endar Pradesa dengan Lentera Harapan, dan ada Titik Sandora dan Muhsin Alatas dengan lagunya Pertemuan Adam dan Hawa. Itu dia lagu-lagu yang ada di playlist Ruang Rindu malam ini yang disediakan oleh Musik Director Pro 1 RRI Sorong, lagu-lagu Indonesia tahun 60-an. Anda bisa pilih salah satunya pendengar, saya nantikan di setiap sesinya, dua penelpon untuk dua requestan. Anda bisa bergabung di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-38-688-703. Saya mau awali kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini dengan lagunya Ernie Johan, dengan Kau Selalu di Hatiku.

0: Ernie Johan dengan lagunya Kau Selalu di Hatiku mengawali kebersamaan kita di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong. Ada lagu-lagu yang disediakan oleh Music Director Pro 1 RRI Sorong, lagu-lagu Indonesia tahun 60-an pendengar. Dan saya langsung saja menyapa penelpon yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Oh, nampaknya masih belum bisa tersambung ya, pendengar. Silakan Anda nampaknya bisa coba di nomor WhatsApp dulu ya, pendengar, di 0812-3868-8703. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: 12 Mas Danu.
0: Ibu Hartini, silakan Ibu Hartini.
1: Mas Danu pura-pura lupa kah bagaimana?
0: Tahu-tahu.
1: Mas Danu, tulis lagunya tapi saya kebelakang jadi enggak dengar.
0: Ini ada Kus Plus, Titik Sandora, Duo Kribo, Acil Bimbo, Edisi Litonga, Bob Tutupoli, Widiawati, Grace Simon, Black Brother, Endar Pradesa.
1: Kus Plus sudah Mas Danu.
0: Kus Plus, judulnya Mawar Bunga.
1: Iya sudah.
0: Oke. Okay.
1: Semuanya bagus-bagus jadi. Lagu saya kirim buat pendengar setiap Pro 1 Sorong semuanya. Baik yang ada di Sumatera, di Lampung, Jepang, khususnya di Papua Barat Daya. Semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Buat Mas Danu juga selamat bertugas. Semoga sukses dan sehat selalu juga. Makasih Mas Danu. Assalamualaikum. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Hartini. Saya nantikan lagi untuk Anda yang mau bergabung pendengar. Masih di nomor WhatsApp dulu ya, 0812-3868-8703. Ini kayaknya ada kendala teknis untuk line telepon biasa kita ya. Oke, saya coba sapa lagi penelpon berikutnya. Selamat malam Ibu Ana, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Mas Danu, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, mari lewat lagu.
0: Silakan Ibu Ana.
2: Mas Danu, Black Brother tadi.
0: Oke.
2: Okay. Oke, okay, Mas Danu, salam aja buat semuanya tanpa terkecuali, salam kompak selalu. Semoga terhibur buat Mas Danu, selamat bertugas, semoga sehat selalu, sukses selalu, diberkahi selalu. Terima kasih Mas Danu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ana. Ibu Ana pilih lagunya Black Brother dengan Samandoye. Oke, saya putarkan dulu kalau begitu requestan lagunya Ibu Hartini, Kus Plus Mawar Bunga, Black Brother dengan Samandoye dipilih sama Ibu Ana. Nanti kita masih lanjut lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

0: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Danusya, dan Anda masih bisa bergabung di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan ya. Dan pendengar, masih ada lagu-lagu di playlist yang bisa Anda pilih. Ini kita masih punya lagu-lagu di playlist, di antaranya ada Duo Kribo dengan lagunya Neraka Jahanam, terus juga ada Titik Sandora dan Musin Alatas dengan Tak Mudah Dirayu, Acil Bimbo dengan Cinta, Edisi Litonga dengan Keagungan Tuhan, Bob Tutupoli dengan Selangit Mesra, Widiawati dan Sopan Sopian dengan Romi dan Juliet, ada Gresimo dengan Selamat Malam, Lentera Harapan dari Endar Pradesa. Itu dia lagu-lagunya, silakan dipilih. Pendengar, Anda masih bisa bergabung di 0951324222 ya. Oh ya, tadi lagunya Titik Sandora dan Musin Alatas ini judulnya Pertemuan Adam dan Hawa ya. Oke, saya coba sapa penelpon kita yang sudah ingin bergabung. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Oke, pendengar, nampaknya lain telepon biasa kita masih belum dapat terhubung ya. Anda bisa telepon saja dulu di nomor WhatsApp 081238688703. Saya coba sapa yang sudah ingin bergabung. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Bang Danu.
0: Waalaikumsalam. Ibu Farida, silakan Ibu Farida.
1: Iya, lagunya tadi Duo Kribo, judulnya apa tadi?
0: Duo Kribo judulnya Neraka Jahanam.
1: Sesudah Duo Kribo tadi apa lagi?
0: Titik Sandora.
1: Oh iya, pilih Titik Sandora.
0: Oke.
1: Okay. Iya, mau kirim salam ya.
0: Silakan.
1: Salamnya buat Ibu Ida, ada Cikgu dari Jakarta, ada Bunda El, ada Bu Ana, Ibu Bidan Luis, Oma Cio, Bu Hatini, ada Pak Junaidi, ada Pak Benicio dari Manado, ada Pak Widi di Tokyo, terus ada siapa lagi? Yang gabung perdana tadi siapa ya?
0: Tadi ada Ibu Hartini, ada Ibu Ana.
1: Wah, oh, Bu Ana sama Bu Hartini ya? Matas ya, ada Pak Ramadhan ya, ada Pak Diki, ada Bang Leman di Lampung, ada Pak Jeffrey, Pak Freddy ya, ada Figurnya di Jakarta, ada siapa lagi ya? Ya, semua-semuanya ya, yang lagi pantau di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bang Danu, selamat bertugas, tetap semangat, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih kembali untuk Ibu Farida. Ibu Farida pilih Titik Sandora dan Muhsin Alatas dengan lagunya Pertemuan Adam dan Hawa. Saya nantikan lagi penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bang Danu.
0: Halo, Ibu Farida, silakan.
2: Ibu Farida.
0: Ibu Natalia, Natalia. Ibu Natalia. Silakan, silakan, Ibu Natalia.
2: Apa, Bang Danu, dapat lagu ya?
0: Ini masih ada Duo Kribo, masih ada Acil Bimbo, ada Edisi Litonga, Bob Tutupoli, Widiawati, Gresimon, Endar Pradesa.
2: Oh, Edisi Litonga, apa lagu judulnya, Bang?
0: Keagungan Tuhan.
2: Itu sudah ya.
0: Oke. Okay.
2: Keagungan Tuhan ya. Salam-salam ya.
0: Oke.
2: Okay. Yang pertama ada ya Pak Wilia bersama keluarga, Pak Effendi, Pak Deki, Kakak Puja juga, ada Ibu Ana, ada Ibu Hartini, Bidan Luis, Ibu Bunda Ima, Ibu Novi, ada juga Ibu Rete, Pak Rete, Pak Daif, Bunda Ima, Bang Lai Putra Tengah, Bang Luhut, Windy Tokyo, Bang Leman Lampung, ada Ibu Ani Kota Babagu. Pokoknya dirangkul aja Bang Danu dari asam pesetan tanpa terkecuali. Bang Danunya tetap semangat. Sukses selalu, bahagia selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Makasih ya Bang Nanu, selamat malam. Ruang Rindu Romer bagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih untuk Ibu Natalia yang dipilih lagunya edisi Litonga dengan Keagungan Tuhan. Nanti kita lanjut lagi pendengar, kita dengarkan dulu Titik Sandora dan Muhsin Alatas. Lagunya dipilih sama Ibu Farida. Tadi barusan juga ada Ibu Natalia yang pilih edisi Litonga dengan Keagungan Tuhan. Masih ada lagi lagu-lagu lainnya di Ruang Rindu malam ini. Lagu-lagu Indonesia tahun 60-an. Lagu-lagunya yang disiapkan, disediakan oleh musik director Pro 1 RRI Sorong. Ada duo Kribo dengan Neraka Jahanam, Acil Bimbo dengan Cinta, Bob Tutupoli dengan Selangit Mesra Widiawati, dan Sopan Sofian dengan Romy and Juliet, Grace Simon dengan Selamat Malam, dan ada Endar Pradesa dengan Lentera Harapan.

0: Turut berduka cita. Semoga keluarga diberi ketabahan.
1: Dek, ini foto jenazah di status medsos terbarumu.
0: Iya kak, temanku, sedih deh.
1: Sedih sih sedih, berduka sih berduka.

0: taat masih hidup. Sejatinya, tak ada yang ingin terlihat buruk, termasuk di media sosial. Maka sudah seharusnya kita bisa menghargai privasi orang lain, bahkan setelah kematiannya.
1: Sudah aku ganti ya foto status dukaku.
0: Nah, kalau demikian, aku yang sesama pengguna medsos kan juga nyaman lihat statusmu. Bayangkan malam-malam gini lihat status foto jenazah.

Pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Masih bersama saya Danusya, masih ada lagu-lagu Indonesia era 60-an di playlist yang bisa Anda pilih nih pendengar. Kita masih punya duo Kribo dengan Neraka Jahanam, Acil Bimbo dengan Cinta, Bob Tutupoli dengan Selangit Mesra, Widiawati dengan lagunya Rumi dan Juliet ini berduet bersama Sopan Sofian. Kemudian ada Grace Simon dengan Selamat Malam dan ada Endar Pradesa dengan Lentera Harapan. Itu dia lagu-lagunya yang ada di playlist pendengar. Silakan dipilih ya di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Mohon maaf ini untuk line telepon biasa 0951-324-222. Nampaknya masih ada kendala teknis ya, masih gangguan. Jadi Anda bisa gabung lewat WhatsApp dulu nih pendengar, dan saya nantikan Anda. Silakan masih di 0812-3868-8703. Boleh juga lewat chat WhatsApp ya pendengar, kalau Anda mungkin malas mau telepon-telepon begitu ya, mau lewat chat WhatsApp saja boleh, silakan bergabung. Jangan lupa kasih tahu nama dan alamat Anda juga. Masih saya nantikan pendengar, dan belum ada panggilan yang masuk ini ya, setelah tadi juga sudah kita dengarkan edisi Litonga dengan Keagungan Tuhan. Lagunya tadi dipilih sama Ibu Natalia. Tadi juga sudah ada Ibu Farida yang pilih lagunya Titik Sandora dan Musin Alatas dengan Pertemuan Adam dan Hawa. Saya masih nantikan lagi pendengar. Sekali lagi ya, Anda hanya bisa telepon nih pendengar, karena nomor telepon yang 0951 yang 324222 ini masih ada kendala teknis. Jadi Anda hanya bisa telepon dulu nih melalui nomor WhatsApp 0812-3868-8703 ya pendengar. Dan saya nantikan untuk Anda yang mau bergabung dimanapun Anda berada, Anda bisa telepon sekarang juga. Masih belum ada panggilan yang masuk ini pendengar di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Sorong. Sekali lagi di playlist kita masih punya duo Kribo dengan Neraka Jahanam, Acil Bimbo dengan lagunya Cinta, Bob Tutupoli dengan lagunya Selangit Mesra, Widiawati dan Sopan Sofian dengan Romi dan Juliet, Grace Simon dengan lagunya Selamat Malam, dan ada Endar Pradesa dengan Lentera Harapan. Itu dia ya lagu-lagu yang masih ada di playlist Ruang Rindu malam ini, yang masih bisa Anda pilih pendengar, dan masih saya nantikan Anda hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam ini untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Yang masih mau bergabung, masih saya nantikan partisipasi Anda.

0: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu bersama saya Danusya. Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bisa telepon sementara di nomor WhatsApp dulu ya. Pendengar di 0812-3868-8703. Karena nampaknya untuk nomor telepon biasa 0951-324-222 ini masih ada kendala teknis ini ya. Jadi sekali lagi mohon maaf nih pendengar, Anda hanya bisa telepon dulu di nomor WhatsApp ya 0812-3868-8703. Di playlist kita masih punya duo Kribo dengan Neraka Jahanam, Acil Bimbo dengan lagunya Cinta, Bob Tutupoli dengan lagunya Selangit Mesra, Widiawati dan Sopan Sopian dengan Romi dan Juliet, ada Grace Simon dengan lagunya Selamat Malam, dan masih ada Endar Pradesa dengan lagunya Lentera Harapan. Itu dia lagu-lagunya yang masih bisa Anda pilih pendengar. Dan sudah ada yang mau bergabung ini, ada Ibu Bidan Louis. Selamat malam Ibu.
1: Halo,
0: Bidan.
1: Selamat malam Kak Danu.
0: Halo, selamat malam Ibu Bidan Louis.
1: Yang suaranya nyaring Ibu Bidan Louis karena baru bangun tidur.
0: Lanjut, pilih lagu yang mana
1: yang
0: nih?
1: Oke. Okay. Kak Danu, yang ada lagu yang gini, yang ini. Yang ada satu baris nih.

0: bimbo.
1: Oke.
0: Okay. Oke deh. Cinta bimbo ya Kak Danu. Mm-hmm.
1: Siap.
0: Salam-salam boleh Kak Danu?
1: Boleh.
0: Ya. Untuk Bang Andi di Sira di di Bengkulu. Bang Luhut di Medan. Yang tadi lewat Ibu Natalia, Ibu Farida di Palu, Ibu Hartini, Ibu Ana, Bapak Fendi, Pak Willy, Pak Widi di Tokyo, Kak Jeffrey Aurista, Kak Jeffrey di Malanu, Kak Bobby di Dom, Ibu Pendeta, Mama Do, Ibu Monica, Pak Rete dan Ibu. Semuanya sudah ya Kak Danu, tinggal 10 menit pagi.
1: Oke. Okay. Ah,
0: Kak Danu yang satu ini jangan lupa salam dengan Ibu.
1: Siap.
0: Pulang hati-hati jam 12 malam. Dadah, bye-bye. Malam Kak Danu.
1: Selamat malam. Terima kasih Ibu Bidan Louis. Lagu yang dipilih Acil Bimbo dengan Cinta. Saya tunggu lagi penelpon selanjutnya nih pendengar. Silakan di 095132 di 081238688703 ya. Sekali lagi mohon maaf Anda hanya bisa gabung dulu lewat nomor WhatsApp ya pendengar, karena yang di 0951-nya ini masih ada kendala teknis pendengar. Jadi silakan yang mau bergabung masih saya nantikan. Kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Oke, nampaknya belum ada yang mau bergabung. Saya putarkan kalau begitu pilihan lagunya Ibu Bidan Louis, lagunya Acil Bimbo dengan Cinta. Di playlist tersisa duo Kribo dengan lagunya Neraka Jahanam, Bob Tutupoli dengan Selangit Mesra, masih ada juga Widiawati dan Sopan Sopian dengan lagunya Romy and Juliet, masih ada Grace Simon dengan Selamat Malam, dan masih ada juga lagu dari Endar Pradesa dengan Lentera Harapan. Itu dia lagu-lagu yang masih ada di playlist. Silakan dipilih pendengar. Anda bisa saling sapa juga, bisa salam-salam juga ya, sembari memilih lagu yang ada di playlist Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oke, nampaknya belum ada panggilan yang masuk. Saya putarkan kalau begitu. Ini dia Acil Bimbo dengan lagunya Cinta. Lagunya dipilih sama Ibu Bidan Louis.

Pendengar, itulah tadi sebuah lagu dari Acil Bimbo dengan lagunya Cinta, lagunya dipilih sama Ibu Bidan Luis. Kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Anda masih bisa telepon pendengar di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887 03, dan saya tunggu dua penelpon lagi untuk dua lagu terakhir kita ya di ruang rindu malam ini pendengar. Masih ada duo Kribo dengan Neraka Jahanam, Bom Tutupoli dengan Selangit Mesra, Widiawati dengan lagunya Romy and Juliet, masih ada Gresimon dengan lagunya Selamat Malam, dan ada Endar Pradesa dengan lagunya yang berjudul Lentera Harapan. Silakan dipilih pendengar, Anda ingin mendengarkan yang mana ya, dan masih saya tunggu lagi dua penelpon untuk dua lagu terakhir kita di ruang rindu Pro 1 RRI Sorong, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih dengan lagu-lagu Indonesia tahun 60-an yang ada di playlist kita nih pendengar. Duo Kribo dengan Neraka Jahanam, Selangit Mesra dari Bob Tutupoli, dan ada Widiawati dan Sopan Sopian dengan Romy dan Juliet, ada Gresimon dengan Selamat Malam, dan ada Endar Pradesa dengan lagunya Lentera Harapan. Silakan dipilih nih, Anda ingin mendengarkan yang mana. Saya coba lihat chat WhatsApp ini yang sudah masuk di 0812 3868 8703 ya. Ada Risnu, selamat malam Risnu. Katanya mau pilih Gresimon, spesialnya untuk yang lagi mendengarkan. Salam kenal untuk semua pendengar katanya ya. Terima kasih untuk Risnu. Ini ibu apa bapak ya? Yang pasti salam kenal juga. Terima kasih nih sudah bergabung di ruang rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini. Oke, saya putarkan pilihan lagunya Gresimon dengan Selamat Malam.

Pendengar dimanapun Anda berada, saya sudahi kebersamaan kita di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026 dengan lagu-lagu Indonesia era tahun 60-an. Terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selanjutnya Anda akan mendengarkan jazz music di bagian akhir kebersamaan kita di Sorong malam ini bersama saya Danusya.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Sorong malam ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air. "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

ada seorang penjahit tua yang tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Dia menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak pernah membantu orang miskin di desa? Coba lihat, penjual daging di desa situ tidak punya uang banyak, tapi setiap hari dia membagikan daging kepada orang miskin." Penjahit itu tidak menanggapi dan hanya tersenyum ramah. Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk di desa bahwa penjahit tua itu kaya tapi pelit, sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya, dia pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya kepada si penjual daging, dan si penjual daging berkata bahwa selama ini sebenarnya si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang miskin. Setelah si penjahit tua itu meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata sangat dermawan. Nah, hati-hati dengan prasangka, karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar belum tentu benar. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Orang lain mungkin akan beranggapan atau berpikir buruk tentang kita. Jangan risaukan, karena itu tidak penting.

Inspirasi Kehidupan Mangkuk Kayu. Ada sebuah kisah seorang kakek dan cucunya. Si kakek hampir buta dan tuli. Lututnya selalu gemetar tiap duduk di meja makan. Sulit dia mengangkat sendok. Sup yang di sendoknya sering tumpah kembali dan taplak meja pun basah akibatnya. Anak lelakinya dan istrinya menganggap hal itu menjijikkan. Diam-diam mereka tergoda menempatkan orang tua mereka di tempat terpisah. Si kakek diberi tempat di pojok dekat perapian. Makanan utamanya selalu diantar, dan tempatnya adalah mangkuk dari tanah liat. Cuma sedikit makanan yang bisa ditampung di mangkuk itu. Dan si kakek tampak sedih setiap kali menatap meja makan. Matanya berlinang-linang. Suatu hari, tangannya gemetar begitu dahsyat. Mangkuk yang dipegangnya terpental di lantai, remuk berkeping-keping. Menantu perempuannya yang tak ramah memarahinya habis-habisan, sehingga si kakek harus makan dengan mangkuk kayu. Ya, mangkuk kayu. Apa boleh buat? Sampai suatu hari, cucunya yang baru berusia 4 tahun bermain di lantai dengan potongan-potongan kayu. Ayah dan ibu si anak itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan, Nak?" Dan si anak menjawab dengan polosnya, "Aku akan membuat tempat makan dari kayu untuk ayah dan ibu kelak bila sudah tua nanti."

0: Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptop, saat itu seorang gadis kecil membawa beberapa tangkai bunga. "Om, beli bunga, Om."
1: "Tidak, Dik. Saya tidak butuh."
0: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk pacar atau istrinya, Om." Setengah kesal dengan nada tinggi karena merasa terganggu, dia berkata,
1: "Adik, kamu tidak lihat Om lagi sibuk? Kapan-kapan ya kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu."
0: Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu kemudian beralih kepada orang yang lalu-lalang di sekitar kafe. Tak lama setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe, dan dia berjumpa kembali dengan gadis kecil itu.
1: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja."
0: Sedikit kesal dan juga setengah kasihan, si pemuda itu mengeluarkan sejumlah uang.
1: "Ini, 5.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya, anggap aja ini sedekah buat kamu."
0: Uang itu diambil, tapi bukan untuk disimpan, melainkan dia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar situ. Sang pemuda sedikit merasa tersinggung.
1: "Kok uang tadi tidak kamu ambil? Malah kamu kasih ke orang pengemis?"
0: Dan dengan lugunya si gadis kecil menjawab,
1: "Maaf, Om. Saya sudah janji sama ibu saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapat uang dari minta-minta. Ibu saya selalu pesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Dia mendapat pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Dia akhirnya mengeluarkan dompet, membeli semua bunga-bunga itu. Bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil memberinya pelajaran berharga di hari itu.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: Sorong malam ini.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, hari Selasa 28 Juli 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang hari ini berkenan bagi pendengar. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Kademak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Rabu 29 Juli 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Sorong pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada, menemani Anda pagi hari ini bersama saya Dwi yang bertugas ya. Selamat pagi saja untuk Anda yang sudah bangun. Selamat memulai aktivitas di hari ini, hari Rabu tentunya pendengar ya. Dan program-program acara Programa 1 di sepanjang hari ini akan menemani suasana Anda di sepanjang hari ini, hari Rabu 29 Juli 2020 26. Dan mengawali kebersamaan kita, saya hadirkan lagu-lagu religi Hindu untuk Anda, umat Hindu di mana saja berada.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

kebencian yang besar kepada seseorang akan membuatmu lebih menderita daripada orang yang engkau benci. Kebencian membuatmu sulit fokus pada hal-hal yang kau sukai dalam hidupmu. Perlahan-lahan, kau bisa kehilangan diri dan hidupmu. Seiring berjalannya waktu, dan semakin banyak kau kehilangan, kemarahanmu akan semakin meluap-luap. Jika kau benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Karena mungkin, itu bisa saja menjadi cara terbaik bagimu untuk mengatasi perasaanmu pada orang yang kau benci.

0: Yuk, pendengar sampai di sini sudah saya hadirkan lagu-lagu religi Hindu untuk Anda. Dan jangan kemana-mana, setelah ini, pendengar, Anda dapat mengikuti berita Sorong Pagi.
1: Sorong Pagi ini

6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya edisi Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Dwi Widya Stuti. Sidang dakwaan BBM ilegal di Pengadilan Negeri Sorong, laporan Husni Laing.
1: Sidang perkara tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis biosolar dengan terdakwa Desi Budi Kasih dan Akbarudin digelar di Pengadilan Negeri Sorong Selasa 28 Juli 2026. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Aris Fitra Wijaya yang didampingi oleh Hakim Anggota Christian Rumbaja dan Siska Parambang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU Harlan. Dalam dakwaannya, JPU menyatakan terdakwa Desi memiliki usaha jual beli BBM jenis biosolar bersubsidi tanpa izin resmi dari pemerintah yang berlokasi di gudang penyimpanan miliknya di Jalan Baru, tepatnya di belakang kantor Bekang TNI Kota Sorong. Jaksa Harlan menyebutkan pada bulan Desember 2025 hingga April 2026, terdakwa menyalahgunakan pengangkutan niaga bahan bakar minyak BBM bersubsidi dengan membeli dari supir truk yang didapat dari sejumlah SPBU di Kota Sorong. Setelah BBM jenis biosolar terkumpul, terdakwa Desi Budi Kasih memerintah akan terdakwa Akbarudin mengantarkan BBM bersubsidi tersebut menggunakan truk milik terdakwa Desi ke PT Salawati Motorindo dan PT Mancaraya Argo Mandiri.
2: Terdakwa Desi dikasih pada rentan waktu bulan Desember 2025 sampai dengan bulan April 2026 atau sekiranya pada waktu tahun 2020 dan 2026 bertempat di gudang penyimpanan Jalan Baru tepatnya di belakang kantor truk bukan Simang TNI Kota Sorong direktnya berfungsi yang sistemas dalam hukum pengadilan negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan menghadiri siapa yang menyalurkan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau LPG petroleum gas yang disubsidi dan penyediaan dan distribusi LPG gas atau pemerintah yang melakukan terdakwa bagaimana dalam dakwaan kami.
1: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang atas perubahan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Jo Lampiran 1 nomor 158 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026. Dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Hakim Aris Fitra Wijaya menanyakan apakah kedua terdakwa mengakui bersalah dan keduanya mengakuinya. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nasrau mendorong kader tim penggerak PKK menjadi penggerak pembangunan di tingkat kampung.
3: Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nasrau, mendorong kader tim penggerak PKK menjadi penggerak pembangunan di tingkat kampung melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman terhadap program-program pemerintah serta 10 program pokok PKK. Hal tersebut disampaikan Ahmad Nasrau saat membuka kegiatan fasilitasi TPPKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Wakil Gubernur menilai kegiatan itu menjadi langkah strategis untuk menyamakan pemahaman kader PKK, kepala distrik, dan kepala kampung dalam menjalankan program pembangunan di tengah masyarakat.
4: Dia nanti menyampaikan apa yang menjadi program-program pemerintah, program-program PKK yang kita kenal ada sekitar 10 program pokok PKK itu bisa diimplementasikan di lapangan. Terutama dalam konteks Papua Barat Daya itu tadi kami tekankan ada 3 hal, pertama di bidang kesehatan, bidang pendidikan, kemudian pemberdayaan. Di bidang kesehatan kita berharap melalui kegiatan pelatihan ini kemudian para peserta ini memiliki wawasan pemahaman yang seragam, yang baik tentang bagaimana upaya untuk peningkatan gizi anak-anak, kemudian penurunan stunting, termasuk juga bagaimana kemudian memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat kita yang ada di kampus, sehingga mereka mempunyai pemahaman yang baik tentang bagaimana peduli terhadap kesehatan keluarga, anak-anak, apalagi ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional.
3: Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan 150 peserta yang terdiri atas pengurus PKK Provinsi Papua Barat Daya, PKK Kabupaten Sorong, PKK 4 distrik, kepala kampung, serta kader PKK dari 20 kampung di Kabupaten Sorong. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kodairal 14 Sorong siap dukung dan bina olahraga air di Papua Barat Daya. Laporan Nirwana Yusuf.
5: Dan Kodairal 14 Sorong Laksamana Muda TNI Jatmoko didampingi Wadan Kodairal 14 Laksamana Pertama TNI Tommy Herlambang menerima kunjungan kerja Ketua Karateker KONI Papua Barat Daya Mayjen TNI Purnawirawan Eko Budi bertempat di ruang audiensi Mako Kodairal 14 Sorong Papua Barat Daya. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka mempererat tali silaturahmi sekaligus membangun sinergi dan komunikasi antara Kodairal 14 Sorong dengan KONI Papua Barat Daya khususnya dalam mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga di wilayah Papua Barat Daya. Ketua Karateker KONI Papua Barat Daya dalam sambutannya mengungkapkan rasa bangga dapat berkunjung ke Kodairal 14 dan berharap hubungan baik dan sinergi antara KONI bersama jajaran Kodairal 14 Sorong dapat terus terjalin dan dikembangkan. Sementara itu dan Kodairal 14 Sorong menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada Ketua Karateker KONI Papua Barat Daya beserta rombongan. Dengan adanya kunjungan ini diharapkan menjadi awal terjalinnya kerjasama yang semakin erat antara Kodairal 14 dengan KONI khususnya dalam upaya pembinaan olahraga terutama olahraga air. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Haryanto jalani sidang perdana cek kosong di Pengadilan Negeri Sorong, laporan Husni Laing.
1: Terdakwa Haryanto menjalani sidang dalam perkara penipuan cek kosong di Pengadilan Negeri Sorong, Selasa 28 Juli 2026. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Aris Fitra Wijaya yang didampingi Hakim Anggota Christian Rumbaja dan Siska Parambang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Harlan Sarjana Hukum. Dalam dakwaannya, JPU menerangkan bahwa terdakwa meminjam uang dari korban Rudi untuk pengerjaan proyek di mana uang yang dipinjamkan hingga mencapai 3 miliar 50 juta rupiah. Namun setelah proyek selesai, terdakwa belum bisa mengembalikan uang korban dengan berbagai alasan. Bahkan terdakwa juga memberikan cek senilai 1 miliar kepada korban, namun cek tersebut tidak bisa dicairkan. Alhasil, terdakwa dilaporkan oleh korban.
6: Korban dan calon menanggung tuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang 2023 tentang pidana. Kedua, bahwa ia terdakwa yang kepada korban tahun 2024 sampai dengan 2023 di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Sorong berwenang bisa mengadili perkara ini melakukan sertifikat hukum memiliki suatu barang dengan yaitu uang dengan total kira-kira 50 juta rupiah yang sebagian atau seluruhnya milik saksi korban Rudi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tidak pidana dilakukan terdakwa dengan cara
1: perbuatan terdakwa Haryanto melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 492 junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Direncanakan sidang lanjutan kembali digelar Selasa pekan depan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan berita Sorong Pagi Radio Republik Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat alokasikan dana APBD hingga 5 miliar rupiah untuk jaminan sosial 24.000 pekerja rentan. Laporan Padli Ramdan.
1: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengikuti koordinasi, asistensi, serta monitoring dan evaluasi capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau UCJ di Aula Wayak Kantor Bupati Raja Ampat Selasa 28 Juli 2026. Pertemuan yang berlangsung secara daring dengan perwakilan Kementerian Dalam Negeri ini dihadiri Inspektur Raja Ampat Marta Magdalena Sanadi, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Martin Luther Bartolomeus, serta Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Raja Ampat Fahad Afkar Hakiki. Kadis Naker Raja Ampat Martin Luther menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut pihaknya melaporkan terkait alokasi anggaran dalam APBD tahun 2026 untuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menganggarkan dana APBD sebesar 5 miliar lebih untuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 24.000 pekerja rentan. Menurut Martin, jumlah sasaran pekerja rentan tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang berjumlah 23.000 orang. Pekerja rentan yang mendapat perlindungan jaminan sosial adalah nelayan, tenaga kerja bongkar muat, KBM, mama-mama penjual pinang hingga ibu rumah tangga. Namun kata Martin, pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan belum dilakukan karena masih dalam tahap melakukan verifikasi dan validasi data pekerja rentan. Pasalnya beberapa pekerja rentan telah menjadi P3K atau PNS sehingga datanya perlu diperbaharui.
2: Nah, kalau di kami di Raja Ampat tahun ini 24.000 untuk apa pekerja rentan yang apa diberikan BPJS tenaga kerja. Nah, kenapa kami realisasi kami agak lambat? Karena kami melakukan yang namanya verifikasi dan validasi data, okay, terutama untuk penerima. Nah, di situ kami mendapat bahwa ada yang tadi seperti saya sampaikan bahwa ada P3K dengan PNS yang masih terdaftar. Kan sebenarnya ini kan tidak boleh. Iya, ini untuk masyarakat ini yang bekerja apa rentan. Itu hak mereka, terutama untuk masyarakat ini apa UAP.
1: Kadis Naker menambahkan, pemerintah Kabupaten Raja Ampat memastikan bahwa penerima jaminan sosial ini adalah mereka yang berhak. Sementara untuk realisasi cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan ditargetkan mencapai 98% dari total anggaran yang sudah dialokasikan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya menggelar forum grup diskusi kolaborasi multipihak pengelolaan bentang alam mahkota permata tanah Papua di Hotel Aston Sorong Selasa 28 Juli 2026 untuk menjadi ruang hidup masyarakat serta berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan, air, dan iklim.
3: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendorong pengelolaan bentang alam mahkota permata tanah Papua dilakukan secara berkolaboratif dengan melibatkan pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan. Asisten 1 Setda Papua Barat Daya, Asisten 1 Setda Papua Barat Daya, Sordi Tamal, mengatakan kawasan tersebut memiliki nilai strategis bagi keanekaragaman hayati, ketahanan pangan, air, dan iklim, sekaligus menjadi ruang hidup masyarakat adat. Menurutnya, pengelolaan kawasan tidak dapat dilakukan secara sektoral karena bentang alam dan ekosistem tidak mengenal batas administrasi. Suardi berharap forum kolaborasi dapat menjadi wadah permanen untuk memperkuat koordinasi lintas provinsi, menyusun pengelolaan terpadu, mengembangkan pembiayaan yang berkelanjutan, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat adat dan masyarakat lokal.
4: Indonesia telah menunjukkan kepemimpinan melalui berbagai komitmen nasional maupun internasional dalam pengendalian perubahan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Papua memiliki posisi yang sangat strategis. Keberhasilan menjaga bentang alam Papua akan menjadi kontribusi nyata Indonesia bagi dunia. Sebaliknya, kegagalan menjaga Papua akan menjadi kerugian yang bukan hanya dirasakan masyarakat Papua, tetapi juga masyarakat global. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meyakini bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh dipertentangkan dengan konservasi. Konservasi bukan penghambat pembangunan. Konservasi justru merupakan fondasi pembangunan jangka panjang.
3: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kehutanan Papua Barat Daya, Ina Rosalina Sikrit, mengatakan mahkota permata tanah Papua memiliki luas sekitar 2,3 juta hektar dengan nilai ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi yang penting. Yang menegaskan pengelolaan kawasan harus dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dengan memperkuat peran masyarakat adat sebagai mitra utama.
5: Sejalan dengan komitmen pemerintah Provinsi Papua Barat dan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, yang telah dibangun melalui kick-off Bentang Alam MPTP tahun 2024, workshop kolaborasi multipihak tahun 2025, serta diperkuat dengan pertemuan 6 gubernur setanah Papua tahun 2026. Diperlukan penguatan tata kelola bentang alam yang tidak lagi berorientasi pada pendekatan sektoral maupun batas administrasi pemerintahan, melainkan melalui pendekatan kolaboratif yang integrasikan kebijakan perencanaan, pendanaan, serta pelaksanaan pembangunan secara lintas sektor dan lintas wilayah.
3: Keberhasilan pengelolaan bentang alam kota permata tanah Papua hanya dapat diwujudkan melalui sinergi pemerintah, masyarakat adat, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan. Dari Sorong, Papua Barat, Jaring Dimadika melaporkan RRI Tusmudara untuk Indonesia.
0: Kerukunan Keluarga Kawanoa Maesa Sorong menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban kebakaran di Jalan Misol, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota.
6: Kerukunan Keluarga Kawanoa Maesa Sorong atau K3MS menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban kebakaran di Jalan Misol, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota. Ketua Umum K3MS Aneke Like Makatuk bersama jajaran Badan Pengurus dan ketua-ketua unsur kerukunan hadir langsung untuk menyerahkan donasi yang telah dikumpulkan secara swadaya dari anggota kerukunan. Dalam kesempatan ini, Aneke menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas musibah yang menimpa warga di Jalan Misol tersebut.
7: Berdasarkan data posko, kebakaran yang terjadi di Jalan Misol mengakibatkan 92 jiwa dari 23 kepala keluarga terdampak. Banyak 10 unit rumah dilaporkan hangus terbakar. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tumbuhkan wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda, Barisan Merah Putih Sorong Selatan gelar sosialisasi. Laporan Rido Nukuhali.
8: Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih DPC BMP Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya menggelar kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan dengan tema Generasi Muda Hebat Indonesia Kuat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 65 peserta. PLT Kepala Badan Kesbangpol Sorong Selatan Noah Kladit dalam kesempatan tersebut mengatakan kegiatan itu dilaksanakan oleh organisasi Barisan Merah Putih dalam rangka memperdalam pengetahuan dan ilmu wawasan kebangsaan, terutama pada generasi muda. Sementara itu, Ketua DPC BMP Sorong Selatan Nikodemus Martin Konjol mengungkapkan, kegiatan sosialisasi yang digelar atas dasar peduli pada para penerus bangsa Indonesia, yaitu generasi muda di Sorong Selatan. Peserta yang hadir merupakan generasi masa depan yang akan menjadi pemimpin daerah. Nikodemus melanjutkan pengarahan terkait wawasan kebangsaan sangat dibutuhkan bagi perkembangan generasi muda sekarang untuk memiliki rasa cinta tanah air dan berniat berkembang untuk kemajuan Indonesia demi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Kabid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Sorong Selatan Yuliana Sefaniwi dan Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Martin Nebore hadir dalam menyampaikan materi. Sosialisasi wawasan kebangsaan sangat dibutuhkan bagi generasi muda sebagai dasar dalam kehidupan. Dari Timinabuan, Ridon Kuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang dilaporkan langsung prakirawan BMKG Sorong, Isron.
9: Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI Sorong Raya. Kami dari BMKG kawasan Bandara Radio Sorong akan menginformasikan perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya untuk hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan dan cerah berawan sepanjang hari dengan suhu udara antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 60 hingga 98%. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, serta angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam dengan angin maksimum mencapai 60 km per jam. Perkiraan pasang surut untuk wilayah perairan Sorong hari ini yaitu kondisi pasang terjadi pada malam hari yaitu jam 20 WIT, sedangkan kondisi surut terjadi pada siang hari yaitu pada jam 13.00 WIT. Kami himbau untuk masyarakat agar diharapkan waspada terhadap kondisi cuaca yang kebakaran lahan dan pemukiman. Masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran terbuka, memastikan api benar-benar padam setelah digunakan, serta ikut menjaga lingkungan dari potensi kebakaran. Demikian informasi perkembangan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Isron selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke Radio RRI Sorong.
0: Demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.

0: Eh, tahu kah, Har? Hmm? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: kuliah kah terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Sama kerja dulu, nanti saja.
0: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
0: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri.
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Indonesia mengirimkan sejumlah delegasi ke Tiongkok untuk studi banding dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menegaskan kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu

0: optimis target penyaluran 350 ribu rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP pada 2026 dapat tercapai. Puluhan ribu orang dikabarkan terjebak di bawah reruntuhan sebuah pusat perbelanjaan yang beberapa bagian bangunannya ambruk akibat gempa besar di prefektur Kumamoto di Pulau Kyushu, Jepang. Indonesia mengirimkan sejumlah delegasi ke Tiongkok untuk studi banding dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Berikut Rizky Supermana melaporkan.
1: Untuk membangun kawasan transmigrasi yang lebih hebat.
2: Indonesia mengirimkan delegasi ke Tiongkok untuk melakukan studi banding dalam bentuk kegiatan seminar terkait pengembangan kawasan transmigrasi. Kegiatan seminar bertujuan untuk meningkatkan potensi melalui pengembangan produk unggulan dan ilmu pengetahuan yang dapat memberdayakan masyarakat. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya belajar dari pengalaman Tiongkok dalam proses transformasi dan revolusi. Kerjasama bilateral yang lebih erat dengan Tiongkok diharapkan dapat memperkuat hubungan dan rasa persaudaraan antar kedua negara. Sebanyak 37 peserta delegasi seminar akan mengikuti kegiatan selama 2 minggu dengan belajar berbagai hal terkait pengembangan transmigrasi. Hasil dari seminar tersebut diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang dapat dituangkan dalam kebijakan transmigrasi di Indonesia.
1: Akan menjadi bagian dari studi lapangan bagaimana agar dengan keberagaman kawasan transmigrasi dari Sabang sampai Merauke itu bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, dan dapat meningkatkan potensi pengembangan produk unggulan di masing-masing kawasan transmigrasi. Kami menginginkan bahwa dengan belajar di Cina secara langsung, ilmunya nanti bisa kita kembangkan di beberapa kawasan transmigrasi yang sesuai dengan dinamika bisa kita terapkan sebagai role model. Dan kita harapkan nanti ada peningkatan kapasitas di kawasan transmigrasi dengan pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberdayakan masyarakat serta mengelola kawasan transmigrasi.
2: Salah satu peserta seminar ke Tiongkok dari perwakilan Universitas Pajajaran, Deru, mengapresiasi Kemenkes yang memberikan kesempatan studi banding. Menurutnya, persiapan yang dilakukan diantaranya memahami berbagai sektor yang akan dipelajari dalam kegiatan seminar tersebut.
3: Sebagai peserta siapanya memang teknis, pertama memang kita yang diundang itu memang paham tentang isu transmigrasi ya. Tapi kalau secara konten, kita mempersiapkan juga materi-materi yang akan nanti kita akan bahas di situ.
2: Adapun seminar dan studi banding ke Tiongkok tersebut berfokus pada manajemen pembangunan pertanian dan pengelolaan air irigasi. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan adanya peningkatan produktivitas melalui alat pertanian yang efisien. Dari kantor Kementerian Transmigrasi Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk membangun kawasan transmigrasi yang lebih hebat.
0: Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menegaskan, kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Eliana Zahra melaporkan.
4: Pada akhirnya, tujuan kita adalah membangun ekosistem perdagangan yang memberikan manfaat.
5: Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menegaskan, kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU bukan sekadar persoalan administratif. Menurutnya, kepatuhan merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Moga mengatakan, konsumen berhak memperoleh produk yang aman, bermutu, dan informasi yang benar. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan diskusi publik terkait DAMIU di kantor Kementerian Perdagangan.
4: Pada akhirnya, tujuan kita adalah membangun ekosistem perdagangan yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Konsumen memperoleh produk yang aman dan informasi yang benar. Pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya secara sehat dan berkelanjutan. Dan pemerintah dapat memastikan bahwa kegiatan perdagangan berlangsung secara tertib adil dan bertanggung jawab.
5: Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Immanuel Tarigan Sibero mengatakan, penyelenggaraan dan pengawasan usaha DAMIU masih menghadapi tantangan terkait kepatuhan terhadap standar, pemenuhan legalitas usaha, kualitas, dan keamanan produk, serta efektivitas pengawasan dan pembinaan. Melalui diskusi publik ini, pihaknya berharap dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha, memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas sektor, serta mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan penguatan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing pihak.
6: Akhirnya, upaya perlindungan konsumen membutuhkan kerjasama. Pemerintah perlu memastikan kebijakan dan pengawasan berjalan efektif. Pelaku usaha perlu menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab. Konsumen perlu mendapatkan informasi dan edukasi yang memadai. Dan seluruh pemangku kepentingan perlu membangun kolaborasi yang berkelanjutan.
5: Sebagai bagian dari upaya memperluas edukasi kepada masyarakat, Kementerian Perdagangan menyediakan poster edukasi mengenai kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU. Kemendag juga mengajak peserta diskusi menyebarluaskan poster tersebut melalui media sosial guna meningkatkan literasi masyarakat, mendorong kepatuhan pelaku usaha, serta mewujudkan perlindungan konsumen yang semakin kuat di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPRD Nias Utara mendorong Satgas MBG untuk pengadaan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di setiap dapur umum di wilayah Nias Utara guna menjaga lingkungan. Berikut laporan selengkapnya, Munieli Hareva.
7: Ketua DPRD Nias Utara Aman Telambanua menyoroti pengelolaan limbah di wilayah Tuemberua yang masih belum maksimal. Hasil pemantauan menunjukkan belum adanya sistem pengolahan limbah yang memadai di sejumlah SPPG sehingga perlu dorongan lebih dari tim Satgas MBG Nias Utara. Menurut Ketua DPRD Nias Utara, SPPG Desa Banua Gia menjadi perhatian khusus. Lokasinya berada di area sudut dan berdekatan langsung dengan parit. Selain itu, posisinya dekat dengan pusat pekan Banua Gia serta jalan umum. SPPG Desa Selima Banua juga turut disorot karena memerlukan peningkatan kapasitas dan pengawasan lebih lanjut.
8: Perlu didorong lagi nih ya. Pak Satgas, ada di Banua Gea itu kan pas di sudut sekali itu SPPG itu. Dan ada parit di sebelah itu. Lalu itu pula kan pusat pekan itu, pekan ya. Banua Gea. Ini saya pikir perlu ditingkatkan kapasitasnya itu Pak. Ada lagi di Selima Banua satu, perlu kapasitas ini yang menurut pantauan kita perlu dipantau lagi. Dan saya lihat di lingkungan hidup sudah mengevaluasi lagi SLIS-nya itu.
7: Wakil Ketua Satgas MBG Nias Utara Baji Sehihulu menjelaskan, pada tahun 2025 lalu, penyediaan IPAL di setiap SPPG MBG belum dipersyaratkan. Namun mulai 2026, melalui Kementerian Lingkungan Hidup, penyediaan IPAL menjadi syarat wajib agar limbah dapur MBG tidak mencemari lingkungan.
9: Aturan baru dari Menteri Lingkungan Hidup itu terbit di bulan Januari 2026. Maka dari itu, oleh Satgas dan pemerintah Kabupaten Nias Utara telah beberapa kali mengundang berkoordinasi dengan pemilik dapur untuk sesegera mungkin menyesuaikan diri dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Ya, jadi untuk saat ini dari 14 dapur ini sudah beberapa yang melaksanakan IPAL dan juga ada yang sedang progres. Bukan kita tidak mengikuti peraturan tentang IPAL, tetapi tadinya duluan lahir dapur, baru ada peraturan di Januari 2026.
7: Sementara itu, Kepala SPPG Desa Banua Gea Darius Duhuwanolo Telem Banua mengatakan, di SPPG Desa Banua Gea, fasilitas IPAL sudah tersedia. IPAL tersebut berkapasitas sekitar 8.000 liter dan bersifat portable.
10: Di Banua Gea kita sudah ada IPAL gitu. Yang 8.000 konton dia di dalam langsung dipesan karena kan bisa dipindah-pindahkan di.
7: Pihaknya juga berkomitmen terus melakukan pembenahan sistem limbah agar tidak mencemari lingkungan terutama di SPPG Desa Banua Gea. Ia juga menambahkan untuk saat ini khusus SPPG Desa Banua Gea belum mencemarkan lingkungan khususnya di Desa Banua Gea. Dari Nias Utara, Munyali Arefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menyebut adanya rencana penambahan jagung SPHB yang diperuntukkan untuk para peternak ayam petelur. Berikut laporan selengkapnya Iin Nur Faraini.
11: Pemimpin Perumbulok Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Fahru Rosi menyebutkan, telah melakukan evaluasi terhadap penyaluran jagung XPHP, di mana dari target penyaluran 2.245 ton, saat ini sudah terserap ke peternak totalnya 1.485 ribu ton atau sisa 759 ton, dengan realisasi 66%. Lebih jauh ia menyatakan dari pagu yang ditetapkan, rencananya ada penambahan pagu untuk peternak-peternak, untuk mengantisipasi kenaikan harga telur dan ayam. Fahru Rosi menyebutkan dalam rangka mengantisipasi harga telur dan ayam ini, komponennya yaitu pakan ternak, dan 50% kebutuhan pakan adalah jagung. Namun pemberiannya by name, by address, tidak dijual secara umum. Menurutnya rencana penambahan ini masih menunggu informasi secara resmi dari pusat berapa jumlah pasti penambahan ini.
12: Informasi saat ini ada rencana penambahan pagu untuk peternak-peternak untuk mengantisipasi kenaikan harga telur dan ayam. Jadi nanti dalam rangka mengantisipasi harga telur dan ayam, kan salah satu komponen kenaikan harga telur dan ayam adalah pakan. Nah, 50% kebutuhan pakan itu adalah jagung. Nah, karena makanya itu kami menyediakan jagungnya, tapi memang penyalurannya by name by address, tidak bisa kami jual secara umum. Yang berhak menerima itu hanya yang ada namanya dan terdaftar di Kementerian Pertanian atau Dinas Peternakan setempat.
11: Fahru Rosi menyebutkan ada 12 kabupaten di Sulsel yang akan mendapat bantuan jagung SPHP ini, paling besar Sidrap dan Endrekang. Salah seorang warga Haryadi Wiratama Nasrun menilai dengan pemberian jagung SPHP kepada peternak adalah salah satu langkah untuk dapat mengantisipasi pakan ternak yang mahal dan bisa berdampak kepada kenaikan ayam dan telur. Namun ia berharap jika pemberian ini benar-benar diperuntukkan buat peternak.
13: Kebijakan ini cuma bakal berhasil kalau tidak bocor, yaitu jagung murah dari Bulog ini betul-betul sampai ke peternak kecil atau rakyat, yang sampai malah diborong sama istilahnya pemain besar begitu buat dijual mahal lagi. Terus yang kedua, petani jagung tidak buntung. Bulog harus pintar atur waktu. Pas petani jagung lagi panen, kita beli dengan harga yang pantas. Pas pasokan agak langka, barulah jagung SPHP tersebut itu langsung diguyur ke peternak.
11: Haryadi mengapresiasi langkah dari Bulog karena tentunya bisa membantu para peternak. Dari Makassar, Iin Nur Faraini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok terus diperkuat. Bank Indonesia perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan tim pengendali inflasi daerah Kota Kupang menggelar gerakan pangan murah guna membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Alotani melaporkan.
14: Gerakan pangan murah sebagai salah satu langkah nyata tim pengendalian inflasi daerah Kota Kupang dalam menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia.
15: Gerakan pangan murah yang berlangsung sehari di pasar Oebobo mendapat antusias masyarakat Kota Kupang berbelanja. Wali Kota Kupang dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten 2 Sekda Kota Kupang, Ignatius Lega, menyampaikan bahwa ketahanan sebuah daerah tidak hanya diukur dari banyaknya persediaan yang dimiliki. Akan tetapi, daerah memastikan setiap keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tenang.
14: Kondisi Kota Kupang tetap aman dan terkendali berkat kerjasama yang erat antara pemerintah Kota Kupang, Bank Indonesia, Bulog, pemerintah Provinsi NTT, para distributor, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan. Kebutuhan pokok masyarakat terus kita jaga agar tetap tersedia.
15: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Kupang yang bersinergi dengan Bank Indonesia mengendalikan inflasi daerah melalui gerakan pangan murah. Karena berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,56% year on year dengan indeks harga konsumen IHK mencapai 111,34.
16: Harapan kami dengan adanya gerakan pangan murah ini dan nantinya akan dilanjutkan di 5 kecamatan lainnya, itu akan bisa menekan inflasi Kota Kupang di bawah sasaran target inflasi di bawah 3,5% lah. Saat ini ada di sini komoditas yang memang pada bulan Juni kemarin itu mencatatkan sumbangan inflasinya agak lumayan tinggi, ada cabai rawit, ada ikan.
15: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang, Muhammad Khairil, menyampaikan bahwa gerakan pangan murah akan diselenggarakan di 6 kecamatan hingga Agustus 2026. Ia berharap gerakan pangan murah dapat memberi manfaat nyata, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menekan inflasi daerah. Sementara itu, staf Perum Bulog NTT, Fani, menyampaikan komoditi yang dijual pada gerakan pangan murah berupa beras SPHP, minyak goreng kita, gula manis, bawang putih. Juga tersedia telur ayam buras, cabai rawit, ikan, dan sayur-sayuran segar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan Klaten Lurik Night Carnival 2026 yang berlangsung di alun-alun Klaten tadi malam berlangsung meriah. Kegiatan dalam rangka hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten tersebut dengan disaksikan juga ribuan orang. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
17: Ada 20 kontingen peserta dari BUMD, BUMN, kemudian dari swasta.
18: Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar Klaten Lurik Naik Karnival tahun 2026. Acara yang digelar di alun-alun Klaten berlangsung semarak dan meriah dengan tata panggung dan sorot lampu serta disaksikan ribuan masyarakat Klaten. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten, Purwanto, mengatakan Klaten Lurik Naik Karnival dalam rangka hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten. Gelaran setiap tahun tersebut untuk lebih mengangkat unggulan Klaten tentang lurik tidak hanya nasional tetapi internasional.
17: Kita selenggarakan event Klaten Lurik Karnival yang mana ini setiap tahun selalu kita gelar dan ini menjadi event yang menjadi ikonnya Klaten. Kemudian maksud dan tujuannya adalah mengangkat potensi produk unggulan Klaten yaitu kain lurik. Bagaimana mengangkat, memasyarakatkan tidak hanya untuk masyarakat Klaten, nanti lurik akan lebih ke nasional dan internasional.
18: Gelaran tersebut menampilkan 20 kelompok yang berasal dari BUMN, BUMD, BUMDes, dan dari swasta. Masing-masing kelompok menampilkan berbagai kreasi yang kemudian melakukan perform di atas panggung di tengah alun-alun Klaten yang disaksikan langsung Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten dan juga tamu undangan. Salah satu peserta dari BUMDes Desa Sitowayah Polan Harjo Klaten juga ikut serta dan memeriahkan gelaran tahunan itu. Sedikitnya 60 personel ikut terlibat dalam acara tersebut, baik para penari maupun pendukung lainnya. Direktur BUMDes Sitowayah Hartoyo kepada RRI mengatakan pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi melalui Klaten Lurik Naik Karnival 2026. Ajang tersebut sebagai bentuk promosi potensi Desa Sitowayah, baik wisata maupun kampung dolanan dan juga lurik.
19: Oh, ini adalah salah satu apresiasi kita kepada Kabupaten Klaten dengan hari jadi ke-222 bahwa desa wisata kita juga punya atraksi dan ada punya lurik dan sebagainya. Akhirnya kita tampilkan dengan kreasi-kreasi anak muda yang ada di desa kami, Desa Wisata Sitowayah.
18: Pada kegiatan tersebut ada dua titik kumpul keramaian, yakni di alun-alun Klaten dan di depan Kodim Klaten di Jalan Pemuda. Di dua tempat tersebut, para peserta juga menampilkan perform dan juga dilakukan penilaian. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Ancaman PHK 846 buruh PT Victory Apparel Indonesia, pemerintah menawarkan dua opsi. Rahma Purwanto melaporkan.
20: 846.
21: Pemerintah pusat melalui penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal turun langsung memitigasi rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 846 karyawan di PT Victory Apparel Indonesia di Kota Semarang. Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan Kemenaker RI, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, serta Serikat Buruh, KASPI dan juga KS SPI, pemerintah menawarkan sejumlah solusi demi melindungi hak-hak para pekerja. Said mengungkapkan bahwa pemilik perusahaan Michael Chow saat ini sedang berada di Tiongkok untuk mendampingi istrinya berobat, sehingga pertemuan diwakili oleh General Affair Manager PT Victory Apparel. Said menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya menawarkan dua opsi untuk mengatasi krisis yang dihadapi pabrik garmen yang berlokasi di kawasan Berikat Tanjung Mas, Semarang. Dua opsi yang ditawarkan yakni pemerintah siap membuka akses ke Bank Himbara jika perusahaan mengalami kendala arus kas akibat situasi geopolitik global dan rantai pasok bahan baku dari Tiongkok. Pilihan kedua yakni dengan melakukan mitigasi dampak PHK jika memang perusahaan tidak dapat lagi diselamatkan. Pemerintah akan fokus pada pemenuhan hak buruh secara penuh dan penyeluruhan kerja kembali.
3: 846 buruh PT Victory Apparel harus selesai sebelum Oktober. Kita punya waktu 2 bulan. Apa yang harus dipenuhi oleh pengusaha kepada buruh? Satu, hak-hak yang melekat pada buruh yaitu uang pesangon. Buruh meminta 2,5 kali, pengusaha 0,5 kali. Nampaknya nih, tapi belum ada keputusan, akan ada di titik temu 1 kali. Itu sudah normatif, memang aturannya 1 kali. Saya tegaskan kepada pengusaha dimanapun berada, tidak ada lagi alasan efisiensi pesangon dibayar 0,5 kali melalui peraturan pemerintah nomor 35.
21: Kepala Disnaker Kota Semarang Sutrisno mengatakan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan anggaran dari pihak manajemen untuk membayar hak buruh secara penuh, serta menuntut tanggung jawab pemilik perusahaan. Sutrisno menjelaskan bahwa PHK ini tidak dapat dihindari karena kontrak kerja perusahaan akan selesai pada Oktober nanti, dan aset atau alat produksi akan diambil kembali oleh pemiliknya. Kendati demikian, ia memastikan hingga saat ini hak pekerja termasuk upah selama masa dirumahkan masih dibayarkan dengan baik.
20: Prinsip kami berupaya bagaimana 800 sekian hak-hak buruh itu uangnya ada, itu memastikan dulu. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa pemilik bertanggung jawab atas itu semua. Yang kedua juga berharap ada BRT bagi teman-teman korban PHK, sehingga setelah di PHK minimal ada penyambung.
21: Meskipun total buruh berdampak mencapai 846 orang, Sutrisno mengatakan bahwa mayoritas pekerja berasal dari luar daerah. Pekerja yang berKTP Kota Semarang tercatat hanya sekitar 10% atau berkisar 80-an orang. Untuk mengantisipasi dampak ekonomi bagi warga lokal, Disnaker Kota Semarang atas arahan Wali Kota Semarang telah menyiapkan anggaran khusus untuk pelatihan wirausaha baru. Rama Panto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi.
1: Sorong pagi ini.
2: Ya, pendengar baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program 1 Sorong pagi hari ini yang disambut dengan hujan ya, walaupun tidak terlalu deras ya, gerimis ya, tapi lumayan lah ya. Setelah sekian lama tidak hujan ya, ya setidaknya tanah ini agak sedikit basah sehingga tidak terlalu berdebu ya. Selamat pagi saja untuk Anda yang sudah memulai aktivitas pagi hari ini di hari Rabu 29 Juli 2026. Dan program 1 masih terus menemani Anda.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Iya, pendengar, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN akan memperkuat pengembangan teknologi ketahanan air nasional untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino ya. Nah, ini langkah ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto guna mengurangi resiko kekeringan di berbagai wilayah. Dikatakan oleh Kepala BRIN Arief Satria, pihaknya ini telah memaparkan berbagai inovasi teknologi air kepada Presiden. Paparan ini dilakukan dan di mana BRIN memperkenalkan 13 teknologi yang dikelompokkan ke dalam 4 kategori utama. Teknologi tersebut dirancang untuk memperkuat ketahanan air nasional menghadapi perubahan iklim. Kategori pertama ini adalah teknologi modifikasi cuaca yang kini dapat dilakukan lebih efisien melalui pemanfaatan teknologi terbaru. Ini salah satunya menggunakan drone untuk menyebarkan material Dumikron berbahan natrium klorida atau NaCl berukuran 2-5 mikron ya. Nah, jadi ini air di mana air limbah dan air laut termasuk teknologi desalinasi air laut gitu ya. Dan dikatakan kategori ketiga fokus pada eksplorasi sungai bawah tanah menggunakan teknologi isotop, jadi geofisika ground penetrating radar atau GPR dan metode lainnya. Sementara untuk kategori keempat memanfaatkan air tanah tawar yang mengalir ke laut ya melalui aquifer pesisir seperti itu. Dan di mana Presiden juga memberi perhatian khusus terhadap pengembangan teknologi desalinasi air laut ini juga pada eksplorasi sungai bawah tanah ya dan pemanfaatan air tanah tawar di kawasan pesisir. Di mana Arief juga ya mengatakan berkoordinasi dengan BRIN ini telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat implementasi berbagai teknologi tersebut di sejumlah lokasi prioritas juga ya. Dan BMKG menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak kemarau panjang di wilayah Jabodetabek. Ini salah satunya upaya yang disiapkan adalah operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan.

Ya itulah ya pendengar. Ya semoga aja, ya kalau di Sorong ya semoga aja sesekali hujan lah ya. Jangan terlalu panjang ya, kita berharap ya. Tapi syukur tadi pagi sempat hujan gerimis ya, gerimis aja, gerimis kecil ya. Tapi semoga ya tidak menyurutkan semangat Anda untuk beraktivitas pagi. Sekarang udah cerah kembali dan matahari sudah bersinar dengan cerah juga ya. Dan juga untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, semoga sampai tempat tujuan dengan selamat. Program Mas Satu masih terus menemani Anda.

cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

0: Sorong pagi ini.
1: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Iya, selamat pagi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya. Pagi hari ini di hari Rabu 29 Juli 2026. Menemani Anda pendengar pagi hari ini di pukul 8 ya waktu Indonesia Timur, saatnya Halo RRI hadir untuk Anda. Tentunya Anda bisa bergabung di 324222 dan 08123868703. Pagi hari ini memberikan masukan Anda ya, aspirasi dan juga pastinya untuk membangun atau kemajuan daerah kita tercinta Papua Barat Daya ya. Silakan 324222 dan 08123868703 pagi hari ini. Saya terima pengontak pertama saya ya. Halo, selamat pagi. Halo RRI. Halo.
2: Iya.
1: Oke, selamat pagi. Halo RRI, dengan siapa di mana?
2: Patimo.
1: Patimo. Oke, silakan Patimo.
2: Bisa, sebelum bicara saya tanya, kira-kira kalau yang saya ngomong ini bisa diekspos? Karena ini penting. Mudah-mudahan ya, dari tim redaksi kan.
1: Oke, okay, bisa ya, mungkin bisa dipilah-pilah kata-katanya seperti itu ya Pak ya.
2: Saya mau sampaikan dua hal. Yang satu sifatnya umum, yang satu terkait masalah pendidikan ya, terutama masalah buku. Saya mulai dari yang umum dulu. Ini menyangkut perilaku pejabat daerah yang tidak sadar diri sedang melakukan pelanggaran HAM. Nah ini oknumnya itu ada di pemerintahan Kota Sorong. Tanggal 13 April 2026 itu di Suprao, di salah satu rumah keluarga namanya Bapak Nimrod Korwa, itu digusur. Digusur tanpa mengikuti aturan. Karena begini, harusnya kita mengerti di negara ini ada aturan yang berlaku untuk penggusuran rumah-rumah warga misalnya. Misalnya itu terkait oleh pejabat pemerintah punya kewenangan. Cuma saya heran di kota ini ada oknum pejabat, ya saya bisa sebut lagi karena bukan rahasia lagi. Ya inisialnya kan YG namanya. Jabatannya asisten satu. Saya heran karena beliau kan pejabat daerah, tapi otaknya mungkin taruh di kaki. Dia harus mengerti bahwa dia itu pejabat daerah yang melakukan tugas-tugas negara. Jadi kalau dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014 itu mengatur tentang sistem pelaksanaan pemerintahan. Di antaranya mengatur tentang batas-batas kewenangan pejabat dalam hal-hal tertentu, misalnya seperti yang tadi saya sentilkan itu. Kemudian ada larangan juga. Entah mungkin dia tidak baca atau pura-pura tidak tahu, saya enggak tahu ya. Tapi yang jelas sudah melakukan pelanggaran HAM. Karena Bapak Nimrod Korwa itu harusnya diberitahukan. Walaupun memang ada upaya-upaya mereka mengatur seperti terkesan mau berdam misalnya. Tapi itu sifatnya parsial. Karena melibatkan mantan istrinya yang sudah tahun 2019 itu mereka sudah pisah. Anaknya yang tertua juga dilibatkan. Jadi intinya begini, si bapak pejabat ini sebenarnya dia mengerti dia siapa, dia pribadi apa alat negara. Kalau dia alat negara, dia harus mengerti bahwa di dalam hal-hal seperti itu, entah pemilik rumah itu dia sedang melakukan kesalahan apa tidak, tapi di negara ini ada aturan bagaimana di dalam hal proses penggusuran. Jadi memang ngawur sekali. Mentang-mentang dia sebagai pejabat, tapi dia tidak berpikir bahwa ada aturan yang menjamin tentang sistem penggusuran rumah. Ya, saya tidak terlalu inti, tapi ya gambaran umum saja. bahwa itu sudah jelas pelanggaran HAM. Jadi memang patut kalau ada upaya hukum dari si pemilik rumah yang pada waktu itu tidak di tempat, dia mengalami masalah itu. Jadi sekarang rumahnya sudah rata dengan tanah, alat-alat atau barang-barang dalam rumah sudah disengaja masukkan titip ke rumah orang lain. Ini kan tidak manusiawi. Tapi proses hukum sudah berjalan. Polisi sudah menangkap mereka-mereka yang sudah ini. Cuma yang saya sesalkan itu si pejabat negara di daerah ini tidak mengerti aturan hukum yang berlaku tentang hal seperti itu. Oke, demikian. Dan yang kedua saya lanjut dengan masalah pendidikan ya. Ini saya punya data beberapa sekolah masih diam-diam jual buku. Ada beberapa sekolah saya catat, mudah-mudahan di telinga dinas pendidikan atau siapa di sekolah mereka mendengar bahwa buku itu intinya tidak dijual. Dengan alasan apapun tidak dijual. Saya sempat baca TikTok yang ditayangkan oleh kepala dinas, walaupun itu bukan beliau yang bermaksud menayangkan itu, tapi saya ikuti yang dia bicara bahwa subsidi dana hibah Pemkot itu tidak mengcover buku. Oke, kita bisa mengatakan benar karena peraturan wali kota mungkin mereka produksikan begitu. Tapi ingat, banyak aturan yang mengatur tentang buku-buku di negara ini, bahwa salah satu di dalam subsidi dana BOS itu mengatur tentang pembebasan biaya bagi murid. Artinya bahwa sekolah yang membuat pengadaan, lalu terserah nanti mau dilakukan bagaimana, entah dipinjamkan atau bagaimana, itu tergantung kebijakan sekolah. Tapi ada beberapa sekolah negeri, ironis kan, sudah ada aturan begitu tapi diam-diam jual buku. Itu sampai bisa mencapai 600-an. Ini kan ngawur namanya. Jadi saya berharap saya ngomong ini kepala dinas mendengar. Tidak boleh main kucing-kucingan dalam kebijakan-kebijakan sekolah yang seolah-olah karena kepala dinas menyetujui kebijakan sekolah itu salah. Jangankan kepala dinas, presiden bicara juga tetap salah. Oke, mungkin itu demikian. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Timo ya atas perhatiannya dan partisipasinya di Halo RRI pagi hari ini bersama RRI Program 1. Silakan pendengar 324222 dan 08123868 8703 pagi hari ini di Halo RRI ya. Menyampaikan informasi atau pengaduan terhadap layanan umum ya dalam aktivitas lokal ini untuk memperoleh solutif ya dari nanti kami berusaha akan menghadirkan pihak terkait ya atas keluhan Anda. Baik, silakan 324222 dan 0812 3868 8703 masih di Halo RRI pagi hari ini.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong. Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Iya, pendengar, selamat pagi. Masih terus menemani Anda di Halo RRI pagi hari ini bersama RRI Program 1 Sorong ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 08 12 38 68 87 03 pagi hari ini ya. Untuk tentunya di Halo RRI ya, menerima keluhan, aduan publik ya, dalam pelayanan juga ya. Dan coba saya terima dulu, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi.
2: Halo.
1: Iya, halo, selamat pagi. Halo ya, RRI.
2: Selamat pagi.
1: Iya, dengan ibu siapa,
2: iya,
1: di mana?
2: Kakak dengan Ibu Novi.
1: Ibu Novi, baik. Ibu Novi, silakan.
2: Ini dengan
1: Dwi yang bertugas.
2: Kasis, ya.
1: Dwi.
2: Dwi. Oh, iya. Pagi, Kak.
1: Iya,
2: saya cuma menyambung dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Timo. Itu sangat betul karena saya sendiri punya keluarga yang mengalami hal demikian, masalah pendidikan ini, Kakak. Ini kan dibilang subsidi, tapi ya, keponakan saya ada 4 anak, kakak saya punya anak 4. Bayar buku itu, ini padahal sekolah negeri, ini kasus, Kakak. Jadi bayar bukunya itu hampir 1 juta. Jadi kalau kalikan 4 anak itu sudah berapa? Jadi bagaimana ya, ini sudah hal yang terlalu miris sekali. Padahal kita tahu bahwa buku ini sudah bagian dari subsidi. Kedua, buku juga bagian dari jendela ilmu. Kalau sampai kayak gini nih, kalau begini nih, hal yang sangat wah parah sekali. Dalam arti bahwa kita nih berharap bahwa anak-anak nih belajar kan lewat buku. Tapi kalau buku sudah mahal, ini seperti apa? Jadi mungkin hal begini harus ada tindak lanjuti dari pihak pemerintah dalam hal ini. Dinas Kependidikan, tolong datang ke sekolah negeri-negeri yang seperti gini nih. Harus ada tindak lanjuti supaya stop sudah untuk jual buku sampai seterlalu mahal seperti gini. Ini jual buku apa bisnis? Oke, begitu, Kak. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Novi ya atas gabungannya pagi hari ini. Ya, ini ya kalau mungkin kalau satu anak saja mungkin tidak terlalu berasa sih ya, hampir 1 juta bukunya ya untuk satu anak ya. Satu paket dalam satu tahun ini biasanya harganya tuh hampir 1 juta satu anak ya. Tapi kalau misalnya punya 2, 3 bahkan 4 anak ya, bisa dikalikan aja itu ya. Itu berapa gitu ya yang harus dikeluarkan orang tua, yang harus disiapkan orang tua untuk membeli buku paket ya. Dan juga buku paketnya ini juga mungkin kalau bisa di mungkin kakak kelas punya, mungkin masih bisa dipakai. Tentunya ini bisa meringankan orang tua ya. Orang tua bisa mungkin mencari kenalan kakak kelas dari anaknya ini, bisa untuk dipinjam atau mungkin dibeli gitu ya untuk separuh harga. Tapi ini bahkan buku tahun lalu ini sudah tidak bisa dipakai lagi ya, seperti itu. Harus ganti buku yang baru dengan buku paket yang baru seperti itu ya, sehingga ya orang tua mau tidak mau ya untuk kelancaran pembelajaran orang tua memang berusaha untuk membeli buku ini untuk anaknya ya. Yang buku ini hampir satu paket ini hampir 1 juta memang. Wah, memang ini ya kalau dulu kita sekolah mungkin ya beberapa tahun-tahun yang tahun 90-an bahkan ya, ini masih bisa pakai. Oh, kakak kelas punya, yang mungkin kakak kelas punya masih bisa dipakai karena masih buku itu masih berlaku gitu ya, masih dipakai untuk belajar mengajar. Tapi kalau sekarang kayaknya hanya 1 tahun aja ya berlakunya ya. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Hartini. Silahkan di Halo RRI.
3: Kalau saya sebagai ibu rumah tangga mau mengeluhkan masih langkanya minyak kita, minyak subsidi.
1: Oh iya.
3: Ya. Jadi kita sedikit pusing dari karena ya kadang-kadang ada yang 1 liter itu sampai 18 seperti itu. Terus mengenai jalan, jalan itu saya sudah sering sekali mengeluhkan di Kelurahan 12 Masuk itu yang mau ke Harapan Indah itu rusak sekali Pak. Tapi sampai sekarang belum diperbaiki. Mudah-mudahan pemerintah ini betul-betul memperhatikan jalan-jalan ini, karena kalau jalan rusak itu kan rawan kecelakaan sama tinggi Mbak.
1: Iya betul.
3: Nah, terus mengenai tadi nyambung Gunoki dan Mbak Timo mengenai buku-buku paket yang dikeluhkan sangat mahal itu. Ya, kalau boleh memilih, kita dulu zamannya kita SD itu kurikulum sekolah itu benar-benar dipikirkan seperti, karena ya kita satu keluarga itu bisa pakai satu buku dalam beberapa waktu tahun.
1: Bisa turun temurun gitu ya Bu ya.
3: Kita turun-temurun, kita 5 orang kita pakai semua satu buku. Tapi sekarang baru satu kurikulum sudah ganti. Kadang-kadang gantinya itu cuman kayak diganti halaman seperti itu.
1: Iya, betul.
3: Tapi bagi anak kecil itu kan gak mau kalau gak buku baru. Padahal sebagian kita masih banyak sama. Cuman dibolak-balik halamannya, menempatkan halamannya.
1: Mungkin nama-nama dari karakternya juga diganti. Jadi kan anak-anak mungkin
3: ya seperti itu Mbak Du. Makanya dari pendidikan, kalau memang mau ini kurikulum itu jangan terlalu berdekatan seperti itu kalau mau mengganti. Jadi di samping anak juga pusing, orang tua juga pusing kantongnya.
1: Iya betul.
3: Saya dari Mbak Dini, mohon kiranya dan pendidikan juga bisa mengevaluasi, jangan terlalu dekat pergantian kurikulum itu. Terus bila perlu lagu bahasa daerah Moi itu dimasukkan ke dalam bahasa daerah supaya anak-anak di tanah Moi itu bisa mengerti bahasa daerah mereka, bisa lestari sampai nanti mereka sudah tua, supaya bahasa daerah itu nanti tidak hilang, tidak musnah seperti itu. Sedangkan di Jawa itu kan bahasa daerah masih ada. Jadi untuk mengantisipasi jangan sampai bahasa daerah itu hilang, ya harus ada kurikulum di setiap daerah manapun itu tidak masukkan ke dalam kurikulum bahasa daerah seperti itu, muatan lokal seperti itu. Itu saja dari saya Mbak.
1: Oke, baik.
3: Selamat pagi, Labobo.
1: Iya, terima kasih juga. Tentunya. Oke, terima kasih Ibu Hartini, Labobo ya. Pagi hari ini sudah bergabung dan saya coba terima lagi. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Dwi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan Pak Rete. Oke, silakan Pak Rete.
4: Oke. Ini Halo RRI ya?
1: Iya, betul. Silakan.
4: Oke, berarti semua unik-unik kan bisa disampaikan toh?
1: Iya, silakan.
4: Oke. Oke, saya cuma mau melihat dan berikan masukan terkhusus buat pemerintah kota maupun provinsi ya, dalam jalur lalu lintas ya, jalan-jalan utama ini kan pertama pemerintah sudah misalnya membuat perda atau himbauan dan lain-lain, tetapi banyak masyarakat yang tidak mengikuti atau mematuhi aturan tersebut. Misalnya contoh di badan-badan jalan misalnya tidak bisa parkir atau jualan dan lain-lain, banyak sudah ditempel, misalnya sudah dipasang spanduk tapi disobek dan lain-lain. Terus tidak ada monitoring kembali sehingga aturan atau perda atau himbauan itu tidak digubris begitu. Maksudnya kan ini kan pemerintah sudah membuat seperti itu, harus regulasinya harus minimalkan mereka pantau atau ada pengawasan gitu, sehingga setiap saat itu kan bisa dijalankan, sehingga aturan itu jelas bisa dilaksanakan dengan baik begitu maksudnya. Ini kita lihat ini kan pemerintah betul membuat aturan dan himbauan dan lain, tapi kan masyarakat akhirnya ya tidak mengikuti aturan itu. Ini yang harus kita dorong sehingga kedepannya jangan, ini kan berulang-ulang gitu. Itu pertama. Kedua, menyangkut dengan dishub ya, di Dinas Perhubungan Darat ini. Ini menyangkut dengan pembuatan zebra cross ini. Ini kan zebra cross ini yang dibuat itu ada aturan dan mekanisme undang-undang kan jelas sudah ada itu aturan lalu lintas. Ini kan masyarakat main mengecat jalan sembrangan gitu. Itu kan ada daerah-daerah yang tidak, jalan-jalan tersebut yang tidak boleh dipasang, nanti resikonya kan besar. Itu mereka masyarakat yang membuat zebra cross sendiri. Ini kan sangat beresiko. Misalnya terjadi, siapa yang bertanggung jawab? Misalnya gitu. Apakah pemerintah terutama di Dinas Perhubungan atau bagaimana begitu? Karena saya lihat beberapa titik-titik yang bukannya harusnya tidak boleh ada zebra cross, tapi masyarakat yang membuat. Itu sangat berbahaya maksudnya seperti itu. Itu tolong maksudnya itu kan tidak ada teguran atau apa sehingga, atau ada satu sebuah sosialisasi begitu di masyarakat gitu, sehingga oh daerah-daerah yang ini tidak boleh begitu. Kemudian lagi menyangkut dengan lanjutnya, sehingga mereka membuat zebra cross itu kan pakai cat-cat yang biasa ini,
1: yeah,
4: sehingga mengganggu jalur lalu lintas. Itu sampai macetnya minta ampun. Nah ini yang hal-hal seperti ini yang harus, artinya ini pemerintah kalau mendengar, maksudnya ini ada satu ini sehingga berikan sosialisasi ke masyarakat gitu seperti itu. Contoh kemarin di kilo 8 itu di turunan jembatan itu, di situ kan tidak boleh ada zebra cross, harusnya jauh sedikit. Nah begitu, itu mereka buat itu berbahaya sekali tuh kalau dari orang kecepatannya tinggi karena jalur bebas terus dia ya. Nah ini resiko tiba-tiba ada orang melewati karena ini dia bilang ini zebra cross,
1: ya, tanya bukan dari pemerintah. Ini salah siapa gitu ya? Nanti ya.
4: Nah ini salah siap. Bahaya. Terus kemudian lagi menyangkut dengan, saya lihat ini di pasar ini. Di pasar ini kan mobil-mobil sampah, ini minta maaf ini Pak Wali Kota dan Pak Wakil. Maksudnya mobil sampah itu dia masuk itu jam-jam yang sangat sibuk di pasar gitu, lagi padat gitu. Kan langsung angkutnya, dia masuk langsung angkut sepanjang jalan. Jadi orang yang harusnya mungkin mau kegiatan belanja dan lain, dia terganggu sekali. Karena mobil sampah itu dia masuk itu kan dia ambil sampah, kumpul-kumpul-kumpul sampai di ujung. Jadi kalau dia itu di belakang mobil sampah depan kita yang di belakang, terus kita dengan mobil, berarti menunggu sampai dia putar sampai di ujung sana baru kita tembus. Itu kan sangat mengganggu. Maksudnya begitu, coba diatur mungkin lebih dari jam 1, sehingga jangan di waktu-waktu pagi begitu. Kalau saat misalnya mau angkat yang tidak ada penampungan kan di pasar lagi, tidak ada penampungan lagi. Nah itu kan kalau boleh dia di atas jam-jam yang kesibukan gitu, karena pagi itu kan orang-orang mau buru-buru cepat, nanti balik masak, balik masak dia mesti antar dia ke anak sekolah dan lain-lain. Ini kan ini ya itulah harus kita melihat itu, maksudnya seperti itu. Nah itu yang terus kemudian lagi ini kan pas ini kan cuaca ekstrim terutama di musim panas ya. Ya inilah, ini pemerintah harus jeli, standby menyangkut dengan mobil pemadam kebakaran, terus himbauan ke masyarakat mungkin kalau boleh tuh dengan bentuk mobil ya, mobil dengan toa gitu seperti kayak Satpol PP itu, mungkin dia jalan dari ujung dari Sorong Timur sampai ke mana begitu, di sambil lorong-lorong himbauan tidak boleh membakar sampah sembarangan dan lain-lain. Itu mesti ya sosialisasi begitu sehingga apa nih kede panjang sampai terjadi kebakaran, karena ada beberapa titik ini krusial sekali misalnya kebakaran ini. Itu mungkin sementara begitu. Terus kemudian lagi, nah satu ini menyangkut dengan apa sembako ini, sembako terutama ini minyak goreng misalnya begitu. Minyak goreng ini kan pemerintah sudah subsidikan minyak goreng kita itu. Nah, tapi sekarang minyak goreng kita itu kan tidak ada lagi.
1: Masih kosong ya?
4: Nah, terus ya kosong. Terus kemudian kalau ada harganya gimana? Nah, itu harga kan kenapa yang pengecer-pengecer bisa dapat gitu? Berarti dia bagaimana itu sistemnya? Terus kemudian harganya dijual tinggi. Terus yang misalnya distributor yang sudah ditetapkan oleh Bulog atau pemerintah ya, dispenda dan lain, itu kan misalnya daya beli masyarakat itu minimal berapa? Mereka akhirnya distributor misalnya toko-toko yang menentukan sendiri, dia harus gandengan ini, dia harus gandengan, sedangkan kebutuhan kita misalnya cuma 2 liter misalnya. Terus kita pakai gandengan, gandengan sudah lebih daripada 5 sampai 10 ribu. Berarti kan anggaplah itu bukan subsidi kan, gitu seperti itu. Nah ini yang cobalah di dinas pendapatan perdagangan. Ini harus jeli melihat itu sehingga tujuan utama kan kita membantu masyarakat lah seperti itu. Kita sih pengusaha-pengusaha kecil-kecil begini enggak. Cuma kita melihat kan kasihan juga tuh seperti itu. Mungkin sementara itu Mbak Dwi, salam hormat, terima kasih. Halo, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih, selamat pagi Pak Rete ya, pagi hari ini sudah bergabung dan saya... Oke, dan silakan pendengar 324222 dan 08 12 38 68 8703 pagi hari ini ya. Oke, dan tentunya masih menemani Anda di Halo RRI pagi hari ini. Selamat pagi juga buat Pak Jerry. Oke, selamat, saya terima dulu. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi,
1: selamat pagi Pak Jerry. Silakan. Iya, silakan Pak Jerry.
5: Ikut memberikan pandangan terkait dari pembicaraan pagi hari ini yang dimulai dari Pak Timo Kamparet atau dengan Pak. Ada satu hal penting yang ingin saya ingatkan pertama dan dalam
1: mengelola kota dan Pak Jerry, ini suaranya putus-putus ya. Suaranya putus-putus, jadi kurang jelas Pak Jerry.
5: Masih bisa saya bicara
1: jelas. Putus kayaknya apa? Putus-putus dan jadinya kurang jelas gitu Pak Jerry.
5: Tinggal keluar lagi, cari posisi lagi.
1: Iya. Bergeser dulu ya.
5: Tahun Indonesia merdeka, komunikasi juga tidak merdeka.
1: Oke.
5: Bisa.
1: Oke, silakan. Bisa dicoba. Ya,
5: jadi saya merespon apa yang disampaikan oleh Pak Timo Kebaret sampai dengan Pak Rebe. Jadi, ada satu kata kunci yang membuat saya jadi merasa aneh dan ajaib, yaitu fungsi pengawasan. Ya. Jika kita berbicara tentang buku paket sampai dengan LKS lah, kalau kita bicara dalam dunia pendidikan itu sudah ada aturan khusus untuk sekolah-sekolah negeri ya, tidak dibenarkan alias dilarang untuk melakukan apa namanya itu penjualan buku maupun buku paket maksud saya kan, itu dilarang. Itu sekolah-sekolah itu ada program nanti pendidikan pendidikan bahkan nanti apa dijam pendidikan dasar dan menengah sudah ada jelas, saya tidak mau jelaskan dulu jelas. Nah pertanyaan saya ada, ini mana fungsi pengawasan yang ada di kitanya desa ini seperti begini, jangan dijalankan, tidak bagus sekali, tidak bagus. Segera dicarikan sebuah solusi ya. Memang kita sadari ya bahwa kita di daerah wilayah timur Indonesia itu banyak buku-buku paket bagi sekolah tinggi, apalagi sekolah swasta. Karena penerbit-penerbit ini ada di Pulau Jawa. Rata-rata ya, kebanyakan. Kita tergantung pada penerbit-penerbit itu. Nah, bagaimana di daerah mensiasati

0: Belum lagi dari sisi-sisi yang lain, tadi kita disini buah hati ini, Pak Reta terkait dengan minyak kita, tidak mungkin kita minyak yang dipercaya oleh negara. Tapi faktanya sekarang kan kosong. Harganya bahkan melambung, bahkan yang mungkin satu liter tidak ada yang ada buat itu. Itu pernah terjadi dan saya sendiri yang mengatakan. Nah, karena itu di pagi hari ini saya jauh-jauh dari luar kota Semarang mengingatkan saja buat kita sebagai daerah jangan mendiamkan ini sehingga terjadikan keresahan. Tapi bagaimana segera mencari solusinya? Bahwa pengawasan itu, ya,
1: yeah.
0: Itu dari situ kita pedagang satu hal yang saya soroti di pagi hari. Terima kasih kepada saudara saya, Bapak, terkait dengan ASN atau PNS dan P3. Kalau dalam jabatan yang meletak kunat dalam kesehatan kita dan arogan, saya pikir itu sudah melalui status kita. Sangat tidak bisa dibenarkan dalam jabatan yang satu. Itu hasil pemimpin. Ya. Itu menyebabkan kita kegemantan, ya. Bagaimana sangat melukai sekali dan tidak bisa dibenarkan dalam kapasitas kompeten. Apapun alasan, apapun orangnya, tidak dapat dibenarkan. Dan oleh karena itu, lagi-lagi prinsip pengawasan pejabat pembina kepegawaian sudah sejauh mana ini kepalanya kemudian viral di media sosial. Kami yang membaca, apa-apaan ini? Ada apa? Ya, itu akan menjadi presiden buruk. Dengan membuka ruang untuk pejabat-pejabat lain juga dapat melakukan hal yang sama. Oke, kalau memang sudah ada keputusan tetap dari pemimpinan yang menetapkan bahwa hak kepemilikan rumah yang ada di Jakarta itu untuk dan atas nama Bapak Korwa itu dapat dialihkan, ya mari kita lihat seperti apa. Dan ada penyakit yang berpotensi kita itu bukan pribadi dalam keputusan majikan bersama mantan istri. Tapi itu tidak terjadi. Ya, sangat tidak bisa dibenarkan. Memang saya bisa masuk lebih jauh tentang persoalan pidana, tapi dari sisi masyarakat orang yang sedikit memahami tentang perundangan yang berlaku di Republik ini, mari kita taati itu. Dan saya berharap supaya kalau memang beliau itu berjabat dengan pemerintahan baik provinsi, kota, bahkan kabupaten.
1: Oke.
0: Mohon maaf, tidak bermaksud sebuah penegasan untuk saya merasa berkewajiban juga untuk menyuarakan memahami dalam lingkup pemerintahan atau
1: Oke, baik.
0: Terima kasih, selamat pagi.
1: Oke, selamat pagi. Terima kasih Pak Jerry atas gabungannya pagi hari ini ya. Oke, dan masih terus menemani Anda pendengar masih di Hal RRI pagi hari ini. Silakan di 324222 dan 0812 3868 8703 pagi hari ini. Saya coba terima lagi. Oke, silakan pendengar. Saya coba terima lagi ya. Halo, selamat pagi.
2: Ini Patimo balik.
1: Iya, silakan Patimo.
2: Iya, ini saya serius sekali bicara masalah buku karena begini, kalau data ini saya tidak bongkar kartu dulu ya. Memang sekolah-sekolah negeri ini aneh tapi nyata. Dengan diusungnya PLT maupun pada tingkat kepala sekolah definitif yang notabene-nya saya punya saudara-saudara orang asli Papua ini kok ada kesan sombong begitu. Kalau memimpin sekolah itu seolah dia pimpin barang apa yang sudah sangat luar biasa sehingga dia lupa kalau ada aturan. Sekali lagi saya tegaskan, ini mudah-mudahan saya ngomong ini, jangankan kepala dinas, wali kota dia ngapun tidak masalah. Karena ini soal aturan, bahwa buku itu sama sekali 100% tidak boleh diperdagangkan di sekolah.

0: Caranya bagaimana itu tergantung otaknya kepala sekolah itu. Kalau dia mengerti manajemen, dia harus tahu bahwa buku itu sama sekali tidak ada nilai jual belinya. Saya kasih tahu ya, sama siapa saja yang dengar ini, bahwa saya memberitahukan bahwa ada 8 dasar hukum yang menjamin pihak sekolah tidak harus menjual buku. Lalu bagaimana cara murid mereka dapat? Tidak sulit untuk dimengerti bahwa di dalam Juknis dan Mabos itu, poin yang kedua itu mengatur tentang soal itu. Jadi kepala sekolahnya, baiknya yang definitif maupun yang PLT sekarang, itu otaknya itu berpikir baik. Bahwa tidak boleh bisnis di sekolah. Sekalipun dia bekerja sama dengan pihak Erlangga ya, itu tidak boleh. Kalau dia mau murid menggunakan buku-buku itu, makanya dia yang beli, bukan murid yang beli, itu namanya bego itu. Jadi ini saya kasih tahu supaya PLT-PLT yang sekarang direkrut oleh Pak Wali Kota karena sering campur tangan dinas punya kewenangan-kewenangan itu, otak ini dipakai untuk lihat kepala sekolah yang mana yang memenuhi syarat supaya jangan berlangsungkan masalah-masalah bisnis kecil-kecil di sekolah, sudah boleh. Nanti kalau orang tua murid dia mau inisiatif beli buku itu lain soal. Itu ada di Gramedia itu. Jadi jangan sampai ikut-ikut rame pejabat-pejabat suka bohong di pemerintahan sana bahwa bagaimana cara perkaya diri itu tidak boleh. Sekolah itu pendidikan, jadi tidak boleh.
1: Baik.
0: Jadi jangan sombong dalam hal ini. Oke,
1: baik.
0: Mudah-mudahan saya ngomong ini mereka dengar ya, Ibi.
1: Iya, semoga ya.
0: Mereka dengar juga apa-apa dan kekuatan yang mereka dengar.
1: Baik.
0: Karena ini sudah turun terlanjur itu. Terima kasih.
1: Iya baik, terima kasih Pak Timo atas perhatiannya ya. Pemerhati pendidikan Pak Timo Kebarek. Dan silakan pendengar 3242222 dan 08 12 38 68 87 03 pagi hari ini ya. Saya coba terima lagi. Halo, selamat pagi. Iya, halo, selamat pagi. Halo RRI. Silakan.
2: Selamat pagi, halo Roro.
1: Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Dengan Bapak Frans Klademak.
1: Pak Frans di Klademak. Oke, silakan Pak Frans.
2: Ya, mungkin saran-saran saya masuk saja kepada pihak pemerintah untuk masyarakat ini. Lihat di sepanjang jalan, jalan baru ini. Nah ini yang saya tekankan itu di depan SMA 3 itu. Itu sangat sangat jelek sekali kalau dilihat pandangan-pandangan dari luar. Nah orang masyarakat mengambil air di situ kan air itu kan langsung mandi baru air buang ke jalan-jalan besar. Nah jalan tetap akan rusak. Abai kendaraan seperti ada 4 trek-trek yang lewat itu kan tekanan juga di situ. Dan jalan terusak. Nah minta kepada pemerintah kota, apa gunanya saat PPL dibuat untuk pengontrol-pengontrolan kota Sorong ini? Jangan itu saja di situ. Harus kontrol itu dari ujung ke ujung kontrol. Masalah ini harus ditindak. Ditegur supaya tahu. Aturannya bukan begitu. Jangan sampai pakai baju dinas saya duduk di tangan di kantor wali kota saja baru bilang, oh entah ini saat PPL. Kok tidak bisa begitu? Harus kontrol di kota Sorong ini apa yang terjadi. Itu kan wajiban dia. Yang kedua, kami kritis saja ini kepada polisi juga. Ya tentunya kalau lalu lintas ini, kalau jaga di jalan, jangan lihat di jalan raya. Akhirnya masyarakat ini ada yang pakai ruas dari jalan begitu kalau merah serbu, angkat muka lihat, oh ya lancar. Padahal sebenarnya itu harus melihat itu aturan lalu lintas itu. Jangan berdiri saja lihat HP terus begini. Wah saya perhatikan, mana ini luar biasa juga nih. Sangat tenang sekali, sangat enak sekali. Ini perlu harus koreksi kembali itu.
1: Oke, baik.
2: Minta Bapak Kapolres harus kembali kepada pihak ya, kalau minta sini, polisi pertama ya. Jangan jaga di jalan, lihat HP terus begini sampai orang tabrak baru panggil, oh iya, ada tabrakan, baru ditindak. Nah, itu kan tidak boleh begitu.
1: Oke.
2: Okay. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ya saya tanya yang Pak Rete tadi katakan itu Sabra Cross ini. Ya ini tidak sesuai dengan aturan. Ya main saja macet kiri kanan begitu saja, melihat ada karton. Ini kan luar biasa juga. Ini pemerintah sebenarnya apa? Ya, yang saya tekankan ini pemerintah harus kontrol. Kalau itu apa? Satu orde itu harus. Ya itu saja saran saya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat pagi Pak Frans ya. Pagi hari ini sudah bergabung di Halo RRI Program Mas 1. Oke, saya terima lagi ya. Masih di Halo RRI menemani Anda. Halo, selamat pagi.
3: Iya, Bu Dwi, kembali
1: Pak Jerry.
3: Oke, Pak Jerry. Saya menawarkan sebuah solusi saja. Mm-hmm. Saya pikir apa yang disampaikan itu. Saya sejalan sepemikiran dengan beliau. Artinya kami sebagai pemerhati pendidikan. Saya kadang-kadang heran. Pemerintahan kita itu sering bilang luar daerah itu melakukan konsultasi. Tapi konsultasinya di sebelah mana ini?
1: Mm-hmm.
3: Ya. Di angkringan kah? Di resto kah? Sampai ke persoalan-persoalan di pendidikan itu sangat-sangat mendapat.
1: Mm.
3: Maaf, saya mau katakan begini. Saya kasih kesempatan tulus nih. Kebetulan penerbit Erlangga itu ada di Jalan Gedung Kuning, Kota Yogyakarta.
1: Mm.
3: Saya ada beberapa teman di situ. Kebetulan posisi saya ada di situ. Memang kebanyakan buku penerbitan itu yang ada keluar dari tempat penerbitan itu ada seperti kita di Papua ya. Jadi, penerbitan itu di Klaten dan di Solo.
1: Mm.
3: Nah, khusus penerbit Erlangga, di Jalan Gedung Kuning, itu ada yang kita ada. Ya, saya baca ternyata itu. Saya pernah berkomunikasi mereka sehingga ini juga menjadi bagaimana kita datang dan berkomunikasi dengan mereka sehingga mencari solusi apa yang tadi sudah saya tadi coba untuk menambahkan sedikit-sedikit lah. Sebenarnya bukan persoalan dari waktu ke waktu. Sudah jelas memang itu dilakukan. Bisa, tapi solusinya caranya seperti apa? Seorang pemimpin itu yang punya inisiatif, kreativitasnya seperti apa? Saya mohon maaf tidak bermaksud apa, tapi saya kadang-kadang berpikir, kok bisa macam begini ya? Kok dulu kami sulit, tidak ada dana, terbatas ke dirinya, sekarang apa? Luar biasa. Tapi untuk dapat bagaimana anak-anak kita cerdas itu 2045 kok masih ada yang jual buku. Ah, tuh sayang sekali. Mau ada di lingkungan yang sekolah-sekolah ya komunitas yang punya status luar biasa di Kota Jakarta. Saya baru bagus jual belikan. Jelas dilarang itu. Tidak, benarkan. Tidak. Dan oleh karena itu saran saya itu minta komunikasi putus itu wali kota kalau misalnya itu pemerintahan atau kota ini mereka ini karena masanya jalan gedung sini sebelah timur
1: oke
3: kurang lebih dari rumah ya silakan berkonsultasi tidak ada salah kok untuk tadi mencari sebuah solusi jangan dibiarkan seperti ini tidak bagus. Tidak, secara tidak enak loh kita berbicara, nanti orang berpikir, ini bapak-bapak, ibu-ibu selalu mungkin. Kita mengkritisi karena menurut sesuatu yang ya harusnya tidak boleh. Tapi kok kenapa masih terus terjadi.
1: Betul.
3: Supaya fungsi penguasaan itu baik, bapak-bapak, inspektorat, ayo itu tugas bapak-bapak untuk kasih ingat, ya. Jangan sampai jadi sebuah temuan, baru saling menyalahkan, cuci tangan. Tidak boleh begitu kan. Oke, saya pikir itu saja.
1: Oke, terima kasih Pak Jerry ya atas masukannya ya dari keluhan beberapa penelpon tadi ya. Oke, dan tentunya ya ini kami akan tampung ya keluh kesah Anda pendengar. Kami akan berusaha untuk akan menghadirkan narasumber ya dari keluhan-keluhan dan juga masukan ya dari Anda di Halo RRI ini. Oke, dan pendengar sampai di sini sudah ya saya menemani Anda di Halo RRI pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI pagi hari ini atas partisipasinya, perhatiannya terhadap pembangunan dan kemajuan Papua Barat Daya tercinta kita ya, yang tentunya tempat tinggal kita. Oke, dan tentunya Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
2: Tapi dalam keputusan, antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak.
4: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
3: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya